0: jalanan, jalanan, jalanan, jalanan, jalanan. Jalanan Mang Uhim.
1: Pokna Haji Gopur kitu nyaritana. Atuh Mang Uhim ngagebeg, ret nu kakara datang. Hatena heran ka minabina bet loba jalma, malah Mang Dasim oge aya di dinya. Mang Uhim kerungpok ngomong.
2: Aduh. Bade naon ye teh? Nah da ieu mah lain pare meunang maling atuh. Maka aya kulisi desa sagarupa. Ieu teh pare ti Mang Dasim.
1: Bari nunjuk ka Mang Dasim.
0: Tenang, tenang, tenang. Tenang Mang Uhim.
2: Kuring teu nuding maling, ngan rek ngajelaskeun wungkul ieu teh. Nah nya ieu teh pare ti Mang Dasim.
1: Ceuk kulisi.
2: Nya sumuhun atuh. Eta saksina oge aya nya Kang nya.
1: Mang Uhim neuteup ka Mang Dasim.
2: Sumuhun nya Him. Nya nya pisan.
1: Temal Mang Dasim dumareuda.
0: Jelas ari kitu mah.
1: Geus teu kudu kapapanyangan da geus jelas sagala rupana.
2: Ieu nganungharti kajadian di imah Gan Ubed ta aya hubunganana jeung Mang Uhim.
1: Hayu urang pinah deui bedamina ka imah Mang Dasim.
0: Ceuk kulisi nyokot putusan sabab yakin omongan Mang Dasim bisa dipercaya eubah gunana lamun mamawa ka Mang Uhim.
1: Leos opatan arinit deui Mang Uhim jeung Banar Pare olohok bengong can ngaratieun kana kajadian anu sanyana. Atuh terenyang Mang Uhim nuturkeun pok nanya ka Mang Dasim.
2: Kang, ieu teh aya naon sanyana, Kang?
3: Duh, tong ka pipilueun Him. Jeung we ubaran heula budak. Karunya bisi katutuluyan. Keun bae da ieu mah urusan leutik atuh.
1: Ceuk Mang Dasim. Saeutik oge teu nerangkeun kajadian anu sanyana satengah ditutupan ku Mang Dasim teh.
0: Ari Mang Uhim kekeuh nanyakeun tapi ku Mang Dasim kekeuh dicarek malah dijujurung supaya buru-buru ngubaran budak.
1: Mang Uhim eleh deet atuh tuluy balik deui ka imahna ngadina hate ngancik hiji pertanyaan gede nah aya naon ieu teh nu sabenerna.
0: Gancang na carita Haji Gopur jeung Gan Ubed katut kurisi jeung Mang Dasim geus tarepi deui ka imah Mang Dasim tapi ngan sakeudeung pisan sabab Haji Gopur teu satuju mun nyieun putusan di dinya hayang kasaksian kaayaan di imah adina nu masih keneh acak-acakan. Atuh bring deui ka imah Gan Ubed blus ka tepas labas ka tengah imah ka kamar ka dapur nemongkeun tapak-tapak anu masih keneh jelas da ku Buyayah can diberesan karangan centul cik anu malaweung Buyayah teh can daek lumpuram pananaon kalaleban keneh ku duit anu leungit anu sakitu gede na keur bekel ongkos naik haji teh ya.
4: Nah kieu kaayaan di dieu teh kulisi oge Dasim ieu kabeh tapak nu jahat tapak garong anu geus ngukud maling duit si Ubed. Teh ayeuna de kumaha paeci? Kuring menta beres sabab ieu mah bangsatna teh geus jelas.
1: Ceuk Haji Gopur tetep rada heuras ngapela nu jadi adi.
2: Oh, hayu urang bada minu tenang mun kitu mah atuh. Ulah kieu ye.
1: Dituturkeun ku sarerea gek dariuk dina korsi. Mang Dasim nguluk tungkul hatena banget kubingung harita teh.
0: Gan Ubed sabaraha rebu duit nu leungit ku karong? Coba kuring minta jawaban anu pasti.
5: Ya kurang leuwih setengah juta sun.
0: Waduh geuning gede ieu teh.
5: Nyamungun atuh kanggo ongkos ka haji eta teh.
0: Nya. Tah ayeuna rek kumaha kahayangkan Ubed? Coba kumaha kahayangkan Ubed? Sabab geus jelas geuning Mang Uhim teu kabaud. Mang Dasim oge jelas teu nyaho-nyaho kana ieu urusan.
1: Sabab si Rusli geus dipeuting kamari taya di imah.
0: Jadi ulah wakanyang kan lain-lain atuh.
1: Da mustahil mun Mang Dasim tepi ka pipiluan kana ieu urusan. malah sabenerna mah gan Ubed teh kudu era atuh. Moal nya tepi ka tega teu nulungan kanu butuh. Na eta kumang Uhim teh nu dek nginjem duit jeung nu teu percaya wae atuh kan Ubed teh. Ongkoh bade ka Mekah, apa nu kudu bersih heula meureunan kalakuan teh. Tah, naha ari Mang Dasim anu kaayanana? Batan sakitu geuning bisa nulungan. Sarajan teu ku duit tapi bisa nulungan, kumang rupa pare nu bisa dijual nulungan sasama hirup. Akibatna pan kieu yeuh kan Ubed diinyeumkeun ulah, kari-kari dicokot bangsat. Ieu teh pepeling, ieu teh pepeling keur urang gan. Ceuk Kulisi ngesek-ngesekkeun ka gan Ubed, dasanya nama Kulisi oge tersepen karena sifat-sifat yang ketak pertalakukan Ubed nu jiga kitu teh.
4: Alah alah alah Paici iya didinya udah mematahan ngoyai kameri jang Ici adik kuring nu nungaran Ubed geus apalun karena urusan pepeling-pepeling gitu mah geus apalun lebih diapal. Geus nyaho elmuna, elmu dalilna, geus nyahoeun nu kitu teh. Urusan pepeling teh. Ayeuna mah kumaha benerna ari geus kieu? Coba. Kumaha benerna ieu teh? Nu pantesna ieu teh.
1: Ceuk Haji Gopur kurang panuju kana sikap Kulisi anu jelas beurat ka Mang Dasim.
3: Pak Haji, pan kuring teh keur nanya dinisna ieu teh. Cik, punten. Sanes ka Pak Haji Gopur ieu kuring teh. Hayang nanya, hayang kumaha gan Ubed? Kuring hayang ngadenge heula ti jenisna.
1: Ceuk Kulisi, atuh kan Ubed ngomong.
5: Aduh. Mangguna mah ieu mah Mang Dasim. Mang Dasim kudu mulangkeun duit kuring anu dipaling. Tah kitu eta mah.
3: Mulangkeun kumaha? Mulangkeun kumaha ieu teh? Pan Mang Dasim mah teu nyaho-nyaho acan kana ieu urusan. Nah, pake kudu mulangkeun. Apa nu maling nage budakna? Si Rusli. Bari ini teu nyaho-nyaho. Jeung babaturanna, kari-kari si Rusli eueuh bet Mang Dasim anu katempuhan. Sing bener mikir teh atugan, Kulisi rada keheuleun.
5: Nya. Ku kuring oge kaharti. Mang Dasim teu bibiduan. Sabab ku kuring ge kasaksian. Bangsatna mah ngandua. Tapi apanan si Rusli teh anak Mang Dasim?
1: Geus tangtu Mang Dasim nyaho kana urusan ieu.
5: Jadi kudu milu tanggung jawab ceuk kuring mah. Eta wae ceuk kuring mah ieu teh.
1: Oh, teu bisa. Teu bisa kan Ubed. Sabab kuring geus meunang laporan ti kamari yen si Rusli geus eueuh dipeuting kamari keneh. Lantaran aya Kulisi Cibeo minta tulung ka kuring pikeun nangkep si Rusli. Tapi tepi kedanget ieu can hasil keneh wae.
5: Ah, urusan didinya eda mah lain urusan kuring.
3: Kehela kehela tong akan nempas atuh.
5: Nya sakumaha pokona tuh urusan kuring mah tetep kuring mah tetep duit kuring kudu balik deui. Waduh kitu Kulisi ieu ceuk kuring mah eta adil ngaranana
3: kieu ieu dangukeun heula ieu hiji bukti yen Mang Dasim teh teu nyaho-nyaho kana urusan ieu. Jelas kabeh oge tanggung jawab anakna si Rusli teh. Iya mah, lain tanggung jawab Mang Dasim atuh. Nah jadi ngepek Mang Dasim atuh kita.
5: Alah, pan Mang Dasim teh bapak anak. Pira aku teh apal kala rencana anakna di mana oge. Kacida berat na atuh si Mang Dasim mun kitu mah. Eleh ku anak. Kudu apal di urang teh matak oge gerak gerik anak teh Sim. Tak gitu ya.
3: Kela kela kela. Kela. Kela gan Ubed dia.
1: Ceuk Kulisi tetep ngambela Mang Dasim.
3: Haji Gopur jeung Gan Ubed sirih reret anger teu panuju kana putusan Kulisi tapi tetep duit nu leungit hayang balik deui. Najan Rusli teu beunang daya bapana nyeta Mang Dasim purkuntul karitungul lar gagak karitunggak ceuk paribasa teh mah. Moal neangan judik anu teu kadeuleu eueuh anakna aya bapana. Jadi Mang Dasim tetep kudu milu tanggung jawab karena ieu urusan. Sabab geus jelas nu ngabangsa teh Rusli anak Mang Dasim.
1: Kitu pemandegan Haji Gopur jengar Ubed waktu harita.
4: Wah, ayo nak iya. Mang Dasim teh memang enya. Memang enya Mang Dasim teh tenyaho-nyaho karena laku lampa anak nak. Memang enya eta mah. Dibona dekan kekuring oge. Nah eta kelakuan anak nak anu tos gagarong adik kuring. Tapi salaku kolot nak, alias salaku bapak nak, tetep kudu milu tanggung jawab. Dajar mana beuh, can katewak. Keun, duit nunggeus dibawa ku serius limah, moal dipapenta deui, jeung cantang tu bakal malikeun. Gua geus dipake naon atuh. Hah? Moal dipapenta deui. Tapi wayah nak ngarah adil cekuring mah ngarah adil ya jang kulisi Mang Dasim. Wayah nak haratanu ayak di Mang Dasim kapak sadak dijabel. Maksud napikan ganti nak

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah itu tuh urte.
2: Lorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju rantai teh salapan sasi.
3: Iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang ngaleut kumaha tau
3: raos we
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya cenah nya leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana meni eda teh karaos teh.
2: Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sarang ngeliat iya, alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali sa dinten ngeliat teteh.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar teteh sa dinten kemari.
3: Tilu genap tetes kini sa dintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti.
3: Mulai sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
3: Anjing anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya, iya,

0: kali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tes Maha Ini.
0: Iya, ya. Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya, iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: moal di bapenda deui. Tapi wayahna ngarah adil ceuk kuring mah ngarah adil ieu jang kulisi Mang Dasim. Wayahna harata nu aya di Mang Dasim kapaksa rek dijabel. Maksudna pikeun gantina. Kitu putusan Haji Gopur. Estu mah bakarep sorangan kulisi desa oge gogodeg ngadenge kitu mah. Ngaran-ngaran haji beteboga pisan rasa kemanusiaan. Pak Haji, omaha jang kulisi. Tetep kuring tersatuju. Maksudna kumaha jang kulisi? Kuring tetep tersatuju. Tersatuju kuring. Tapi lain hartina kuring mihak ka Mang Dasim. Ngan kuring teu tega mun kudu kitu carana. Eta teh teu adil eta putusan teh.
1: Alah. Mun kitu carana wayahna atuh. Kuring rek lapor kana wajib. Sangkan si Rusri ditewa ku polisi, dijagragkeun ka pengadilan. Sakalian jeung Mang Dasim eta adil keneh wae ge.
0: Ceuk Haji Gopur tetep bedang.
1: Kieu Pak Haji.
0: Gan Ubed. Mun Mang Dasim masrahkeun banda, na mun teh mah Mang Dasim masrahkeun hartana, masrahkeun banda, na nah moal laporan kitu.
1: Ya moal atuh.
0: Dijamin moal lapor.
1: Sabab nu dipiharep ku kuring teh taya lian ti iwal ti duit, duit, duit, duit, duit. Sabab eta teh apan meunang hese cape ceuk si Ubed oge. Eta duit teh anu kacida gedena meunang ku kumpul lila malah mah. Dibelaan di kekempit, di kekempil, dahayang geura loba, rek dipake ongkos munga haji. Kitu adi kuring ti teh. Jadi, kawijaksanaan kuring teh kudu kumaha tuh? Dasana mah geus adil ieu teh. Mun Mang Dasim daek masrahkeun sabagian hartana keur ngagantian duit adi kuring, moal.
0: Demi Allah, moal dilaporkeun kana wajib, geus we putus ku sakitu. Ceuk kuring mah ieu teh.
2: Ceuk Haji Gopur. Tah. Nya kitu we itu malah. Kitu we lah putusan mah sarajeng kirancek ye kuring teh bakal nurut ye. Pantes jeung adil kitu mah ye.
0: Gan Ubednya tujuan.
3: Aduh, juragan. Ya Allah, ya Robi.
2: Alah, tong mewek Dasim. Geus biasa anak maneh ngariweukeun wae. Wayahna anak maneh eueuh. Sugan teh keluar tibuy tibuy teh geus cageur we. Kalau kamu macet sih Rusli.

0: pisan jang, nuhun jang. Mang kalintangan nuhun kenana karena kebelaan jang ici ken weh. Sakieu mah ditampi ku mang. Mang Dasim bangetnya tumarima karena kebelaan kulisi. Atu kulisi teu bisa magar kumaha da jenisna geus narima. Akhir lama kulisi jempe harita teh.
1: Dah. Cocokan jang ici kitu pan kaputusanana si Dasim narima karena putusan kuring.
2: Nah, lamun geus kieu mah kakara beres kasebutna. Jadi meureunan putusanana teh Mang Dasim kudu masrahkeun sawah nu salawe batanya ditambah ku domba jeung nu lainnya
0: ceuk Haji Gopur sumuhun nampi wesu nampi sim kuring teh
1: tembal Mang Dasim. Aduh mun bisa mah eta teh sawah salawe bata teh jeung parena atuh jeung parena sakalian. Olah mangkaning parena geus kabeneran rampak dia tuh. Oh, sagadeung dipanen yo. Kumaha mang yo mun kitu jeung parena yo. Tong tanahna wungkul sawahna wungkul entong.
0: Gan Ubed Nimrung hayang katut jeung parena sabah teh. Atuh Mang Dasim teu bisa ngomong deui. Pikeun manehna geus pasrah sumerah tina banget kawiwirangan diwirang ku anakna anu ngaran Nusri teh ya.
2: Dah gitu Pak Ici.
0: Mugi kersa jadi saksi ye.
2: Omat ulah nyangka nu lain-lain ka di kuring sakulawarga. Malah ieu teh jadi putusan anu kacidang nguntungkeunana pikeun Mang Dasim.
0: Dasanya nama sawah sakitu teh teu nyukupan kana duit anu deungit.
2: Nilaina teu sabaraha. Ngan ieu mah tibatan dapur ukur tama lumayan jang ici teh. Aduh, sajabati kitu Mang Dasim untung deui. Moal didakwakeun kana wajib keun bae putus tapi ka dieu lain adil ari kitu ieu teh.
0: Ceuk Haji Gopur. Kuring teu bisa ngajawab nu pasti ieu teh, Pa Haji Gan Ubed. Nah eta putusan teh adil atawa henteu? Nganu jelas kuring nyaksian karena ia kejadian.
1: Tembal polisi dari anak keranan
0: dina hatena tetep ngandung kapanasaran karunya ka Mang Dasim anu keur meceuhna katibanan katungaraan jeung katibanan apes. Geus kitu Mang Dasim jeung kulisi amitan ting laleos bari mawa hate anu sedih ariras ku nasib diri. Mang Dasim sedih tapi teu bisa magar kumaha sabab kabeh geus kajadian. Kulisi oge ukur bisa ngalalemu hate Mang Dasim teu bisa nulungan leuwih ti kitu. Di jalan cagak papisah kulisi ka imahna Mang Dasim ngingkik balik sorangan baranggo ka imahna loba batur ngarariung di buruan sabab tatangana geus nyaraho yen aya deui kajadian di imahna Mang Dasim harita teh.

0: baranggo kaimahna loba batur ngarariung di buruan sabab tatangga nages nyaraho yen aya di kajadian anu tumiba ka Mang Dasim.
1: Duh, geuning Jang Dasim datang. Kumaha Ujang ieu teh?
0: Ceuk Aki Empud geus teu sabar hayang nyaho kana lalakonna. Nu sejen raung naranyakeun bangun anu panasaran. Gek Mang Dasim diuk ditepas pada

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: please. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palih Manten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
2: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
1: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu. Ngeten Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijet. Pijetan. Ena mah henteu gitu.
1: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
2: alfa propolis.
1: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
2: Di radio
1: cara ngangena kumaha Bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
2: Bapak mah teh seep sabotol.
1: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
2: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Urang malikan ka tukang. Nyaritakeun Rusli jeung si Jihek anu geus hasil ngagarong duit gan Ubed. Harita teh peuting-peuting laleumpang ngajugjug ka panyumputanana. Kira-kira wanci janari leutik tepi kana dijugjug, bus ka sedong terus nyeungeut damar brai caang di eta jero guha teh. Memeh nanaon brak muka heula jingjingan nu dieusi ka daharan. Da puguh capek atuh jeung lapar. Boh si Jihek, boh Rusli celebek dalahar heula rengse dahar ting dayak dag kana bilik sedong. Reup sare tibra na keranan tepi kawan cipetas saben karek nyararing eta jelema teh nyaeta Rusli jeung si Jihek. Eleuh geus beurang Kang, ceuk Rusli bari gigisik. Puh niuk damar. Terus Rusli teh niup damar ret ka si Jihek ana direret liang irungna harideung. Hah, liang irung mani harideung kitu atuh Kang. Wah, mane oke sarua ye. Sarua atuh Rusli. Keuning hideung kitu liang irung. Jeuk Jihek bari kegereceuman terus nyusutan liang irungna. Pek teh nyaweh hideung atuh kumehong tina damar. Teroba omong terus bari jilat ti sedong nangtung dina batu nitenan kaayaan sabudeureunana tetela aman da puguh aya di leuweung jauh ka ditu ka dieu. Turuy maranehanna turun ka lebak go ka sirah cai di dinya aya cinyusu leutik ukur sagede cinggir bijilna teh tapi cukup keur kukumah si beungeut jeung ngalat cai inumeun. Geus babersih dua nana alasup deui kana jero sedong harita teh.
1: Aduh. Cik, buka peti leutik teh. Eta peti cilik teh coba buka li. Naon eusina eta? Akang mah ngayang geura apal gerang hayak nyaho eta. Hayang geura weruh. Eta kana eusi peti leutik teh.
0: Cek si Jihek. Ya jelas duit eusina mah tukang. Geura urang tiang da yeuh. Cek Rusli. Terus muka peti leutik ari barainya ame duit mani gepokan. Wanana atoh atuh atoh kabina-bina sabab hasil namu cekil harita teh. Terus dirampaan bangun sono dibilang bari suka bunga tetela loba na ratusan ribu eta duit gan Ubed nu menang maling teh.
1: Laksana hayang kawin kasih titik teh imah Kang. Waduh, titik. Bener atuh da. Sakitu main serang kitu. Alah. Lebar atuh Kang lamun ka pemilik nu lain teh. Aduh, mangkaring babaturan teu bodak atuh. Batur ulin teh. Teu sangka sugan teh moal nulis kitu Kang. Meni moroh moy eta mah amucuy. Pokona mah Kang. Ieu duit teh rek dipake ngalamar ah. Ngarah tarikh resmi lah kuring mah.
0: Cek Rusli bari ngahaha.
1: Apa kowe bilang Rusli? Waduh, ceroboh kagabah nyarita teh. Ya mana teh rek narohkeun nyawa rek sosorok kocor lamun mana dek nganyang kasih sasak mah. Waduh, rek ngadayang kasih cisasak mah sarua bae jeung nyamperkeun panenggel. Aduh, hayang modar sia teh. Nah, Kang.
0: Rusli olohok.
1: Ngaduh. Ari koe ari maneh. Ya, ngurang cisasak teh pasti geus nyanahoeun. Geus ngambeng. Yen anu ngagarong imah kan Ubed teh ngurang duaan. Pasti tak. Jadi mun datang ke lembur sarua bae jeung nyamperkeun panenggel. Kitu ceuk akang mah.
0: Ya make uteuk atuh Kang.
1: Make uteuk tah. Uteuk polo. Make uteuk atuh. Waduh. Pake uteuk kumaha? Aduh, ora ngerti. Boten ngertos ya. Make uteuk kumaha ya?
0: Yeuh, Kang. Sanajan kuring keukeuh hayang ngalamar ka si Titi, bogoh kuring teh, Kang. Tapi ayeuna lain waktuna. Jadi ini nanti ulah ayeuna. Ngah kitu.
1: Ngapan geus hasil duitna? Tinggal ngelamar, lamar-lamar, jual-jual ka ditu. Lamun henteu daek dipaksa, piraku diberi duit mah. Bokorot na moal ngatujuan gitu. Saya nu teu butuh kana duit atuh. Wah, kocos, kocos ya lah pokona mah.
0: Naon, Kang? Nong kocos teh?
1: Oh, kocos gitu. Tajos, tajos, tajos. Nah, jadi muka make utek. Hah? Kumaha maksudna ieu?
0: Maksud kuring, initna ulah ayeuna, tapi engke lamun geus rada lila. Sarta mun baju jimat geus kabeuli. Tah, kitu, Kang. Lamun tirakat geus lekasan. Kitu tah, Kang, maksud kuring teh.
1: Aduh. Bener ngoke nya. Ya kitu bae lah, geus. Kitu bae lah. Tapi kumaha mun tirakat untuk hasil baju jimat untuk jadi?
0: Iya, Kang. Datang na ka lembur
1: ulah berang urang, tapi kudu penting.
0: Si Jihek teu ngomong deui akhir namanya tujuan kana kahayang Rusli. Geus kitu duana na satuju yen rek ngajalankeun heula tatapa tirakat mati geni tilu poe tilu penting. Puasa tilu penting, sasat napaan baju tina boeh tea sangkan jadi jimat keur baranehanna. Geus kitu mati harita teu barijil deui ti sedong jongjon ngajalankeun paniatanana. Luyu jeung papatah si Jihek Rusli husu nakeranan tina ngalaksanakeun tatapana teh da pantang kahayangna hayang boga baju jimat harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teu sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sampe tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: mohon alhamdulillah
2: namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
2: kurang 6 sabotol ge teh acan ieu teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya
2: alhamdulillah
1: kumaha konsumsina Pak
2: ya konsumsi mah teh enjing genep tetes siang genep tetes sonten bade bobo genep tetes
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak mangga Pak
2: mun teh abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun
1: hatur nuhun Pak Umid
2: amin
1: pidoa oge ti abdi ka Pak Umid mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar panya
2: alhamdulillah amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teu karasa. Beurang deui peuting deui gonta-ganti sakumaha biasana. Kaayaan di sabudeureun sedong taya robahna sore kitu isuk kitu kabiasaan anu geus ngabaku. Manuk recet isuk-isuk angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan anu pating arulang. Atuh lamun reupeut tingkat sida jemping nak mata keueung jeung geuman. Rajeun aya sora matak pikasieuneun, matak nguringkak bulu punuk sada loklok jeung korea. Teu karasa saminggu geus kaliwat, Rusli jeung si Jihek geus lekasan ngajalankeun tirakatna. Duanana manis sepa pias kurang dahar kurang sare awak lungse mani leuleus. Tapi kasadaranana teu robah-robah, tetep kuat bubuhan tekadna anu puleud kacida. Harita teh poe pamungkas si Jihek nu ngamimitian ngomong.
1: Waduh, Rusli. Enon Kang. Tenco, deleh eta kumaneh. Coretan kina patu.
2: Iye geus nincak kanu poe katujuh. Artinya tirakat geus lekasan. Ngeus beres hudang li.
1: Aduh iya oge ngeus hudang Kang, tapi aduh iya awak leles kieu Kang.
2: Waduh akang ge surua atuh lelah lesu letih aduh leles hayu urang picil ti ieu sedong neangan cai ibun keur nginum.
1: Kalebak we atuh Kang. Kacai nyusu.
2: Waduh bisa Rusli. Iya awak aduh leles letoy. Iya telesu. Aduh leles iya awak. Engke bisa diguling. Iya akang teu bisa ngungket gencuruk iya. Bakat ku leles na. Suku oge asa eueuh tulangan iya. Aduh.
0: Terus dua nana ting karaya palaunan.
2: Aduh urang ngaraya baenya aduh. Sugan di luar aya jejegutan anu pinuh ku cipun. Hayu
1: dua
0: nana ngarayap ngadeukeutan jejegutan anu baraseuh ku cai ibun. Sabisa-bisa ngarinum ku cai ibun diletakkan cina dangdaunan ukur baseuh beungeusan harita teh. Beres nginum ciibun beuteungna karasa beki lapar tapi dahareun eueuh. Kaayaan beki beurang brai panon poe bijil cai remis mimiti leungit saab jadi uap deui. Pikeun ngeusian beuteung anu kosong kapaksa metikan pepucukan neangan bongborosan nu teu jauh ti sedong. Nya ahirna mah tengah poe geus bari saleumpang antara Rusli jeung si Jihek teh ngan can jag-jag bener. Kitu we rumanggieung ka wasnutas hudang gering anu parna kacida tapi duanana ngerasa sugema lantaran niatna geus laksana ayeuna mah. Gancangna carita dua poe ti saprak lekasan tirakat. Duanana geus bari saleumpang kalayan teteg. Terus usaha setekah polah neangan naon-naon anu bisa didahar. Kabeneran mangih nog cangehgar alias nog kasintu mangih anak puyuh ditewak dibawa ka sedong. Terus diduruk dikurubus. Terus kumaranehanana didadahar eta kasintu alias anak puyuh teh. Beki lila beki jag-jag anu akhirna dina hiji poe Rusli ngajak ini tidinya.
1: Kang, ada apa Rusli?
2: Geus jag-jag aya nama ye. Hayu urang nuluy kana lakon ye Ulah mah tuh di dieu atuh Kang, da ieu mah panyumputan keur saheulaanan ieu teh.
1: Waduh, reka mana teh ieu teh Rusli?
2: Sing rek kumaha teh ieu teh? Kang can pati weruh. Kan pati ngertos ieu boten ngertos kene ieu Kang.
1: Kieu Kang. Kuring mah penasaran keneh hayang nepungan si Titi.
2: Aduh, Titi deui, Titi deui.
1: Untung dek cucu, cucu dei, cucu dei apal ayak laku nek. Aduh. Ya mati dei. Na eweh ngawewe atau wadon anuk lain. Dei kabina-bina terus leha.
0: Aduh, lain Kang, kuring mah. Hayang jonghok jeung kolotna. Panasaran wae itulah.
1: Rek ngalamar sakalian. Pilaku teu kabitaeun atuh nanyo duit mah tuh.
0: Cek Rusli. Aduh.
1: Lamun kitu carane, bagi dua heula tuh jeung kula jeung Akang. Bisi beaku sorangan kitu. Lamun eta duit can dibagi dua. Jeung deui baju jimat cobaan heula bisi teu kataekan.
0: Oh nya.
1: Urusan ieu mah moal hawa Kang. Lantaran nu berjuang teh urang duaan. Jadi menang nawe kudu dibagi dua nya Kang nya.
2: Ya iya tuh, itu namanya adil para Marta.
0: Terus peti duit teh dibuka dibilang deui kalayan taliti. Tuluy diduakeun atuh ayeuna mah geus pada nyangking, moal pahiri-hiri. Dina make geus kitu Rap Rusli make baju boeh tea pok ngomong.
1: Kang. Kang, ada apa? Aduh, anu ngomong eta bieu. Kang, ieu kuring geus make baju yeuh. Kaciri keneh uing, Kang. Kaciri keneh uing. Walah. Jadi geus dipake eta bojone. Eueuh, Li. Deka ciri badan maneh, badan dia deka ciri. Aduh, bagus. Eueuh deka tingali ku jelema, deka tingali ku panon biasa. Maneh geus pake baju teh eta, baju cimat eta.
0: Nya Kang, kuring geus Kang.
1: Aduh, naudzubillah. Aduh. Orangnya nasu gandek moal hasil gitu. Waduh, cek coba-coba kuring oge dek make ieu baju jimat ya.
0: Siji hekseuri lantaran tetela niat nah hasil baju teh gede maunatna. Bisa ngalengitkeun tetenyawan Rusli bungah atuh kabina-bina terus muka deui baju breh katenyo deui badan Rusli sabar geunyeurna.
1: Kang, coba nu Akang pake kadinya. Waduh, bebay atuh. Dicoba-coba eta Akang dek make ieu baju jimat. Aduh. Aduh coba. Meceun acikeun mah ieu.
0: Cek si Jihek rap pake baju les badan Jihek teka tenyo ku Rusli cakakak Rusli seri ngerasa bunga sabab jimatna kes kacangking tirakat ayah hasilna.
1: Aduh alhamdulillah Kang bener Akang teka ciri ye. Waduh manya apan kuring deket maneh. Aduh
2: is aduh aduh rasa ye menyewit ye aduh.
1: Apaan Akang menyewit ke mana
2: aduh ye gete kena irung Kang saya Akang ye Akang lain
1: nyanya tuh aduh
2: aduh
1: Kang tong heureuy Kang aduh Kang aduh alah ieu jeung ngorobet kana bujur Akang mah Kang aduh tong dikemot-kemot atuh bisi bau eta aduh
2: Kang geus Kang ah tong heureuy Kang ah aduh wah
1: aduh hebat lah hebat Kang lah hasil maksud urang Kang. Akang teka ciri seutik ketik acan. Rorah kitu kalangkang oge teka tingali Kang. Aduh.
0: Geus kitu mah duanana suka bunga lantaran geus boga cimat keur nyumputkeun dirina. Rap maranehanana marake baju jimat, tetela ari make sararea mah balad kaciri, teu aya parobahan.
1: Aduh. Hayu ayeuna mah urang intit. Taya salahna najan reka cisasak oge.
0: Si Jihek ngerasa tengtrem ayeuna mah sabab geus boga aci halimunan anu jadi cukang lantranana nyaeta baju boeh teh ya.
1: Hayu Kang lah urang nepungan heula bapa yeuh, pada sim.
2: Ah, dek nepungan pada sim.
1: Nya Kang, perlu lah ka bapa kuring heula nepungan yeuh.
2: Aduh. Moal rewas kitu. Teu pasti bapa Dasim teh bakal karunya. Bakal pasti diteanganku si Gan Ubed ieu.
1: Nu matak urang ka bapa heula bisi kumaonam. Lawan perlu urang tulungan si bapa yeuh. Karunya ieu kuring mah yeuh.
0: Bral duanana baleumpang ningalkeun sedo ngajugjug ka lembur Cisasak. Sajajalan guntra ngarobrol. Sakara dicaritakeun suka seuri gogonyakan lantaran cita-cita geus laksana. Wanci asara anjog ka sisi lemur, breh aya awewe keur ngisikan di pancuran. Kurusli jeung si Jihek disampeurkeun rek ngajajal baju cimatna. Naha nya ku batur teu kacirieun barang geus deukeut ka eta awewe si Bibi-bibi pok Rusli ngomong dihaja ngomongna si Nangirung niru-niru jurig pocong atawa siluman harita.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam, Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten 6 tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, il patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos jadi tepangan. Pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu. Anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih, kitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayo nama dugi ka lantai tilugi, alhamdulillah, gitu. Iya, tiasa berjalan lancar, gitu, ah.
1: Mohon, emak teh tos seep seberaha botol.
2: Nama oge, satengah botol, gitu, nama samingon. Alhamdulillah, tos seur perobihan nate, nate. Tos, tos seneng, we, emaknya semangat si hidup teh lah, bangkit deui, we, gitu. Di ketiga hari teh sudah ayah karaosna, gitu, tah. Tos. Hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uning Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan ternyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik mayanon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang misal senoge alhamdulillah tepatos kan iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyeng pami ke rumah asam muter pami iya teh pas jantan ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain ten ayah na ngagaluh anu kadu anak mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh di konsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saurnama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Selamat pagi rekan muda. Ketemu lagi sama Moza rekan muda pagi hari ini di hari Senin. Ya, di 25 Mei 2026. Wah, pagi ini tadi udah dikasih hujan seger gitu dan pagi hari ini Moza tambah segar aja nih. Karena pagi hari ini rekan muda Moza gak sendirian ya. Seperti biasa rekan muda di Jaksa menyapa Kejaksaan Negeri Ciamis. Pagi ini Moza sudah ditemani bersama ada yang cantik, ada yang juga yang ganteng. Ya. Iya dong ya. Nah, dan selamat pagi ini untuk Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ada yang cantik, Ibu Diah, Ibu Natalia Diah Ayu Puspita SHMHLI. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Aduh, luar biasa, gimana kabar Ibu pagi hari ini?
6: Kabar baik.
5: Alhamdulillah ya, seger ya.
6: Iya.
5: Enggak cuma kita berdua aja Ibu ya?
6: Iya.
5: Nah, Ibu bawa siapa nih pagi hari ini?
6: Ini ada adik angkatan saya nih, calon jaksa juga dari Kejaksaan Negeri Ciamis. Siapa namanya nih, kenalan dulu nih?
7: Halo, saya dengan Karim. Saya ditempatkan di bidang datun di Kejari Ciamis.
5: Karim?
7: Betul.
5: Oke. Okay. Bilangnya apa nih? AA? Atau mau abang?
7: Karena ini di Ciamis mungkin bisa dipanggil AA aja ya.
5: Wah, aslinya dari mana ini?
7: Kebetulan aslinya Bandung sih.
5: Oh, Bandung, nggak Sunda ya, yeah. So. Oke. Okay. Dan rekan muda, selain itu ya, nah, Moza juga ditemani bersama kepala bagian Kabag Hukum Setda Ciamis, Bapak Deden Nurhadana SHMH. Selamat pagi, Bapak.
8: Selamat pagi, Mbak Moza.
5: Iya, gimana kabar? Nah. Gimana kabar ya, Pak?
8: Alhamdulillah. Hari ini tetap semangat.
5: Semangat ya.
8: Tetap semangat.
5: Luar biasa pokoknya. Apalagi bentaran lagi kan ada libur lagi nih gitu.

0: pendekatan-pendekatannya yang gak cuman penegakan hukum pidananya aja gitu.
1: Tidak semenyeramkan itu.
0: Betul, gitu. Makanya kita jarang pakai seragam kalau JPN. Biasanya bajunya warna biru kalau gak putih gitu. Kayak Pak Deden sekarang nih.
1: Biasanya kan kalau dengar, aduh dari kejaksaan nih, bagian apa aneh gitu. Suka agak-agak deg-degan gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak nih untuk saksi Dalton ini enggak ya. Humanis ya, oke. Jadi itu reka muda berbeda dengan jaksa penuntut umum. Yang mungkin lebih ke kayak ke kriminal gitu ya Bu ya.
0: Iya, karena kalau jaksa penuntut umum itu kan ranahnya udah ke yang sanksi pidana. Kalau pengacara negara ini kita lebih ke kayak lawyering, lebih ke seperti penasehat hukumnya. Jadi kayak lebih mitra, partner, teman-temannya pemerintah daerah kayak gitu.
1: Oke. Kayak buat sharing nih bantuan apa, pendampingan.
0: Benar, benar banget.
1: Oke deh. Itu ya. Jadi itu perbedaannya kalau misalnya rekan muda masih antara JPU dan JPN tuh perbedaannya apa gitu kan itu seperti itu ya. Nah, dan mungkin sekarang ini kepada Den, Pak.
2: Oke, siap.
1: Nah, ini kalau misalnya kan ada bagian hukum nih di pemerintahan gitu dan sebenarnya perannya sendiri tadi kan udah dijelaskan tentang seksi datun gitu di kejaksaan gitu ya. Nah, dan kalau misalnya untuk bagian hukum di pemerintahan, pemerintahan Ciamis ini khususnya, itu sebenarnya perannya apa, Pak?
2: Sebetulnya peran yang paling besar itu di administrasi sebetulnya. Tapi di situ juga kita ada semacam koordinasi dan bantuan. Nah, bantuan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu dan juga bagi rekan-rekan ASN.
1: Oke.
2: Di antaranya juga dalam melaksanakan tugas itu kami selalu berkoordinasi, selalu minta pertimbangan, selalu minta pendapat dari JPN, Bu.
1: Ya,
2: dari JPN sudah beberapa kali, termasuk ketika misalkan ada kepala desa yang akan diberhentikan, kita pasti minta dulu pertimbangan. Nanti baiknya seperti apa, karena jangan sampai kita juga ada, meskipun JPN sudah siap sedia ketika misalkan ada tuntutan perdata atau puntun di pengadilan, tapi kita harus preventif juga ya, Bu Natalia. Ya.
1: Betul.
2: Kita preventif, jangan sampai menimbulkan permasalahan hukum di depannya. Jadi tadi kat istilah Pemda sama kejaksaan berteman itu, maaf bukan sesuatu yang negatif

0: PPN terutama gitu ya. Nah itu biasanya masalah seperti apa Pak atau Ibu?
1: Silakan. Oh ya, oke. Okay. Kalau dari bidang perdata sendiri, karena kebetulan kan saya baru juga ya di sini. Saya baru 1 bulan. Aduh, terus. Okay. Masih banyak kenalan-kenalan juga sebenarnya, masih memetakan dan menginventarisir sebenarnya permasalahan yang banyak di lapangan ini seperti apa sih. Yeah. Nah, mungkin kalau yang saya tahu selama saya 1 bulan di Ciamis ini, biasanya permasalahan-permasalahannya itu tadi yang sempat disinggung oleh Pak Deden, pemberhentian aparat desa mungkin. Mm. Terus ada juga yang Ciamis ini kan ada pemekaran ya.
0: Yeah.
1: Dengan Kabupaten Pangandaran. Mm. Nah, biasanya itu ada pemerintah Kabupaten Pangandaran juga minta pendampingan ke kami, bantu kami dong untuk menginventarisir aset-aset daerah. Hmm, seperti itu. Yeah. Yang masih ada di Ciamis. Hmm. Yang harusnya udah ke Pangandaran, pencatatannya seperti apa. Hmm. Kayak gitu. Sebenarnya memang kompleks dan macam-macam itu tergantung dari permasalahan yang ada di lapangan. Nah, yeah, nanti biasanya mekanismenya stakeholder dari pemerintah bersurat dulu nih ke kita. Hmm, bersurat. Yeah. Dulu minta tolong, misal permohonannya apa, kan kita di bidang datu ini ada beberapa tupoksi yang bisa kami kasih kan. Hmm. Ada pendampingan hukum, ada bantuan hukum. Nah, tergantung nanti dari stakeholder butuh jasa hukum apa dari jaksa pengacara negara, bersurat ke kami, nanti kita expose, kita kayak gelar perkara, barulah kita ke lapangan untuk meninjau. Hmm. Kayak gitu.
0: Berarti dilihat dulu ya, ini benar apa enggak gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Nah kalau misalnya untuk Pak Deden sendiri Pak, nih tadi kan permasalahannya apa aja yang mungkin sering muncul gitu.
2: Boleh lah, iya. Mm-hmm. Banyak sekali Bu.
0: Mm-hmm. Di spill.
2: Iya, kita spill. Kita spill dulu ya. Di antaranya kita juga kan sekarang di Bandung lagi menghadapi perdata.
0: Mm.
2: Di antaranya ada tanah kas desa yang digugat oleh rekan usahanya yang ada penyewa lah gitu.
0: Yeah.
2: Tidak puas terhadap pemerintah desa sehingga mundur secara perdata.
0: Mm.
2: Dan itu memang dibantu sama kami.
0: Yeah.
2: Dan kami selalu minta pertimbangan ketika misalkan kita bikin jawaban, replik, yaitu ya. Kita selalu berkoordinasi, ini bagaimana, karena kan kami di bagian hukum itu tidak ada spesifikasi untuk menjadi seorang pengacara, meskipun ada penugasan.
0: Okay.
2: Di situ. Nah, kalau teman-teman di JPN sudah barang tentu, beliau basicnya di situ ada, selain penuntut juga sebagai pengacara negara.
0: Itu
2: Mbak Mosa ya.
0: Yeah.
2: Banyak sekali, hampir 3 setiap tahun ada kasus gugatan di pengadilan. Hmm. Itu yang masuk litigasi ya. Dan
0: yeah,
2: kalau non litigasi ya kita nggak kehitung juga gitu. Malahan pada sebelumnya Pak Kasidatun ya, sebelum-sebelumnya juga sering ke pemerintah daerah memberikan masukan, memberikan bantuan ketika kami ada keraguan di situ, terutama kalau eksekusi permasalahan keuangan biasanya. Kita gitu, kalau beragu minta bantuan seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan kalau misalnya ada juga enggak sih Pak kayak permasalahan tadi kan ada ASN kata Bapak bilang ya. Berarti kalau ASN itu dia pribadi atau misalnya membawa tempat dia bekerja misalnya gitu Pak?
2: Ya. Kalau pribadi di pidana kita mundur ya Bu ya.
0: Nah,
2: itu bukan ranah kita ya, pemberi bantuan.
0: Oke, okay, okay, ya.
2: Nah, pernah juga ada ke person, tapi pada saat itu personnya dia sebagai bidan desa, nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Boleh.
2: Sebagai bidan desa, menolong pasien.
0: Ya.
2: Kebetulan pada saat itu terjadi permasalahan pidananya. Nah, tiba-tiba sudah selesai masalah pidana, muncul gugatan perdata dan bidan tersebut digugat secara perdata.
0: Wah.
2: Ya, pada waktu itu saya minta bantuan Pak Kasidatun, tolong dong saya ini gimana nih, kasihan. Karena teman-teman bidan di daerah nanti di desa pada nggak mau bantuin kalau misalkan resikonya harus ada gugatan juga nih secara hukum gitu kan ya. Dan alhamdulillah Pak Kasidatun pada waktu itu udah begini aja, siapin ini, siapin itu. Yang pertama kan kita harus sehatin psikologisnya dulu. Oke, berarti kan masukan bagus tuh. Kita kuatin dulu psikologis bidannya biar nanti sakit psikologisnya enggak nyebar gitu kan ya. Sehingga memundurkan motivasi teman-teman bidan yang lain untuk melaksanakan tugas.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah pada bulan Januari kita ponis menang, Bu.
0: Oh,
2: menang Pak Mosa ya. Menang alhamdulillah di Pengadilan Negeri

0: Januari Ciamis. Tahun ini, Pak?
1: Iya. Gugatannya di tahun 2025.
0: Iya. Berarti seperti itu rekam muda ya. Iya. Nah, yang memang membutuhkan, nah kalau misalnya sekarang yang denger nih gitu, ada masyarakat Ciamis yang membutuhkan bantuan gitu, misalnya untuk kayak pendampingan hukum, itu berarti bisa? Atau hanya mungkin kayak dari dinas-dinas atau misalnya yang tadi seperti untuk aset gitu. Nah, ini suka banyak nih kan zaman-zaman dulu kan kalau kayak kebun, itu punya nenek saya. Ada sengketa nih gitu kan, misalnya antar warga gitu. Nah, itu berarti bisa untuk meminta bantuan, Pak atau Ibu?
1: Kalau di bagian hukum ya, kalau di bagian hukum spesifik ke masyarakat tidak mampu. Rekan-rekan muda PCFM, di bagian hukum ada bantuan hukum, tapi bagi masyarakat yang tidak mampu. Tapi untuk sebatas konsultasi, kita juga memiliki rekanan yang namanya pos bankum di desa.
0: Pos bankum ya.
1: Kalau pos bankum kan di pengadilan. Nah, ini pos bankum itu ada di desa.
0: Di desa.
1: Ada juga paralegalnya dan baru selesai pelatihan ya. Meskipun pada saat ini masih meraba-raba, tetapi insya Allah lah, kalau misalkan masyarakat, tolong dong gimana nih cara bikin somasi, gimana nih penyelesaian masalah saya di desa, itu bisa di pos bakum atau di kelurahan, di desa, kelurahan lah. Dan kalau misalkan untuk permasalahannya apa saja, boleh pidana, boleh perdata, dan yang lainnya, nanti dibantu. Khususnya untuk legal drafting lah gitu. Tapi di pos bankum desa atau kelurahan.
0: Oke, itu ya. Tuh, jadi untuk yang memang tidak mampu ya, Pak ya.
1: Kalau untuk pos bankum yang mampu pun boleh. Karena masalahnya begini, kalau kami, kalau yang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, itu memang miskin secara ekonomi. Tetapi ketika yang dibantu oleh pos bankum, itu miskin secara pengetahuan bidang hukumnya, seperti itu. Jadi meskipun orangnya berada secara ekonomi, boleh juga dibantu, karena memang pengetahuan di bidang hukumnya tidak begitu mapan lah.
0: Itu ya, itu rekam muda. Jadi sudah dijelaskan nih tentang bagaimana kerjasama gitu antara jaksa pengacara negara dengan bagian hukum di Pemda Ciamis ini gitu. Rekam muda, masalah-masalah apa saja yang mungkin dihadapi gitu ya. Seperti tadi aset karena ada pemekaran Ibu ya, antara Ciamis dan juga Pangandaran gitu. Nah, dan barusan seperti Bapak bilang juga ada salah satu kasus bidan desa ya Pak ya. Oke, jadi semuanya bisa dibantu gitu ya. Nah, dan apa namanya, ini belum jelasin,
2: Saya mungkin nambahin aja, Mbak. Kalau di kejaksaan sendiri ada namanya pelayanan hukum. Nah, itu kan sifatnya biasanya terkait dengan keluh kesahnya masyarakat nih mengenai bidang hukum tersebut. Kayak tadi yang Mbak Moja sampaikan nih, ketika ada masyarakat yang tanahnya diambil nih, penyelesaiannya gimana? Dia bisa datanglah ke kantor kejaksaan. Nanti dia sharing, nanti dia sampaikan kalau kesannya ke JPN, nanti di situ JPN akan memberikan masukan. Tapi kalau untuk masuk ke litigasi biasanya gak sampai situ tuh sih dari JPN, dia hanya memberi masukan dan saran untuk penyelesaian seperti apa, kurang lebih seperti itu sih Mbak.
0: Jadi gak usah takut ya kalau misalnya memang ada yang ingin dibantu gitu, datang ke kejaksaan.
2: Betul, sharing-sharing aja, gak usah menyalamkan itu kok kejaksaan itu.
0: Tapi itu pas baru masuk, aduh speechless nih, harus ngomong apa gitu ya, bingung gitu, tiba-tiba ngeblank. Enggak ya, secara humanis gitu kan, pendekatannya dengan baik gitu rekan muda. Jadi jangan pernah takut, apalagi kalau misalnya memang menemukan, kan gini, terkadang sebagai masyarakat gitu terutama ya, di saat menemukan adanya masalah-masalah tertentu, ingin melaporkan gitu, kayak rasanya tuh jadi apa ya, orang jahat banget nih ngelaporin gitu. Padahal kalau misalnya memang harus diselesaikan ya Pak ya, Bu gitu, kenapa enggak gitu ya, seperti itu. Nah, nah, dan buat rekan muda tuh, kita sudah menjelaskan, tapi tenang, masih banyak yang harus dijelaskan. Jadi buat rekan muda ya, nongkrong di Bis Radio nih. Terus sekarang tentang gini, kalau misalnya ada satu masalah gitu ya, apa namanya, yang memang perlu bantuan dari JPN juga, dan ditemukan di misalnya di pemerintahan Ciamis nih Bu gitu kan ya, atau mungkin di Pangandaran, tapi sekarang kita ngebahas Ciamis dulu nih gitu. Ternyata kan banyak nih kayak kasus-kasus tadi seperti Bapak bilang ada kepala desa yang akan diberhentikan. Mungkin entah itu karena penggunaan penyalahgunaan wewenang gitu kan ya, dan akhirnya merugikan adanya kerugian ke pemerintahan tersebut gitu, ke pemerintah tersebut, pemerintahan daerah tersebut. Itu kan nantinya ke mungkin ke pidana ya, Bu ya. Nah, itu kalau misalnya sampai akhirnya ternyata ditemukan adanya kasus yang menjurus ke pidana, itu nanti alurnya seperti apa, Bu? Mungkin dari awal kan dari Datun dulu nih dan JPN dulu gitu kan, dan kemudian dari Pemda dulu nih untuk bagian hukumnya juga kan sudah berkoordinasi. Oh, ternyata wah ada penyelewengan nih gitu. Itu sampai nanti ternyata ke tahap kasus pidana itu bagaimana, Bu?
3: Oke, nah di sini saya juga masih belajar ya untuk pemberhentian aparat atau kepala desa yang ada indikasi tindak pidananya itu seperti apa. Tapi biasanya yang naik duluan, yang rame duluan itu biasanya penyelewengannya dia apa gitu kan? Penyelewengannya dia apa? Apakah ada keuangan desa atau ada penyalahgunaan anggaran desa segala macam? Itu kan pasti yang terangkat dulu, pidananya dulu tuh di situ. Dibuktikan dulu apa benar ada penyelewengan aparat desa atau enggak di situ. Kalau misal ternyata terbukti ada, terus nanti vonis pidananya terbukti, nah berarti kan tinggal prosedur pemberhentian aparat kepala desanya ya seperti apa nanti. Nah, cuman kita kan kadang juga enggak tahu nih desa aparat desa ini ada niat jahat untuk melakukan penyelewengan itu atau enggak. Karena kan orang desa juga mungkin belum tahu banyak tentang peraturan, belum tahu mekanisme administrasinya seperti apa. Nah, di situ biasanya bidang perdata itu akan banyak koordinasi juga dengan bidang pidana khusus. Pidana khusus kan nanti fokus ke melihat ini ada nggak penyelewengan pidananya, kerugiannya seberapa besar. Nah, dari bidang perdata nanti juga akan melihatnya ini maladministrasi atau bukan sih, seperti itu. Nah, ketika itu memang hanya prosedur administrasi yang tidak terpenuhi, biasanya kita akan melanjutkan dengan pemulihan. Pemulihan itu kita manggil nih aparat desanya, ada kesalahan administrasi seperti ini, terus ada perbedaan dari yang harusnya pagu anggaran segini, korealisasi segini, ada kerugian segini, bisa nggak desa bertanggung jawab mengganti? Biasanya kalau itu cuma maladministrasi, desa akan dengan apa sukarela akan kooperatif untuk baik, saya akan mengganti, saya mengakui kesalahan saya. Oke, selesai di situ, nggak akan berlanjut sampai ke apa pencopotan ya atau
0: pemberhentian
3: aparat desa. Tapi kalau memang ternyata di situ dia sudah nggak kooperatif atau dia tidak mau mengganti, dia berkelit, akhirnya ya sudah, mekanisme pidana khusus nanti yang maju ke pembuktian di pidana korupsi seperti itu.
0: Itu ya. Nah, kalau misalnya tadi terbukti gitu ya. Nah, dan ternyata ada yang harus diganti gitu ya. Nah, biasanya kalau yang tadi kooperatif kan mungkin langsung diganti nih gitu. Tapi kalau misalnya yang ternyata terbukti yang menyalahgunakan wewenang dan akhirnya merugikan gitu, itu kan harus ada penggantian ya, Bu ya. Nah, itu kalau misalnya dia nggak mau nih, kekeh gitu, sulit, itu bagaimana? Apa ada penyitaan aset kah atau bagaimana, Bu?
3: Nanti biasanya itu kan nanti akan berjalan sesuai dengan mekanisme pidana khusus ya. Udah ke arah ranah pidana. Biasanya kalau arah pidana itu, pidananya nanti itu nggak cuman pidana badan, tapi juga ada uang pengganti, ada denda, dan diikuti biasanya kalau mekanisme pidana pasti ada yang namanya penyitaan aset, seperti itu.
0: Oke, itu ya. Oh, jadi kemarin juga kita sempat membahas gitu ya, kalau misalnya untuk kayak aparatur desa tuh ada beberapa wilayah yang mungkin kan Ciamis luas sekali apa ya gitu, dan akhirnya kekurangan informasi. Ternyata katanya peraturannya setiap tahun tuh berubah. Itu ada yang ketinggalan gitu, ada yang memang belum mengerti ini harus bagaimana nih. Dan makanya adanya pendampingan ya. Itu biar tetap di jalan yang lurus.
3: Iya, makanya nanti jaksa pengacara negara juga akan banyak apa kerjasama sama DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu akan memberikan banyak sosialisasi, pelatihan. Misal sekarang yang lagi berjalan di kami itu, kita ada kerjasama pendampingan dengan DPMD untuk pengelolaan keuangan desa. Jadi kita diskusi bareng nih sama aparat desa, udah bagus belum sih pembukuannya, pertanggungjawabannya, apa yang kurang. Jadi kita bimbing, jangan sampai mereka maladministrasi atau pahit-pahitnya sampai ke kerugian keuangan daerah itu tadi.
0: Amit-amit ya.
3: Betul, preventif itu tadi kita.
0: Iya, jadi sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, mendingan ini ancang-ancang dulu nih. Betul. Gitu. Ya, okay. Nah, kalau misalnya, nah untuk Ciamis sendiri nih kepada Den, Pak, kebanyakan ya. Nah, kalau misalnya di Ciamis yang agak sulit atau terlalu banyak masalah tuh di hal apa sih, Pak? Kayak barusan kan mungkin untuk aparatur desa sudah dengan pendampingan segala pelatihan segala macam. Ada hal lain nggak, Pak, sih yang benar-benar kayak susah mungkin masih menjadi PR untuk bagian hukum nih di Pemda Ciamis gitu ya? Bagaimana agar tidak terjadi masalah ini terus nih gitu? Ada nggak, Pak?
1: Sebetulnya kalau persoalan itu kembali lagi ke masing-masing pengampu ya, mau pegawai ataupun pejabatnya. Kalau misalkan sudah mengerti tugas fungsi dan juga undang-undang atau peraturan yang menjadi pedoman, itu tidak akan menjadi permasalahan sebetulnya. Karena kendala itu sebenarnya sudah dijawab melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Baju kerja kita lah, kalau misalkan di, kalau pembalap kan ada wear pack ya. Nah, kayak itu pengaman. Kalau kita gunakan itu bisa menjadi pengaman buat kita ya sebagai pegawai. Tapi ketika tidak digunakan ya itu menjadi bahaya. Jadi tetap kita acuannya ke peraturan perundang-undangan, itu patuhi dulu. Dan kalau misalkan terjadi tadi ya kealpaan, itu kan ada semacam maladministrasi, tetap kita juga mengedepankan penyelesaian secara administrasi. Jadi kalau di pemerintah daerah itu administrasi didahulukan. Kembali tadi kan sama Bunda Talia tadi kan ada niat jahat ya, kita juga ditambahin ada niat baiknya enggak nih.
0: Iya.
1: Jadi ketika alpa saya, tapi tolong dong liatin niat baiknya. Nah, kayak begitu ya. Jadi kita enggak akan nuduh itu sebuah niat jahat, ya sebuah kealpaan. Soalnya sudah ada nih niat baik. Pertama tadi mengembalikan, kooperatif gitu. Nah, biasanya kalau kita menemukan hal-hal demikian itu inspektorat kan yang terlebih dahulu, dan ketika dalam jangka waktu tertentu tidak dapat dikembalikan, biasanya langsung dilaporkan ke APH biasanya. Seperti itu, Bu.
0: Oh, jadi dikasih waktu dulu.
1: Iya, maksudnya kita kasih waktu untuk mengembalikan, karena yang paling penting itu adalah pengamanan aset negara ya. Pengamanan aset negara, dan pada saat ini bagian hukum sama kejaksaan sedang pembinaan secara khusus ya ke desa ya, salah satu desa di Kabupaten Ciamis, pembinaan khusus di aset desa. Karena banyak muncul laporan baik ke kejaksaan ataupun ke bagian hukum gitu ya, maupun ke DPMD, persoalan aset yang memang kalau dibilang multi tafsir enggak juga, karena ketentuannya sudah jelas ya, tapi memang ada kebiasaan lama yang tidak tertulis yang belum pernah kita perbaiki. Ini pada saat ini ada kesempatan momentum pada saat ini kita untuk memperbaiki sehingga jadi pilot project untuk desa-desa yang lainnya. Ketertiban administrasinya seperti itu, jangan sampai desa juga kehilangan catatan sehingga memunculkan nanti persoalan pidana malah nanti kan tidak boleh itu desa kehilangan aset ya, Pak Karim ya, kayak itulah Mbak Musa.
0: Itu ya, itu hal penting ya. Jadi kalau misalnya untuk bagian hukum Satda ini administrasi yang utama,
1: administrasi
0: gitu ya. Nggak cuma debit kredit wah itu luas sekali gitu ya untuk administrasinya. Nah, dan kalau misalnya pernah nggak sih gitu kan di saat ada satu masalah, ternyata nih untuk bagian hukum dan juga bagian saksi datun ini ada ternyata perbedaan pendapat, Pak. Ada pernah nggak sih gitu ternyata menghadapi satu masalah, ternyata wah perbedaan pendapat nih gitu, entah itu cara untuk menangani ataukah cara mencari solusi gitu, pernah nggak?
1: Sebetulnya kalau sama Bu Natalia saya belum pernah ya berbeda pendapat ya. Kita ketemu juga baru 3 kali ya Bu Natalia.
3: Baru ini yang ketiga.
0: Berarti butuh ngobda nanti ya.
1: Kan Bu Natalia juga baru sebulan nih ya. Masih kenalan sama teman-teman di kejaksaan ya. Nanti kan kenalan sama teman-teman di Pemda.
0: Iya, masih menyesuaikan ya Bu ya.
1: Sebetulnya bukan berarti berbeda pendapat sebetulnya, tetapi ketika kami memiliki pendapat, memiliki opini, tolong dong diuji. Nah, kayak seperti itu. Tolong dong diuji nih. Pak Kasih, tolong dong kalau pendapat saya salah, silakan diluruskan. Nah, seperti itu Bu. Tapi kita juga kan yang tahu persis di lapangan, pekerjaan di lapangan kan kita. Nah, kita sampaikan juga, Pak, tapi kan kenyataannya ini seperti ini. Jadi solusinya mesti harus seperti apa lagi nih? Biar komprehensif. Dalam satu keputusan, beberapa persoalan yang nantinya berkaitan itu bisa selesai seperti itu. Ada semacam, ya makanya tadi saya juga sampaikan diskusi dulu lah gitu, diskusi dulu. Karena apa yang kami lihat dan apa yang rekan-rekan JPN lihat pasti kacamatanya agak sedikit berbeda lah gitu. Kalau saya kacamatanya udah minus nih.
0: Bisa aja sih Bapak. Mungkin kalau dari Ibu sendiri gimana Bu?
2: Ya dari saya. Kalau dari pandangan saya selama ini belum ada ya Pak pengetahuan saya antara beda pendapat baik dari DPMD maupun dari bidang datu itu sendiri. Karena awal mulanya pun ya kami melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah kedepannya seperti apa nih yang mau kita lakukan, tolak ukur penyelesaiannya kayak gimana, ya kita diskusikan bareng-bareng. Makanya ya alhamdulillah Mbak, untuk beda pendapat agak jarang sih ya untuk bener kata Pak Kabak, ya ada beda-beda pendapat ada, cuma kan pasti ada solusinya nih, misalkan pandangan dari Kabah Hukum seperti apa, dari kejaksaan seperti apa, oke kita kirakan jatuhnya seperti ini, ya alhamdulillah bisa diselesaikan bersama gitu sih Mbak.
0: Alhamdulillah ya, jadi meskipun berbeda-beda pendapat tetap harus satu tujuan ya.
2: Betul.
0: Itu menyelesaikan masalah yang ada gitu ya.
1: Tujuan bagian hukum dengan datun itu sama, kita menyelesaikan persoalan, menyelesaikan administrasi pekerjaan seperti itu.
0: Okay, itu ya. Nah, jadi benar-benar kerjasama gitu ya. Okay deh. Nah, dan selain itu, selain mungkin ini ngomongin masalah terus gitu ya. Nah, sebenarnya ada hal lain gak sih Pak Dadan sama Bu Natalia gitu, kerjasama gitu antara Datun dan juga Kabah Hukum gitu ya. Selain dalam penyelesaian masalah, selain tadi kan memberikan juga untuk apa namanya, bagaimana untuk membuat administrasi untuk aparatur desa. Nah, hal lainnya apalagi nih gitu untuk dalam pendampingan antara kejaksaan dan juga untuk Pemda sendiri gitu nih.
1: Di antaranya bagi kami ada juga untuk proyek-proyek yang strategis ada di situ gitu ya, meminta bantuan juga kepada kejaksaan, tapi biasanya itu di intel ya, di intel ya. Ada gitu. Kita juga PPS ya, yang PPS itu kita kerjasama juga Mbak. Biasanya setiap tahun kita ada MOU antara Pak Bupati dengan Bukajari. Nanti ditindaklanjut PKS antara kami di perangkat daerah dengan mau baik dengan Kasih Datu, mau dengan Kasih Intel. Ya. Kalau yang tidak bisa itu yang Kasih Pitsus ya.
4: Oh iya.
1: Iya, nah itu kalau yang itu yang tidak bisa ya.
5: Gitu. Karena itu lebih ke penindakan ya Pak.
1: Iya, itu lebih penindakan. Itu Bu yang benar-benar betul serem ya. Itu di situ. Benar-benar serem.
0: Jadi khusus ya.
1: Iya. Tapi enggak lah, kalau sekarang udah lebih humanis karena itu hanya stigma-stigma yang di luar
0: di masyarakat kami, biasanya ya. Jadi
1: kami misalkan sering juga berkoordinasi gitu ya. Meskipun tidak secara langsung dengan bisnis itu kan tidak bisa langsung ya. Kita tetap dengan Datun ya, kita melalui perantara di Datun. Alhamdulillah bisa membantu gitulah. Ketika misalkan ini di desa ini ada persoalan ini, di dinas ini ada persoalan ini. Kalau misalkan penyelesaiannya secara administrasi masih boleh apa tidak, ini masih ada kesempatan seperti itu ya. Itu tetap memang sarannya penyelesaian dulu administrasi gitu ya. Karena penyelamatan uang negara yang lebih penting
5: paling utama
1: itu, paling utama itu penyelamatan negara. Jadi selain tadi persoalan di desa, di Pemda pun banyak Mbak yang sering dikonsultasikan gitu ya.
0: Apa aja Pak? Kepo banget.
1: Itu banyak Mbak. Iya, kalau contoh ya, kalau misalkan tadi ada pemberhentian kepala desa, kita juga ada ketika misalkan menyusun suatu peraturan nanti lah sama Bu Natalia sama Pak Karim saya juga pasti undang gitu ya ke bagian hukum dalam pembahasan, dalam penyusunan. Kalau mungkin misalkan dalam pembahasan di tingkat duanya itu kan bersama DPRD ya. Iya. biasanya diundang sama DPR itu sampai tingkat 1 ya, pembicaraan tingkat 1 ya, paripurna. Nah untuk yang penyusunannya sebenarnya kami juga sering, kalau kami misalkan membuat sebuah klausul seperti ini, nanti tafsirannya dari aparat penegak hukum seperti apa, gitu ya, jangan sampai nanti juga menjerat kita yang melaksanakan peraturan tersebut. Ada kita juga adalah permohonan pertimbangan dari sisi diksi yang diambil, gitu kan, pemaknaan atau penafsiran yang dibatasinya sampai mana, ada seperti itu.
0: Berarti di Pemda pun ada masalahnya apa ya?
1: Banyak sekali mbak, kalau
0: ngomong jadi udah gerget banget.
1: Namanya orang pasti ada ya, semua institusi pasti ada permasalahan, cuma ada yang nampak, ada yang tidak, ada yang mampu diselesaikan dan ada juga yang tidak. Nah
0: ada yang viral, ada yang sembunyi-sembunyi, nah, itu kan
1: ada yang terekspos ya.
0: Iya. Karena kan masyarakat kan tingkat keingintahuannya sangat tinggi sekali gitu. Ya contohnya kayak, wah jadi kepala desa, wih mobil baru tuh. Wah, karena tingkat seudahnya suka agak-agak gimana gitu ya. Aduh, oke, jadi seperti itu.
1: Kalau saya sih bersyukur.
0: Kenapa Pak?
1: Karena masyarakat berarti sudah memiliki daya kritis yang tinggi.
0: Aware
1: lah terhadap pemerintahnya, terhadap lingkungannya. Berarti juga kan pendidikan kita ini berhasil nih, gitu ya. Karena di salah satu cirinya tuh ada kritik ya, ada kritis itu, ya, ada kritik membangun. Masyarakat Ciamis berarti sudah cerdas lah gitu. Ya, saya rasa sekarang ketika viral kan tidak sembarangan viral,
0: betul.
1: Berarti masyarakat Ciamis sudah mampu mengelola informasi sebetulnya. Itu tidak semuanya.
0: Iya.
3: Menambah fungsi pengawasan lah di lapangan ini teman-teman ini, jadi masyarakat ini iya benar-benar. Jadi agen.
0: Aduh, luar biasa nih. Lo kan nggak kerasa nih, nambah lagi 1 jam, mau nggak? Dan langsung panik, enggak nih. Gitu Pak.
3: Dan, udah banyak kerjaan nunggu di kantor kan Pak Deden, udah banyak, aduh kepalanya udah pusing ya.
0: Oke, dan mungkin Ibu Natalia atau Pak Deden atau Ak Harim nih pengen ada yang disampaikan ke masyarakat setelah kita membahas gitu kan tentang peran jaksa pengacara negara gitu sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten Ciamis. Apa sih yang pengen disampaikan?
3: Boleh nih, Ak Harim nih yang mewakili generasi muda,
0: Genji.
2: Mungkin closing statement dari saya mungkin lebih tepatnya mbak ya. Untuk masyarakat Ciamis, jangan ragu, jangan takut untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Ciamis. Karena mau gimana pun Kejaksaan Negeri Ciamis itu milik masyarakat. Jadi ketika masyarakat memiliki keluh kesah, silahkan datang ke Kejaksaan Negeri Ciamis. Kita berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Ciamis maupun Pangandaran. Itu mungkin bu ya.
0: Wah ada yang keluh kesah, wah ini akhir bulan nih kepunya duit.
2: Kalau itu kayaknya klub kesah seluruhnya ya. Itu apalagi di kita kan banyaknya perantau nih ya.
0: Jadi sama-sama ada keluh kesahnya gitu ya. Oke. Aduh, mungkin dari Ibu Natalia pengen nambahin. Atau ada
3: yang penting di sini kita pola kerjasama, sinergi. Kalau masyarakat mau menyampaikan permasalahan hukumnya bisa datang minta layanan hukum. Tapi kalau enggak bisa berjenjang ke desa, nanti desa bisa lewat dinas. Nah nanti kita akan lebih banyak koordinasi dan kerjasamanya lewat dinas untuk membangun Ciamis sama-sama.
0: Gitu. Lebih maju ya.
3: Amin.
0: Pak, gimana Pak?
1: Saya banyak ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama mungkin bagi rekan-rekan di pemerintah daerah, sama ASN, pengampu kewenangan yang diberikan oleh pimpinan, gak usah tadi takut ya, gak usah ragu-ragu.
0: Betul.
1: Untuk berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara dalam hal ini dengan seksi Datun. Pada saat ini dipegang sama Bu Natalia Diah Ayu ya. Beliau sudah terbuka mau menerima rekan-rekan dari ASN, dari pegawai pemerintah Kabupaten Ciamis untuk bisa berkonsultasi lebih ya. Berkonsultasi dalam penyelesaian persoalan. Jangan sampai kebimbangan itu dipegang tanpa diputuskan dan melakukan sesuatu. Nah itu kan jelek juga.
5: Jangan sampai bingung nih nyari arahnya kemana nih.
1: Ini perlu diketahui juga ya sama teman-teman ASN. Tuntutan tata usaha negara itu bukan hanya suatu keputusan yang dianggap salah loh, bukan suatu keputusan yang dianggap merugikan saja. Keputusan yang tidak diambil pun yang tidak diberikan keputusan itu menjadi bisa tuntutan. Ya, jadi kalau misalkan ah biarin ah nanti takut digugat misalnya. Justru kalau didemin juga malah digugat. Nah, itu ya. Jadi bagi teman-teman jangan ragu-ragu lah. Ayo kita semuanya jangan hanya bagian hukum, jangan hanya DPMD gitu kan ya. Ayo sama-sama lah gitu ya untuk perbaikan pemerintah Kabupaten Ciamis ke depannya. Dan bagi masyarakat juga yang misalkan masih bimbang, masih juga pengen kepo biasanya ya, itu bagus lah gitu ya, cari tahu tapi yang benar gitu kan ya. Ya jangan cuma scroll-scroll dapat kesimpulan bikin posting jangan ya kita lebih baik tanya dulu sama yang ahlinya. Kan ada juga Halo JPN ya. Ya nanti mungkin A.A. Karim atau Bu Natalia yang bisa menyampaikan kalau Halo JPN itu kayak seperti apa lah gitu ya. Mungkin itu Mbak Mosa ya.
0: Oke. Okay. Dari Pak Deden. Nah, ada ini tanya Halo JPN, mungkin A.A. Karim sedikit untuk membahas
2: mengenai Halo JPN tersendiri itu merupakan layanan online ya, Bu. Untuk mengatasi keluh kesahnya masyarakat. Jadi kalau masyarakat jauh nih misalkan yang dari daerah-daerah Ciamis lebih jauh atau dari Pangandaran nih terlalu jauh pengen nyampaikan keluh kesahnya bisa melalui Halo JPN. Nomor hotline-nya aduh lupa lagi. Nanti mungkin di share ya.
0: Oke, siap. Atau misalnya buka di Instagram-nya
2: ada betul ada di bidang Datun Ciamis ya atau Kejaksaan Negeri Ciamis.
0: Betul. Oke, sekarang kan sosial media udah gampang banget
2: udah
0: akses
2: canggih,
0: ya.
2: Ya itu.
0: Oke, jadi buat rekan muda yang mungkin sekarang lagi mempertimbangkan untuk kayak ada keluh kesah gitu ya. Boleh ya. Tapi katanya pengen ke Karim keluh kesahnya gimana dong?
2: Aduh, kalau itu kan saya juga punya keluh kesah tersendiri ya, gitu kan.

0: Atur Rowon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna alfa propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Bu Remah.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
2: Sok lieur. Lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
3: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas gitu.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi alfa propolis aya probihan teu?
3: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
3: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
2: Ninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Tino radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: Ki sini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil. Nah,
3: khasiatnya kuat.
1: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
3: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan

0: Standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
0: asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm. Per?
0: Part per miliar. Uh-huh. Atau kalau bahasa yeah. ilmiah itu miligram uh-huh. per kilogram EAG, ekivalen uh-huh. Asam galat. Galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari ya. Alpha Propolis kita.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
3: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata.
7: Tes ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obatnya kan tes ma'ae ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi eta sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1 tahun setengah.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Ka rumah sakit teras ka dok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi ya parti ayah gitu, dah pemirte ngapai.
3: Nah ayana di landongan kunaon bapak?
4: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, ayah wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu ayah alfa propolis.
3: Tah tos ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh pak?
4: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, aya nete tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna pak.
4: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfapilkolis alhamdulillah abdi oge damang gitu
3: alhamdulillah hatur nuhun bapak kana waktosna mudah-mudahan bapak sing sasa terasna hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kien orang cana keranya? Tah, iya ce, cobian gera, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma, ayini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seik kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaiana ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Priangan Timur darurat investasi ilegal. OJK temukan 6 kasus, 1 masuk penyidikan. Euforia kemenangan Persib tak hanya di Bandung. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
2: Diduga akibat keracunan usai mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis MBG yang dibagikan di sekolah, puluhan warga di Desa Hegarsari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dilaporkan mengalami gejala mulai dari demam tinggi, muntah, diare, lemas, hingga ada yang mengalami kejang dan pingsan. Keluhan mulai dirasakan warga setelah menu MBG dibagikan kepada para siswa pada Selasa 19 Mei pekan lalu. Sejumlah anak dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan beberapa jam setelah menyantap makanan itu. Ketua RW 07 Desa Hegarsari Kadungora, Usep Supandi, mengatakan anaknya termasuk salah satu yang mengalami kondisi cukup parah setelah mengonsumsi menu MBG di sekolah. Menurutnya, gejala awal muncul sesaat setelah anaknya pulang sekolah. Usep, Kamis 21 Mei, menyebut akibat kondisi anaknya yang terus memburuk, ia membawa anaknya ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, anaknya disebut mengalami lemas akibat kekurangan cairan dan kurang asupan makanan. Lebih lanjut, Usep mengungkapkan anaknya bukan satu-satunya yang mengalami gejala serupa. Berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak siswa lain mengeluhkan kondisi yang hampir sama setelah mengonsumsi makanan MBG.
5: Terus kajian tenaga di Salasa, ninggal di grup OG,
6: rame.
5: Seur pisan deui pas kalesan murang kali kelas genep sami ieu. Iya.
6: Oh, itu murang kali kelas 6.
5: Kelas 6
6: berarti di teman sekelasnya juga berapa orang tuh pak kira-kira?
5: Anu ayeuna atos keluhan
6: yang teh, keluhan sama
5: nangkung gitu. Tidak 18 jalmi sa kampung abi paling punya sa ieu 8 jalmi anu kelas genepna
6: anu sa RW doang sareng bapak teh
5: nu kelas genepna teh acara nu sanes
6: acara nu kelas 5 nu kelas 4
5: oge di posyandu lansia sareng ieu murang kali.
6: Talamun anu di posyandu aya oge cenah.
5: Terus aya ieu 7 jalmi laporan teh.
6: Oh, ti posyandu teh.
5: Mun ti posyandu teh sami
6: anu lansia,
5: mun lansia.
6: Ibu hamil menyusui.
5: Nah, eta muhun kaleresan deui aya tuangan MBG anu dicanak ka bumi dituang ku sepuluhna. Sepuluhna teh sami ayeuna teh. Kitu keluhanna teh mules. Nya. Puyeng, demam.
2: Rupanya bukan hanya siswa sekolah dasar. Laporan serupa juga datang dari warga lain di lingkungan Desa Hegarsari. Usep menambahkan ada lansia, ibu hamil dan ibu menyusui yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Sementara itu, sampel makanan MBG yang dikonsumsi para siswa tersebut telah diamankan pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Diketahui menu makanan yang dibagikan saat itu terdiri dari telur rebus, kari ayam, semangka dan susu. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan. OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
4: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan satuan tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, kepolisian, kejaksaan, OJK kantor pusat begitu.
2: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital, IKD, di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230.000 hingga 250.000 aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa. Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Supian mengungkapkan, IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan PKH dan tenaga kesejahteraan sosial di kecamatan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterikatan langsung dengan sistem data digital pemerintah termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
7: Karena faktor HP-nya yang belum support, mungkin HP yang masih versi-versi yang di bawah versi yang seharusnya sesuai ketentuan. Mereka kadang tidak punya email yang memang ada update email, tapi itu sudah ada solusinya. Kalau memang emailnya lupa atau apa, nanti ada namanya kita sistem barcode yang manual. Jadi dari HP itu bisa di barcode ke petugas operator sehingga nanti aktivasi IKD-nya bisa. Juga jaringan. Di titik spot-spot tertentu jaringannya juga kurang.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
0: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.

0: Tak hanya di Bandung, juga kota-kota lainnya di Jawa Barat merayakan kemenangan Persib. Euforia massa dalam merayakan keberhasilan Persib Bandung dirupakan dalam bentuk konvoi kendaraan yang memadati jalanan sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. Di wilayah Priangan juga terjadi demikian. Garut, Pangandaran, Banjar, Tasikmalaya, serta Ciamis. Di Banjar, sehari sebelumnya ribuan bobotoh tumplek menonton kemenangan Persib Bandung hat-trick juara setelah menumbangkan Persijap Jepara dengan skor 0-0 pada laga BRI Super League 2026. Hujan yang mengguyur lautan manusia yang membiru di acara nobar gratis yang terpusat di Taman Kota Lapang Bakti, Kota Banjar, Sabtu 23 Mei sejak sore sampai malam hari tidak menyurutkan semangat ribuan bobotoh untuk tetap menonton melalui layar lebar. Hadir pula dalam acara nobar itu Wali Kota Banjar Sudarsono beserta Wakil Wali Kota Supriyana, Kapolres AKBP Didi Dewantoro, Sekretaris Daerah Sony Horizon, serta Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar. Dan euforia kemenangan pecah setelah Maung Bandung berhasil mengunci gelar juara Super League musim ini. Salah seorang bobotoh asal Kota Banjar, Andi Maulana, mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas pencapaian luar biasa tim asuhan Bojan Khodak itu.
1: Gue pendukung Persib bikin bobotoh sangat gembira dengan hat-tricknya Persib menjadi juara Liga Indonesia. Luar biasa semuanya, semangat dan doa orang Jawa Barat. Persib, bravo Persib, hat-trick juara.
0: Ribuan bobotoh memadati jalan untuk merayakan gelar juara hat-trick Persib Bandung. Adapun jalur konvoi resmi usai laga Persib Persijap di Kota Banjar malam itu, start Simpang 4 Sanawiyah, Simpang 3 Lapang Bakti, Simpang 4 Jarum, Jalan Alun-Alun Banjar, Jalan Letjen Suwarto, Jalan Soponyono, Jalan Pahlawan, Jalan Banjar Pangandaran, dan finish di Tanjung Syukur. Sebelumnya, Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro melalui Kasat Lantas Polres Banjar AKP Priyo Sumbo sudah berwanti-wanti dan mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh pendukung Persib Bandung yang nobar dan melakukan konvoi kemenangan supaya tetap tertib di jalan raya dan dilarang keras menggunakan knalpot bising atau brong. Pihak kepolisian tidak melarang euforia kebahagiaan para bobotoh, namun keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban umum di jalan raya harus tetap menjadi prioritas utama.
2: Dan tidak ada yang menggunakan knalpot bising maupun hal-hal yang lain yang dapat merugikan masyarakat lainnya. Tetap harus mengikuti petunjuk dan arah dari pada petugas di lapangan supaya nanti konvoi itu bisa menjadi jurisprudensi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bahwa Banjar siap menggelar event selanjutnya dan masyarakatnya pun bisa tertib.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
10: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Assalamualaikum.
11: Salam.
8: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
11: Bapak Uding.
8: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
11: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
8: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
11: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
8: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
11: Anak setahun setengahan lupina.
8: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
11: Panyawat upami dina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
8: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
11: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
8: Kumaha karaosna?
11: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
8: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
11: Alpha Propolis.
8: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
11: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
8: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
11: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
8: Pun bojo kumaha ayeuna?
11: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
8: 10.
11: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
8: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
11: Ayah.
8: Cobi cing nyari sekedap.
12: Assalamualaikum.
8: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
12: Iros.
8: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
12: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
8: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
12: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
8: Panyawa tos beralami, Bu?
12: Aya mah 14 tahun mah.
8: Duh, geuning.
12: Ya, kawit mah dijalikeun nyeri tuuh, kawit nama cangkeng teh aya nama tos eta.
8: Tos sehat. Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
11: Konsumsina ade mah minyaknya kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
8: Tah Bapak Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
11: Periode.
8: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
11: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
8: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
11: Amin.
8: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
11: Assalamualaikum.
8: Salam.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya.
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
16: Iya, betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
16: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
16: iya,
15: ya, kurang
16: iya.
15: Ya. Suka berair gitu
16: iya,
15: ya.
16: Suka berair
15: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending, Pak. Agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak,
15: ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
15: 20 hari lah. 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes iya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya.
15: Punya.
16: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya.

Informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Yeah. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah. Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
4: Bapak Adim Ci Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
3: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
4: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
3: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
4: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
3: Mohon takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
4: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
3: Mohon tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
4: Tos setahun langgung.
3: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
4: Alpha Propolis.
3: Alpha Propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bah?
4: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasri hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, itu ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah lancar.
3: Pada jantan, alhamdulillah, tos akinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Terus nuhun, Bah. Pido ati abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: hadir. Tetes mata Plasma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Plasma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Plasma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Plasma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Plasma Aini.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad.
2: Ya panyawa atau sabarhalami Bu?
1: 2020 ngawitan teh.
2: Mohon kantos diobatan yang kenaon wae Bu?
1: Ah ka medis ka kemana-mana tos capek.
2: Nah ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu namina?
1: Alpa propolis.
2: Mohon ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes alpa propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
1: Alhamdulillah yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we.
2: Alhamdulillah.
1: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan teu tiasanya leuleus kitu. Teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem kitu, bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
1: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
2: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol Bu?
1: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
2: Sadidinten kumaha Bu konsumsina eta?
1: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali kitu. 18 tetes kitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alpa propolis.
1: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
2: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
1: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi. Sok sobian meser alpa propolis abi oge tos damang. Anu ngadapannya Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
1: Bu. Amin ya
2: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
1: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, nuhajat rongkah 7 poe 7 peting, harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacida ramena, maklum hiburan anu ditanggapna teh nyaeta jaipong modern. Atuh nulalajo tisuklakna tisiklukna tumplek di eta tempat. Teu kolot teu budak geus karuhan pamuda mah, teu sirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeung aki-aki oge ngadadak loba anu beberenjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis nu geus arompong oge ngadadak marake huntu palsu. Kasibukan panitia geus lain catur keuneun. Maklum hajat gede teh ya atuh, loba tamu undangan anu merul teu eureun-eureun teu sirikna ti isuk mula nepi ka harita kirawan cilohor, kaayaan teh masih keneh paciwe. Nu kapapancenan jadi ketua panitia, harita teh wakuwu. Manehna keur sibuk ngatur parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tetamu undangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh, loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh di antarana dua urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo dua aki-aki katohian milu deui antri dahar teh, wakuwu gancang ngaharewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan.
1: Rowi, katempo teu ku si lain. Tuh, kalakuan aki rayud jeung aki ganteng.
2: Karet oge tas dalahar sapiring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna?
1: Mending lamun konangan gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal we kumaha carana, sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah.
0: Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingkeur asup kana antrian pas pisan hareupeun aki ganteng anu kasampak harita teh mamawa kantong keresek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunana mah, aki ganteng teh nafsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi, pok aki ganteng teh ngomong bari morongos.
3: Wey, antri atuh, ulah main salib bae. Dewek geus ti tadi ye, cangkeul nangtung. Ari si lain ngeunah-ngeunah miheulaan dewek.
0: Ketinggalin harita teh, aki rayud oge milu mairan.
3: Nya, nong enak-enak make-makean hansip, sangeunahna bae.
0: Bahrowi salaku petugas keamanan, manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadengi aki ganteng jeung aki rayud nyarita kitu, manehna teh jadi nafsu. Tuluy pok ngomong bari morongos.
1: Ngomong naon bieu? Baruk cangkeul nangtung.
3: Nah dikira dewek teu nyaho, lamun si laing duaan tadi geus nyepsi.
1: Mending lamun konanganna gede mah, paling asupkeun amplop kosong.
0: Diomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh aki ganteng seuri tuluy pok nyarita.
3: Yah, Rowi, dengekeun. Bisi si lain hayang nyaho, dewek teh ka pihapean kondangan ku duaan, jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mindo, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teu kitu mah. Ya atuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa kadahanan. Lain kuna naon euy? Bakuna mah bisi katanyaan ku nu mi hape konangan teh. Pan ari aya berkatna mah aya bukti mun amplop teh geus dibikeun kana boga hajat.
0: Bahrowi sakedapan ngahuleng tuluy kerung. Manehna teh sapinuhna percaya kana omongan aki ganteng anu majar cenah manehna teh ka pihapean kondangan kuduaan. Tuluy pok Abah Rowi nyarita.
3: Oh, gitu. Cing kadieukeun amplopna ku dewek rek diasupkeun kana kotak. Gampang soal berkat mah. Engke ku dewek di bahanan.
0: Huleng aki ganteng teh ngahuleng, teu lila harita kadenge nu ngajawabna teh aki rayud.
3: Ah, teu lumrah deuing. Pina ku mikeun amplop ku petugas keamanan. Dewek geus sarua ka pihapean kondangan teh ku opatan. Jadi berkatna oge kudu opataneun.
1: Ari amplopna mah tadi kamege ku dewek teh geus diasupkeun kana kotak. Tah ayeuna kadi berkatna bae.
3: Sok buru pangwadahankeun. Yah, kantong keresekna.
0: Aki rayud harita teh mikeun kantong keresek nu ukurana sagede karung waring. Dituturkeun ku aki ganteng anu sarua manehna ge harita teh mikeun kantong keresek hideung. Siga nama eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu, kacirewe barodas. Diserenan kantong keresek kudua urang aki-aki teh, Bahrowi colohok, tapi telila nyeh maneh nasiri bari ngomong jero hate.
1: Lah, aing mah teu percaya. Jelema karieu jarjag uteukna.
0: Paling ge ngabarohong. Maranehna ge cantang tu kondangan. Paling ge padu nebeng dahar wungkul. Awas ya, digawean ku aing. Sanggeus nampanan kantong keresek, Pok Bahrowi ngomong, nadana semu ngabuburak sangkan aki ganteng jeung aki rayud kaluar tina antrian.
1: Nya geus ge ku dewek diberkatan, aki ganteng ka pihapean kondangan teh kuduaannya. Tah aki rayud opatan. Geus tungguan di dieu. Tuh, diukur di tukang.
0: Leos aki rayud jeung aki ganteng teh muruk korsi di jajaran tukang. Sedeng Bahrowi harita ngoloyong teuing reka mana, damajar namah cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bahrowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak lieuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runta.
1: Da kadalah, kabeneran yeuh. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teu nyaho kana kalakuan sari laing. Siga nu heueuh bae ka pihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop.
0: Kitu gerentes hate Bahrowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah tea. Breh dina kardus teh, katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bahrowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng.
4: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, cerita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
5: Beres gitu, lebih mana yang ngesian di kantong keresek,
6: termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada
7: yang kita menghadapi kesulitannya. Ini adalah anak-anak celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
0: Hari takana kantong keresek aki rayun teh, kubah rawi.
8: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi, geruduk kantor DPRD, minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor, puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
9: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat yang nanti menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
6: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah dikoordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas yang ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan
0: Satuan. Sanggus nampanan kantong keresek, dua nanak harita teh aramitan, tuluy arini ting rekamana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkang.
4: Lembaga Produksi Siaran LPS
0: tuluy dariuk baku nama rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita aki ganteng miheula anyarita.
3: Tah hi pan ari make rek kaperdaya mah urang teh bisa meunang berkat. Tukudu-kudu gede kondangan mah cukup ku amplop we. Jerona di asupan tulisan mohon berkat dua anin. Pan meunang teh berkat ya. Ari si lain kondangan teh.
0: Harita aki ganteng teh nyari tanah oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita aki rayud nembalan.
3: Newek nge kondangan mah kondangan. Nani teh mun teh salah mah. Amplop teh di usian 10 ribu. Ngan kulantaran newek teh boga udud. Duit teh cokot deui.
1: Tulisnya jero amplop nanti emang kayak tulisan. Punten artosnya ditambut helak. Dimikir-mikir urang duaan mah mot negarnya. Hayang manang nahar siumeh bari jeung teu ngunduk ngaluat geun duit. Aduh, cing urang buka ah. Hayang nyaho nyamik mayuh naon eusina.
0: Tuluy harita anu miheulaan muka kantong keresek teh nyaeta Aki Rayud. Kantong Aki Rayud teh harita meneang meh-mehan betus. Sabab eusina kacida lobana turta beratna aya kana 10 kilona.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge kurusa keresek, kantong teh dibuka ku Aki Rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tuluy kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo nu mimiti kabuka teh nyaeta cangkang cau.
1: Geuning isinya teh. Eh, geuning cangkang cau. Moal kitu tadi cauna betus di jalan. Ding ding ding ding. Anu ieu naon ieu anu kantong keresek beureum ieu.
0: Tuluy manehna teh muka isi kantong keresek beureum, breh katempo ku manehna aya hulu gurame nu geus eueuh sungutan. Sigana mah sungutna geus beak dipacokan hayam.
1: Mening gurame teh tinggal huluna mae. Mila ku aya ngamadegatan ku hulu gurame bari jeung sungutan. Tuh, sungutna sing atas dipacokan hayam.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng jadi penasaran, maneh nage hayang nyaho, naon eusi kantong keresek anu dibawa ku manehna harita.
1: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge Aki Ganteng oge sarua mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka, anu mimiti katempo teh, nyaeta cangkang kupat.
1: Ay, geuning cangkang kupat? Oh, ieu mah tilamna meureun, dahareuna mae dihandap.
0: Tuluy harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun, manehna kokoreh hayang nyaho, naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal ku manehna karasa, siga aya nu geunyal. Tuluy dicokot barang ditempo teh moho anu karisa potong sigana mah sesa dipacokan hayam.
1: Eh, ini moho ngan sia potong? Wah wah wah wah. Cilaka ye.
0: Para mitra sadaya, Aki Ganteng jeung Aki Rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrawi lain deui ngarasa napsuna. Komo Aki Rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atuh harita dua aki-aki teh boga niat pikeun malas dendam.
1: Wah, neteh lah. Hilomi teh lain hampuraeun. Ngahina mian ngadewek teh. Niwalah yak waing. Ngan kumaha janana nya. Ying, giganteng. Sungan si lain boga ide.
0: Ari nu ditanya nyatana Aki Ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Siga namanehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu manggih. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kurinyel harita karasa, kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong.
1: Wah, cedol teh. Ari sugan ku dewek mah daging sapi.
10: Kosong bangkong buduk.
1: Awas Rowi, tong samat kadia ya. Dibales ya kuai.
0: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nu boga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nu boga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh.
1: Wa, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge ayaan nu bawa piring dua. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lain.
0: Cek nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang wakuwu naik ka panggung ceg kana mikrofon tuluy cacarita.
1: Halo, tes tes tes 1 2 3 tes tes. Perhatosan perhatosan ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan. Supados tartib. Teu kenging nyandak piring langkung ti hiji.
0: Ngadenge tina pengeras suara wakuwu ngomong kitu, Bah Abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring dua teh dirangkepkeun jadi hiji. Maksudna mah sangkan katempo piring teh ngan hiji.
1: Geus kitu tuluy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semunga gorowok.
3: Cek saha dewek mau piring dua? Yeuh, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Weh, eta mah mata waku bae anu teu beres.
1: Tuluy kadenge deui waku mau ngomong.
3: Teras kanu nyanda kantong keresek, disuhunkeun kasadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan.
1: Ngadenge waku ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung nguliwid nyumput satukangeun jalma anu bayuh-yuh. Tuluy kadenge deui waku teh nyarita dina pangeras suara.
3: Satrasna kanu ngaraos ka pihapean kondangan, kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng Nini Goah. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkeun bilih ditukeran ku berkat palsu.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
12: Bapak Solehudin.
11: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
12: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
11: Kabupaten Bandung mah nya.
12: Mun RT 4 RW 7.
11: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
12: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
11: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
12: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
11: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
12: Ana teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
11: Ku alfa propolis ya, Pak?
12: Propolis ya gitu.
11: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
12: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
11: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
12: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku Bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
11: Pami lambung kumaha, Pak?
12: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
11: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
12: Munda sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
11: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
12: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
11: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
12: Botol kedua mohon.
11: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
12: Insyaallah gitu.
11: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak.
12: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
11: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
15: Kena debu nih.
14: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
15: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong?
14: Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
15: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
14: Aman gak nih?
15: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini
14: sudah dijamin 100% herbal.
16: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah

0: keluarga Anda.
1: Para mitra sadaya, sigana omongan wakuwu teh harita kadengeun ku aki ganteng jeung aki rayud anu masih keneh panasaran sabab can menang berkat bawaan ka imah. Atuh pok aki ganteng harita teh nyarita rada hariwus-wus.
2: Dah. Kadengeun teh ku si lain rayud. Cek wakuwu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini kuah. Ari tadi mah anu mere berkat teh si Rowi. Nyaho-naon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan ka pihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang menang berkat?
1: Aki rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Teu lila nyeh manehna seuri sigana mah boga ide. Tuluy harita teh pok manehna nyarita.
2: Tadi teh cek wakumu cenah masalah berdekat mah urusana jeung nini kuah. Cing, kumaha upama nini kuah urang rayu baik. Damun teh salah mah cenah nini kuah na teh rangda. Kenal cek kan nini warsi. Ban manehna teh nini ganjen.
1: Nadenya aki rayud mere ide kitu, aki ganteng ngahuleng sajongjongan. Teu lila pok manehna nyarita.
2: Yah, si laing mah rajeun mere ide siga kitu. Kumaha lamun nini goah teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho. Nu jadi nini goah teh nya eta nini warsi. Anu bade tukung singa beledig wakuwu.
1: Aki rayud katempo siga anu teu ieuh ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Teu lila harita pok manehna nyarita deui.
2: Dong sieun-sieun. Masalah kitu mah kecil. Kan dewek tanggung jawab. Nyalamun sini dituturkan mah, urang mikeun we atuh kabah deni. Pan manehna ge sarua duda siga urang.
1: Dijawab kitu ku aki rayud, aki ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nini goah. Anu kabeneran harita, nu dipercaya jadi nini goah teh nyaeta nini warsi. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jang ka parasmanan nepikeun ka jatah nu gawe kabeh diatur ku manehna. Dina panto goah harita geus ronghok anu rek nganteur-nganteurkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganteurkeun wedang pikeun aya gajai pongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jang ka parasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salep harita aki ganteng jeung aki rayud teh nyelenep. Kanu keur ngarayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya di dinya. Kadenge harita teh aki rayud ngaharewos ka aki ganteng.
2: Nuh, ngatemokna ku si lain. Itu dahareun. Mani loba kitu. Cingana lamun dewek ditunjuk jadi purah ngasaan, resep deui nya.
1: Ngadenge aki rayud nyarita kitu. Aki ganteng sisingkang kanu araya di dinya. Ku hayang-hayang nak nempo dahareun anu sakitu lobana. Bere harita kumanehna katempo, tetela di jero goah teh rupa-rupa dahareun maninga barak.
2: Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae dahareun. Huluh, mani loba kitu. Pokona aing kudu hasil mawa berkat jang ka imah.
1: Kitu gerentes aki ganteng, bari matana teh gular-giler nataan rupa-rupa dahareun. Ret harita katempo kumanehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh celak harita tina bibir aki ganteng teh aya nu ngecelak. Para mitra sadaya, nu ngariung hareupeun lawang goah nungtutan arindit nganteurkeun kadaharan. Anu aya harita teh tinggal aki ganteng jeung aki rayud. Luyu jeung rencana aki rayud rek ngarayu nini goah anu majar cenah teu kaop aya anu muji sok tuluy bae bageur. Nu dipalar kumanehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Pok atuh harita aki ganteng teh nyarita satengah muji ka si nini.
2: Wah, si nini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge laluasa. Sigana unggal dahareun kabeh di asaannya.
1: Para mitra sadaya, sigana nini warsih teh teuing salah denge, teuing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan.
0: Ngomong naon bieu teh kunyang.

0: ajar pisan sia. Dewek mah darang ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ye.
1: Pelower harita nini gua teh ngabaledog aki ganteng ku papais monyong. Pertuh harita papais teh nanggal pisan kana cukang irungna.
0: Waduh! Wah! Cadol teh. Kunaon ari sini ni? Dewek mah ngomong kitu soteh kataji ku sini ni. Pedah eta dipercaya jadi nini gua. Pedah eta meureun sini ni mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun.
1: Liok harita nini gua teh ngaliok bari melongka ki ganteng. Sarta teka nyahoan, ceg manehna teh kana sisig, pelawar dibabetkeun pas pisan kana sungut aki ganteng. Atuh panita. Harita teh plus. Sisig anu geus hideung teh panita. Harita abus kana sungut aki ganteng.
0: Sih. Gadol teh. Ih. Aing mah sia umur-umur asa gakara ye. Rasa sisig teh geuning pait peuheur nya. Cing rayun, acakan ku si lain dirayuna. Nyerah dewek mah euy.
1: Aki rayud anu ti tadi ukur ngabandungan polah nini gua, manehna jadi panasaran hayang nyaho kudu ku cara kumaha ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bageur. Nyeh harita aki rayud teh seuri tuluy pok nyarita. Ni hinggana hinini keur ngorak mah loba gambogoh nanya. Nya. Eta we kanjeun ayeuna geus kolot oge katempona teh loba keneh anu kataji ku sinini. Ari sinini dipuji ku aki rayud kitu teh teuing salah harti teuing salah denge da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka aki rayud.
0: Penggeus gandeng lah siap. Bari nage kolot-kolot teu dipak maneh ngan ngurus bae hakaneun. Halik ka ditu. Init init.
1: Dikitukeun ku sinini, kelemes harita aki rayud teh nyelemes. Tuluy harita teh noel ka aki ganteng, ngajak ini ti eta tempat, sigana mah rek badami deui. Para mitra sadaya, aki rayud jeung aki ganteng harita silih pelong, barang nyaho nini warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita aki ganteng cumarita.
0: Nah hanya, nini warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan syasarina mah najan teu dirayu oge malah manehna anu sok ngudag-ngudag bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan nini warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu.
1: Aki rayud oge harita sapamadegan jeung aki ganteng.
0: Nya munguh dewek nya salieur euy. Tadi teh ku dewek dipuji yen nini warsih teh keun ngorana loba gambogohna. Na ari jawabna teh majar dewek ngobongkeun bae dahareun. Nya hingga nama saliwang. Geus lah ki ganteng, moal bener. Urang kahareup deui bae yuk. Ngadeukeutan parasmanan.
1: Koloyong dua nana arinit muru tempat parasmanan. Tina pengeras suara harita kadenge waku wuca carita minang kana mah pangumuman.
2: Perhatosan, perhatosan. Aya sakedik ralat. Ka para tamu undangan anu katitipan amplop, kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini gua. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk, nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop, upami bade nyandak berkat, kedah nyandak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik.
1: Nadenya aya pangumuman kitu, aki ganteng jeung aki rayud silih pelong. Tuluy pok aki ganteng nyarita bari kerung.
0: Kadenge teu ku silain ki rayud. Piraku ka pihapean kondangan bae kudu mawa fotokopi KTP jeung surat kelakuan baik sagala? Atuh ganti mana eta teh?
1: Ngong deui kadenge harita teh waku nyarita. Saterasna kanu katitipan kondangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat, teu kenging langkung ti hiji.
3: Leng aki ganteng jeung aki rayud harita teh pating haruleng.
1: Tayoh namah ngerasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lila harita teh pok aki rayud nyarita.
0: Wah, gawat kanya kieu mah yeuh. Boro-boro masrahkeun amplop batur, dewek sorangan ge. Kondangan teh ku amplop kosong.
4: Jing nganteng, kumaha nurutkeun pamikir si lain?
1: Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo manehna ngahuleng, mikir-mikir neangan cara anu jitu. Beres ngahulang pok aki ganteng teh nyarita.
0: Geus ayeuna mah kieu bae. Urang meuli amplop, tong kapalang meulina 5 sewang. supaya balik angka ribung ku berkat.
3: Aki Rayud katempo ungut-ungutan, ngarasa satuju ku ide aki ganteng. Atuh satuluyna koloyong dua nanateh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing timana aki ganteng jeng aki Rayud harita merenang amplop lima sewang. Terus amplop teh ditarulisan, ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy dua nana nyalampeurkeun panitia khusus anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Sareng harita aki Rayud kahareupeun Bah Deni bari mikeun lima amplop.
0: Bah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya lima. Jadi berkatna oge kudu lima. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh ka pihapean.
3: Tuluy ditema ku aki ganteng anu sarua manehna ge mikeun lima amplop.
0: Sarua dewek oge ka pihapean ku limaan. Jadi berkatna oge kudu lima. Terus tambahan hiji jang bawang dewek buruh ka pihapean.
3: Ceng harita Abah Deni teh nampanan amplop lobana 10 siki bari dina hate nama neundeun kacurigaan kanuduaan. Sabab manehna apal yen eta dua jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat.
0: Oh, jadi silain duaan ka pihapean kondangan teh sarua tilimaan nya. Ke atuh daguan sakeudeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatna nya.
3: Lain deui ngarasa bungahna pikeun aki ganteng jeung aki Rayud. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Dua nana harita teh pating serengeh, kadenge pok aki ganteng nyarita.
0: Tah, si, teu burung hasil. Wah, kacita euy, urang bakal angka ribung ku babawaan. Balik nama urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat.
3: Aki Rayud harita teh sapamadegan jeung aki ganteng.
0: Nya Mas ni ripuh mawana. Nyakitung urang kana ojek bae. Ameh teripuh di jalana. Nga nyakitung. Mun berkat geus kata lima. Ulah lila teing di dia. Bisi kanyahuan. Buru-buru bae ulang neangan ojek. Tah engke dipudak nama di imah.
3: Caturkeun Abah Deni. Sanggeus narima amplop nulobana aya 10. Manehna harita teh nguliwid ka tukang. Reg eureun deukeut tempat nini goa.
0: Keulah. Aing mah asa teu percaya. Mun maranehna duaan ka pihapean kondangan teh.
3: Da sahanu rek percaya ka jelema karitu.
0: Panasaran aing mah. Hayang nyaho cing, amplop teh aya eusian tante.
3: Keneh dibarukaan, amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna.
0: Nu ieu Abah Abu. Ha, nya naha Bah Abu kondangan teh mihape ongkoh. Pan tadi manehna aya di dieu. Malah milu nyepsi sagala.
3: Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Nyiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae. Manawi artosna mah engke bae diweselkeun. Nyiring bingah Bah Abu.
0: Kuleng harita Bah Deni teh ngahuleng, tuluy ngomong jero hate. Lah kadalah, teu nyalahan panyangka aing teh. Tetela aki Rayud jeung aki ganteng teh ngabarohong. Awas bes ya, ku aing mah diberena ge berkat palsu.
3: Ceuk deui Bah Deni teh kana amplop nu sejena, tuluy disoek hayang nyaho eusina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet, siga dina amplop anu ti heula dibuka. Tuluy tulisan teh dibaca unina kieu. Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah, kusim kuring, ngahaja di piwarang dicanak kunu katitipan. Sareng upami tiasa berkatna pasihan dua. Wasalam Ayah Rojali.
0: Kuleng harita Bah Deni teh ngahuleng, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tetela ieu mah sigana teh jijieunan.
3: Cing cing cing cing, amplop nu ieu naon ye? Harita Bah Deni teh muka amplop nu hijina deui, anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka anabreh teh, dieusian ku kertas koran anu dilipet-lipet.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
6: Bu Rema.
5: Ibu Linggi palihan mana, Bu?
6: Suka mana? RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
6: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
5: Sok liur, ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
6: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
5: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
6: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Arpa propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
6: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
5: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
6: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
5: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
6: Ayuna masa poete 2 kali sore ijik isuk, genep tetes.
5: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
6: Tinu radio.
5: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alpa propolis?
6: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
5: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Para mitra sadaya, sakabeh amplop nu jumlahna aya 10, kubah deni dibukaan hiji-hiji, tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun, ting. Geus teu eulum-eulum. Awas ya, ku aing rek dibahanan berkat palsu. Cek bah deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusia naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Yeuh, Ki Rayud, Ki Ganteng. Mangga nyangakeun kagegelan. Lumayan lah, kanggo tuangeun ririwa. Itu cek bah deni teh para mitra, bari harita teh sup-sup. Unggal kantong keresek teh, dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna, saka panggih naon bae anu aya di dinya, diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku, bah deni oge nepikeun ka moyongkod.
12: Wah, berat ya. Lumayan hop tah sia. Digawean ku aing. Tuluy koloyong harita bah deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng nu kasampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah deni datang bari monggo kardus. Harita Ki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak.
13: Tah si teu aun mah pan di berdekatan.
12: Wah, tetela cara urang jitu pisannya. Cek Aki Ganteng harita teh bari tuluy muru bah deni. Dituturkeun ku Aki Rayud anu sarua manehna oge guragiru harita teh muru abah deni. Sanggeus gok pajonghok, tuluy Aki Ganteng nanya ka bah deni.
13: Ieu teh berdekat jang kami dua antia lain?
12: Ditanya kitu bah deni ngajawab.
14: Nyata, ku dewek teh geus dipangusahakeun ye. Berdekat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang, Aki Rayud 5, tah Aki Ganteng 5. Ngan ka hade ye, kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun ka dihakan ku sorangan. Ngaranna nu kitu teh korupsi berkat, nyaho.
12: Atuh dua nana nyaeta Aki Ganteng jeung Aki Rayud lain deui ngarasa bungahna barang nyaho maranehna harita teh diberkatan 5 sewang. Ngan teu lila Aki Rayud tuluy tumanya.
13: Ke pandani dewek teh pesen berkat teh 5. Mentani tambahan hiji, jadi genep. Anu hiji nama eta teh jatah dewek, buruh ka titipan amplop.
12: Ditanya kitu harita bah deni teh langsung merongos.
14: Teu bisa euy.
13: Pan silaing mah tadi geus parasmanan, Lin. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Karti.
12: Diomong kitu harita nu ngajawab teh Aki Ganteng.
13: Nya geus teu nanaon lah, sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan ku nu nitip kondangan.
14: Kumaha teuing lamun teu dibere berkat?
13: Meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Sok ari ku dewek ek dibagi dua.
12: Song harita kardus wadah berkat teh ku abah deni dibikeun ka Aki Ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Pananed harita karasa berat ku Aki Ganteng.
13: Waduh. Berat berat ieu berkat teh. Sigana eusina loba pisan. Aduh, nuhun pisan ye bah deni. Tetela bah deni bener-bener bertanggung jawab kana tugas. Ditugaskeun salaku seksi berkat. Jadi dina mere berkat oge bisa ngabungahkeun kondangan. Yah, Rayud tah. Silaing 5, dewek 5.
12: Harita berkat teh dibagi 2, Aki Rayud 5 kantong jeung Aki Ganteng 5 kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat ulah lila-lila aya di dinya. Sabab angkeuhan maranehna lamun lila teuing di dinya bisi kanyahoan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge kubah deni geus dibukaan, tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Teu lila atuh harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud tuluy permisi rek balik majar nama cenah rek mikeunan berkat kanu nitip kondangan.
13: Aduh, dewek teh lain kurang sono ieu bah deni. Ieu dewek jeung Aki Rayud ayeuna rek balik rek mikeunan berkat kanu hakna, nyaeta kanu nitipeun amplop teh. Sing percayanya.
12: Cek Aki Ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka bah deni. Tuluy ditema ku Aki Rayud.
13: Nya sanua dewek nya, ieu ngahdur ngeunuhun pisan ya. Abah deni salaku seksi berkat geus bisa nyumponan paminta dewek. Tanya berkat ku dewek rek langsung dimikeun kanu hakna, nyaeta kanu nitipkeun amplop. Ayo atuh bah deni ya, hatur nuhun ya.
12: Sanggeus dimangakeun koloyong Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita arindit. Telila harita maranehna teh geus aya sisi jalan, tuluy harita teh nyalukan ojek.
13: Wei, ojek, jang, ojek.
12: Harita tukang ojek teh anu kabeneran aya duaan langsung bae nyalampeurkeun ka Aki Ganteng anu harita nyalukan maranehna.
13: Ieu wayahna nya, dewek jeung batur dewek antirkeun.
12: Kulantaran tukang ojek tiisuk jeput can meunang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki Rayud jeung Aki Ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung, gerung, harita dua motor teh. Mesina digerang gerung, geleyeng maju, muru kakulonkeun, luyu jeng pamenta Aki Ganteng. Teu sabaraha lila, harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh, Aki Ganteng jeng Aki Rayud kudu naik mobil padesaan. Rek atuh harita dua motor teh eureun, tuluy Aki Ganteng jeng Aki Rayud jerat-jerut tarurun. Sanggeus kitu kadenge Aki Ganteng harita cumarita.
13: Tah, jang. Wayahna yeuh, kulantaran dewek teu boga duit,
15: Jadi ongkos ojek deh, kumaha lamun diganti ku berkat. Naik ke, wayah na ya, dah dewek tebuka duit.
11: Tukang ojek harita teh maneh na ngahuleng sakedeng, tuluy beungeut na katempok kerung. Teuli lapok maneh na nyarita.
15: Ye, kumaha si bapak teh, dewek mah ya saumur-umur can kungsi. Aya jelema tumpak ojek mayar na ku berkat, dewek mah butuh na ge duit.
11: Diomong kitu harita aki ganteng teh, langsung bae nemalan.
15: Yeuh, Jang. Iyo berdekat deh, lamun diduitkeun mah, aya meureun kana 50.000-an mah. Cok rayi acakan jingjing, sak iyo beratna, eusina ge geus pasti loba.
11: Tuluy song harita berkat teh dibikeun ka tukang ojek. Ku tukang ojek harita teh langsung ditampanan. Nyawe berkat teh sakitu beratna. Sigana lamun bener teh mah eusina loba, meureun lamun diduitkeun mah aya kana 50.000-anana.
15: Tah, bising silaing hayang duit, iyo berdekat ulah dibawa ka imah. Jual bae ka saha. Anu kira-kira butuh dahareun?
11: Najan hatena teu pati panuju, tukang ojek teh akhirna mah narima oge. Dadalah di kumaha najan keukeuh menta duit oge, ari aki ganteng teu bogaeun duit mah, pamohalan manehna teh bakal dibere. Atuh pon kitu deui aki rayud, manehna oge sarua muruhan tukang ojek teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojek nu duaan harita teh guragiru balik deui muru ka pangkalan. Sedang aki rayud jeung aki ganteng, harita maranehna muru heula tempat anu iuh, bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur, sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita aki rayud nyarita. Ki ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang iuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui. Urang dahar berkat bae yuk. Ngadenge pangajak aki rayud kitu, aki ganteng harita manehna ga nyakeun.
15: Nyahayu atuh, dewek geus sarua lapar ieu teh. Geus lah balik mah kumaha engke. Da mobil padesaan mah loba keneh. Geus ongkos mah kumaha jeuk dewek. Siga tadi we atuh, supirna kurang bere berkat.
11: Sanggeus kitu koloyong duanana harita teh muru tempat anu iuh. Tempat anu dituju nya eta hiji saung anu aya sisi jalan. Sanggeus anjog ka saung, gukgek duanana dariuk dina dipan. Tuluy berkat anu tinggal opat siki sewang teh harita ditunda dina eta dipan.
15: Aduh, kabeneran ya. Beuteung dewek geus lapar kieu. Pas murak berkat, waduh, pokona mah huhuy.
11: Cik aki ganteng bari harita teh ceg kana kantong keresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku aki rayud, anu sarua maneh nage keur ngarasa lapar.
15: Nyaeh, dewek geus lapar ya. Aduh, tetela urang duaan teh cerdas pisan ya. Dina soal tipu menipu. Cingan sok aki ganteng heula buka, eusina naon dah? Nya lah, cingan dewek hayang nyaho ye. Eusina sarua teh jeung nu si lain. Kresek, kresek, kresek.
11: Harita kantong teh dibuka, sorana manik keresekan. Barang dibuka breh katempo, dina jero kantong keresek teh, mimitina aya tapas kalapa.
15: Wah, mending tapas kalapa euy. Oh, ieu mah tutupna meureun. Ngahaja make tapas kalapa. Ambeh eusina henteu maruragan. Cing ieu. Mana naon ieu?
11: Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku aki ganteng dina eta kantong keresek teh aya runtah daun kangkung.
15: Loh. Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ieu. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona.
11: Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh, katempo ku manehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Kuleng harita aki ganteng teh ngahuleng. Teulila pok manehna ngomong ngagerendeng.
15: Eh, teu salah ieu Abah Deni mere berkat teh. Ah, ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Kecing-cing-cing ek mukan hiji deui na.
11: Tuluy cage harita aki ganteng teh nyokot teh berkat nu sajena. Tuluy dibukaan ku manehna anu tetela eusina teh sarua jeung tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy hanapna runtah daun kangkung, jeung panghandapna deui cangkang suuk. Lempo kajadian kitu, aki rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran, tuluy manehna oge mukaan berkat, anu jatah manehna.
15: Cingan, anu dewek rek di muka, ya nu ya. Keresek, keresek, keresek, keresek.
11: Harita aki rayud teh mukaan eta kantong keresek, sora kekeresekana teh manitarik. Barang dibuka, anabreh teh katempo ku manehna aya lamak rabig.
15: Ini lamak butik ieu teh.
11: Kurut samping saha ieu nya?
15: Oh, iya mah tutup nama dan. Si nama tajan kaguar. Tuli hari tak lamak teh dikaluarkan. Reh katempo hanapun lamak teh, ayah sapatu butut. Sapatu butut anu gesabelah teh, eueuh talian. Siga nama kurut sapatu hansip. Aduh, ini sapatu. Wah, wah, wah. Boa-boa ya. Urang dua anteh geus ditipu ku bah deni. Wah, kurang ajar dah bah deni. Tetela urang dua anis ditipu. Tapi keke cing penasaran, ieu hanapeun sapatu aya naon ya. Ini harita sapatu teh dikaluar. Barang geus dikaluarkeun sapatu, breh katempo ku Aki Rayud, dina jero kantong keresek teh aya gelung manis sagede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini-nini sabab katempo loba huisan. Ini isi nak teh gelung. Waduh, etela, bener-bener ya mah ya. Ulang geus ditipu kumah deni. Aduh, kumah canana ya lamun geus kia. Buah-buah anu tadi dibikin ka tukang ojek oge isi na saruanya. Aduh, kumah makan-makan Tuhan ya. Kumah ya ki ganteng lamun geus kia. Nu ditanya harita teh keur ceuleumeut, nempuan berkat anu keur dibuka ku Aki Rayud. Wah, nyaan ya. Urang geus ditipu meleg-meleg dah ku abah deni. Ngan kumahnya. Ari ku urang erek dipapaikeun di ka ditu, bisikanya hoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu oge meureun, beda amplop urang na amplop kosong, jadi diberena teh berkat palsu. Geus aya nama kieu bae, mending balik we lah. Anu, rek maning kumaha ye teh? Pan urang teh boga nyang ongkos. Geus lah teh boga ongkos mah gampang. Urang bayar bae ku sasadu. Etela para mitra aya paribasa, melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Harita Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh geus nyieun ka gorengan ku cara ngaku-ngaku ka titipan kondangan anu maksudna supaya meunang berkat. Ngan kulantaran kondanganna teh make amplop kosong, atuh berkatna oge harita diberena teh berkat palsu. Atuh harita dua anak kacida madenghelna. Boga niat hayang mawa berkat ka imah, tapi tetela maranehna teh dibere berkat palsu. Antukna dua nanak harita ngoloyong, arindit maksudna mahrek balik ka lemburna. Dalila teuing didinya bisi dipapaikeun ku tukang ojek, anu tadi sarua dibere berkat palsu.
16: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
17: Assalamualaikum Ibu.
18: Waalaikumsalam.
17: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
18: Ibu Sartuna.
17: Alamatna Ibu?
18: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
17: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleukeun alfa propolis?
18: Acana ngaleut alfaporis anu karosna lambung nyeri kembung keras pusing panas pundak pegel badan linu-linu.
17: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh asa atos ngaleut alfaporis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
18: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
17: Terus CF sabaraha botol Ibu?
18: Mangga geus sabotol.
17: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun apa-apa kitu aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis Bu, mangga.
18: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga. Upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfaporis.
17: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfaporis ihtiarna ngalangkungan alfaporis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
19: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
20: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
21: Bapak Sakum.
20: Bapak Sakum dari
21: Penpen,
20: Kecamatan Mundu ya,
21: Kabupaten Cirebon.
20: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
21: Iya, betul.
20: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
21: Sudah. Dua kali ini ya.
20: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
21: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
20: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
21: Suka berair
20: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
21: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
20: Enggak begitu buram lagi
21: enggak,
20: ya.
21: Enggak.
20: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
21: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
20: 20 hari. 20 hari ya.
21: 20 hari ya, 17 hari lah.
20: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
21: Sehari 2 kali, Pak.
20: 2 kali ya.
21: 2 tetes.
20: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
21: 2 tetes ya, betul.
20: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
21: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
20: Iya.
21: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
20: Tesma Aini.
21: Tesma Aini.
20: Iya.
21: Barangkali cocok.
20: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
21: Iya.
20: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
21: Iya.
20: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam.
22: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
23: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
24: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
25: Kita menghadapi kesulitan ya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
26: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT/RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
27: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
24: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas Pasti Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan satuan tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, kepolisian, kejaksaan, OJK kantor pusat begitu.
27: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
26: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
0: Suasana kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
1: Adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
0: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
26: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW Sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi, tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
2: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW Sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, forum RT dan RW tersebut meminta Ayib Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
3: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan, dikusuk-kusuk rakyat, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
26: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
4: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
5: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya, terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
4: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Deddy, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
6: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
4: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
26: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
7: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
25: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
7: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
26: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
9: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kecewaannya terhadap WO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artist, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Kalah batal dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya H-1 dihubungi dari pihak venue untuk pelunasan gedung tersebut. Sedangkan saya sudah melakukan pelunasan pada awal bulan April. Saya melakukan pelunasan. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear, tinggal menunggu TM.
23: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

gentur kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarti enggal nukasarios ngawiosakan kawan tenan nagara alangka duirja. Prabu Dasamuka hingkang sampun wontening setingil binatur rata lengahing dedampar denta pinalipit ing sesosari nenggan nauretna lemek pabut prangwedan ingin nanda widajebat kasturilan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada bewasi merustaya papadana pasemulir bang barongan.

0: sarpakinaka.
1: Adi akang anu payus di piagul kalayan dipilih esku akang yap kadi kaharep diukna akang sonorayi. Oge marica kaharep rayi.
0: Nah, tapi nama kaulah nun raka prabu. Rayi sarpakinaka nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semer pangabaktos kunjung sedaya panjenengan.
1: Ai diterima geureuleung ku akang.
0: Kali perkawis. Tina naon rupiah kalepatan ageung semonten alit mugia tiasa ngamaklum.
1: Ya saling maklum rayi.
0: Sadayana-daya bade nguningakeun kajadian. Hasil lalung tikau lanun.
1: Iya coba. Ayo kaharep marica.
0: Kedas.
1: Tapi gusti nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semrah baptis konyuk panjir. Iya diterima marica. Kahunyuk gusti ayu.
0: Marica. Diterima puja stuti sampean.
1: Nuhun neneng gululung.
0: Campelak, campelak siapa kejeng nyebut neneng.
1: Etawe kataji kusuantena.
0: Nah halus.
1: Kantena.
0: Lamun direkam kira-kira napa yuk.
1: Biasa ngagunuh kaset nage.
0: Iya. Syukur bagi aku mayangan.
1: Hei. Sarpakin naka. Kalanun coba ayang naon yi
0: sanaya-daya para lun malu-malu kasuhun ninggalin di pamrih hapun terlalu diteda rayi dina waktu sia hasil nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan amengan kalapangan.
1: Iya
0: kalayan dibarengan ku si marica aya kajadian anu teu diharepkeun ku urang sanayana kaulanun.
1: Hei kajadian naon
0: Muningakeun kaulanun daerah ti Palikaler dina waktos eta teh parantos ka keum cai walungan yamuna kaulanun caina bekah seueur masyarakat anu katalangsara pepelakanana loba nu ka keum palawijana ansur kaulanun sadaya daya raka prabu.
1: Hey! Aya hujan gede
0: anumawi kaulanun ari hujan teu aya ai cai ngabekahan
1: banjir kepala kitu ulah gusti anu pasambung-sambung sareng walungan Cibuni walungan Yamuna dina waktos ayeuna malahan leuwih citoke maka keumpisan dina waktos ayeuna teh
2: make leber sagala mah
1: kan cenane aya nu untung aya nu rugi aya nu untungna aya untungna teh nu kagungan heurap tiasa ngalalauk ngalamenga ngala jeler ngalanila sareng sajabina oge lauk mus aya nya aya rugina itu pepelakan kaulanun kaya-kaya ning sabe bonteng sareng palawija sadayana masyarakat teh seueur anu kakeum
0: di antarana nu rugi jeung untung loba nu mana
1: seueur anu rugi tobat.
0: Naon sabab? Kuningakeun kaulanun hasil panalungtikan si horeng si mana horeng? Ieu walungan Yamuna anu nyambung ka nagara Maespati.
1: Ya.
0: Kuningakeun kaulanun wireh di nagara Maespati teh dina waktos ayeuna Prabu Arjuna Sasrabahu. Saurna teh bade nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji teh. Anu kasebat putri Sadomas
1: tak kitu kulan dina waktos ayeuna teh Arjuna Sasrabahu teh ngabendung walungan Yamuna ai ngabendungna teh Arjuna Sasrabahu teh ngajadikeun ti wikrama awakna ngagedean lir gunung anakan.
2: Wah ditamakeun meureun
1: teh mah nyaeta ditambah ku awakna ku tetepokanana ku pingpingna sareng sajabina manehna mah ngeunah we nangkarak bari dikepetan ku putri-putri sareng sajabina.

Eta ping-ping na saurna teh ping-ping na eta tiwi kerama saj bulu na. Sami sarang inung suku bulu na para raja. Keur garomplok teh dumeh bade nyugemakeun eta putri anu 800 kunyul hiji anu disebat putri Sadomas. Nyaeta ngadon lalayaran ku ayana di bendungnya kapali hilirna masaat. Kapali dieuna dipake lalayaran eta putri atuh ka hilirna diangge ngalalauk kadon curak-curak eunah-eunah. Eta mangkeluk anu ngaran Arjuna Sastra Bahu teh nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Manehna senang-senang tapi di lain pihak menderita nyata urang sadayana ayeuna.

kurang ajar temenan eta Si Arjuna Sastra Bahu. Payus punggu di ratu telayak ayah di raja tegini gak ini pamimpin kalakuan bodek itu patuh. Padahal memeh nyun hiji pakawean teh pikir ngelamulak balik bisi ayah nurugi masyarakat pula loba nurugi dina waktu ayeuna. Sawenang-wenang abong kena boga gelar Batara tasi kunyuk ari cenah mah manehna teh hiji manusa anu katitisan wisnu.

0: Kanjeng Gusti. Kurang ajar si Arjuna Sastrabahu. Hayo siapkan sejumlah ulas dia bala tamtama. Sarapakinaka kalanun menta supaya wartosan paman Prahasta atas si Kumbakarna si Gunawan Wibiksana Bejaan. Hayo menta supaya siapkan dina waktu ayeuna sarapakinaka oge marica.
1: Mana kaulanu bujang hega kapurut marganing tanaga rapati kasangakeun mangga ayo marica
2: kaulan
1: urang siapkeun ulah dia balat tamtama semakta nya eta pikeun ngayakeun serangan
0: duh bicara mentasna
1: nyeun parahu
0: atuh urang hubungane ka saja dinya dileuwih toke
1: tah bisa
0: rakitna urang injeum sawareh
1: ya ayo pentas supaya siapkeun dina waktuna
2: aut sarpe kinaga
1: kaulanun
2: ayo panah-panah ngia
1: unyuk semangat kaulanun mudah-mudahkan baik
2: ayo
1: marisa
2: banget
1: ramias kaulanun
2: berat

Ha, Kumbakarna, Wibisana, mantas supaya siapkan tenaga pikiran kurang serang, mas pati tas kurang ajar. Arjuna Sastra bahu rasakan pembalasan.

0: Suara dia, hinge. Sajumlah wala dia balat, hinge. Yap, kadi.
1: Walak lan Gusti.
2: Mangga.
1: Hatur ke semua pakai Gusti.
0: Ya.
1: Abdi Gusti ngahatur ke semua pakai.
0: Ya, diterima kukula.
1: Ayah naon ni teplan Gusti.
0: Kek lanan, kek lanan, kek.

0: Ayah pikir saya naon Tuan Gusti.
1: Iya iya. Maneh nyaho kaayaan negara urang alengka ayeuna.
0: Oh sumuhun.
1: Najo sumuhun weh. Kawasnu apa?
0: Ikan tenan Tuan Gusti nampi laporan ti sadayana.
1: Naon?
0: Sumbang ditutup.
1: Lain.
2: Kajadian di
1: Pasitian. Bang.
2: Bang.
1: Karena bang ima kumaha ite.
0: Cuman kapan dilikuidasi sanes?
1: Ya, lain soal bang.
2: Lain eta.
0: Oh, sumuhun.
1: Leuweung kahuruan? Lain.
0: Kapan tibebut?
1: Lain.
0: Ah, sumuhun. Anu kalaparan. Di Irian Jaya?
1: Lain.
2: Eta bagus pupuh deh.
3: Ingat ayah nomberenan.
2: Oh, dolar naik.
1: Biasa jadi dolar naik. Lain, lain.
2: Lain.
0: Nahanaon acu Gusti.
4: Nahanaon acu Gusti. Muni. Segala lain. Masih lain-lain daun awi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis, Bapak saha ieu namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
6: Parantos 2 kali.
5: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
5: Aya panyawat naon di selain puyeng?
6: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
5: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atau sabotol nutos saeb mah.
5: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
6: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua.
9: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
9: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin, amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM, 102,4 FM, sahabat sehat.

0: an kajadian anu kaalaman ku urang.
1: Perkawis
0: nyaeta perkara walungan Yamuna anu sasatna menet nepi ka temahna ka urang banjir cai ngagedean terus. Karugian miliaran lamun diitung. Morilna, materilna.
2: Patani rarugi
0: palawijana kakeum. Kaya-kaya ning cabe bonteng cengek jeung tomat. Kacang panjang.
1: Eta bunti.
0: Kacang cili, kacang cinong, kacang leleberan kacang. Jeung sajabana.
1: Kacang tanah.
0: Oh, sumuhun, sumuhun. Ieu teh walungan da teu aya hujan ti girangna teh heuh nyaeta, ieu teu kaharti. Dah, ieu teh sabenerna mah pagawean urang nagara Maespati sabab walungan ti urang teh nyambungna teh ka Maespati. Tah, ari Raja Maespati teh ngaranna Arjuna Sastrabahu ngabendung eta walungan Yamuna. Aing ngabendungna teh ku awakna manehna ngajadikeun ti Wikrama.
1: Dupi aji ti Wikrama teh kumaha?
0: Ye, si belegu.
2: Belegu pisan eta mah.
0: Kurang informasi teh kitu sia. Ulah kurung batok hirup ti Cekaing oge. Kudaek tatanya. Sumuhun sumuhun teras nyaeta aji ti Wikrama teh awakna ngagedean.
2: Sagedean awak
0: gede teh awakna tilir gunung anakan eta we lamun nangtung teh samet mega sirahna.
2: Marga hayu raya berenek
1: sapertos urang marga hayu raya beuteungna budayut irungna ngelok
0: tah eta
2: nyahan
1: eta mah jamong yeah.
0: Tah kitu eta we tangka kai nu gede teh ngan ukur samet mumuncangan. Ta eta awakna teh dipake menet walungan Yamuna. Anu temahna ka urang leb-leb teh sae beuki dieu beuki gede loba anu ngararungsi.
2: Antepkeun banjir.
1: Paing.
2: Atuh paingan.
1: Aya nu laporan cenah Nini Uing ka bawa palid nyeta we meureunan.
0: Tah gining eta karasa rugina kumararame. Tah yeuna mah hayo siapkeun tanaga jeung pikiran urang sami lumampah nyaeta nuturkeun itu pimpinan anu bakal mimpin ieu pasukan teh Gusti Senopati istri kakasih Dewi Sarpakinaka sareng Gusti Nusanesna anu bakal tiasa mimpin urang sadayana. Coba kareta eta alat-alat perang panah jeung sajabana siapkeun waragad pikeun lumampah
3: mangga Gusti
0: hingga sakitu laksanakeun
1: kumaha abdi mah moal ngiring
2: awake moal ngilu
1: da itu pun bojo parantos sasihna
0: teu kompak teuing ari manehna geus sabara bulan reuneuhna pamajikan teh
1: geus 4 taun
0: nareuneuh kunaon
1: lain reuneung nganung
0: heueuh nganung kunaon
1: nganung maksud jeung tujuan
0: heuh naon
1: hayang mayan mitoha
0: muntung ka mana karep pese nyarita teh ka tu Gusti nyarari teh teu ngomong cayo ini
2: hayang doraka
0: heuh sakitu sok atuh lumampah ka bisa iya.

0: Nanaonan ni demo ni sagala ditakolan.
1: Eh, apa di murad Jaipongan?
0: Jaipongan?
1: Jaipongan ya teh. Berapa bisa nama drama jauh kanan cenek.
0: Urang ngarig urang leumpang teder di tepak Jaipongan puguh da ngiga da aing meleumpang.
1: Eta mah abang jalma lain ahli seni.
0: Lain jelma ahli seni ieu teh naon da teu aya tina kateranganna teu aya tina hadis da teu aya tina Qur'anna kedah Jaipongan.
1: Atuh ngaranna ge ieu mah kasenian atuh. Lamun maksud jeung tujuan anu maksud jeung tujuan marina
0: ge. Wah ari abdi teh kedah kaul.
1: Kedah kaul atuh. Sadayana
0: weh. Naudzubillah suma naudzubillah.
1: Kenyarios kitu.
0: Haram. Abdi kedah lereng kenekan.
1: Eta seni diharamkeun
2: bae. Oh, amolana
0: teh. Da di Mekah mah teu kieu atuh.
1: Kumaha di Mekah?
0: Muni bara rente nya di dieu sareng di Mekah eh.
1: Paling nya. Haytaeun betah di dieu
0: tapi. Hoyong abdi bawang sudeuy ka Mekah. Geus teu hayang akur sareng urang dieu ah. Kali lagi digua, kenapa kembali ke dia? Aduh, ikutan. Kembali kami menurut ini tadi
1: kayak itu. Abis dari Mekah, dari Jepot Nyi Nasiro.
0: Ya. Aprak-aprakan abdi di Mekah waktu ke Mekah dan ke ayah di ditu mah Jaipongan.
1: Tentu semua ayah.
0: Ayah oge di ditu mah Bedewi. Onta. Hukum pancung sareng korma
1: korma mah dari dia ge sok
0: sareng di Arab mah muni ararane teh
1: aneh kumaha
0: di Arab mah korma teh muni amis teh
1: dari di dia
0: dari urang mah komar teh bisa nyupiran nya
1: ai korma mah sami wae amis ya bon
2: nya di mana-mana
0: leres di Arab mah korma teh amis dari urang mah korong teh asin leres aneh abdi mah aneh numawi haram kaya dituna sok sanao sareng kenek oge ai kalepatan mah teu kenging diicip-icip ari jalmi mah benten jeung sato saperti domba saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi ai jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Upami seni na anu bernapaskan Islam mah mangga.
1: Sapertos naon wae eta teh.
0: Margi eta mah aya misi.
1: Anu bernapaskan Islam teh naon wae.
0: Saperti gambusan, tagoni, kasidahan. Tah seneng abdi mah anu kitu teh geuning hambawi ya wis-wis. Pokona mah anu mawa misi agama we pokona mah.
1: Ting aya ge ulin.
0: Ah, nu kitu. Seneng abdi mah geura sok.

0: Kengeng teh aduh
1: ya Allah. Ampun tekengeng astagfirullahalazim tekengeng belekak belekuk tekengeng tekengeng. Ulah sakali-kali deui ah. Aduh astagfirullahalazim ya Allah abdi hilap aduh Gusti muga-muga ngahampura ka jisim abdi. Aduh Gusti abdi hilap ya Allah seueur gogoda geuning dina seni teh aduh hoyong geura rirene dina seni abdi malah ampun seueur seueur gogoda seueur gangguan teu aya nu goda geus teh sirikna di teangan nu goda teh aduh Gusti muga ngahampura ka jisim abdi teu piramung sakitu bisa dua aduh kumalamun dua kitu wah wah dede ah amit amit ah nggih Maralaga ah kasih dayana assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya doakan aja jujur.

panglus lampahipun alutan ti nagara Alengka Dwirja Prabu Dasamuka Sarpakinaka Marica samya ngaleut ngengking ngabaneut ngemat-ngemat nyatang pina anu kana parahu eyah-eyahan si kepenang Tamsir garabirikan rasa panah limpung maksad ngajug-jug nagara Maespati. Eta pikeun Maespati kana kanyerian wireh ieu cai lagedeanna teh ka Alengka Dwirja. Sakedi karugian tuna lampah eta kacarios ieu Prabu Arjuna Sastra Bahu anu parantos ngabendung ieu walungan Yamuna. Ngabebengkang nyaeta salirana ngabendung.

0: masyarakat seueur anu ngalalau cucurak kitu kaayaanana. Atuh digirangna nyaeta seueur anu lalayaran nyaeta putri Sadomas anu jumlahna 800 kunyul hiji. Semar Astrajingga teu kantun dina waktu jadi hilirna nyaeta cucurak ngadon meuleuman lauk atuh kitu Semar Badranaya Astrajingga jeung Dawala.
1: Yang cing Kakang selingpang meuleumkeun lele kitu dewek cu.
2: Oh mah
0: ngan ieu teh rada gegebegan hate teh wae teh sugah
2: da kunaon atuh wae teh kulang.
0: Heuh, ngaran-ngaran hirup keur bungah bakal nying hareupan susah.
2: Dangos waduran
0: urang curak-curak ayeuna bisi batur aya nu rugi. Ieu anu diwayagah ku uak mah Ujang, tapi ku kitu teh mah genteng-genteng ulah potong ya Ujang. Ngan waspada jeung permana tinggal mah kitu kudu Kakang ilaingna teh bilih Gusti Arjuna Satrabahu anu ngagunakeun aji tiwi krama bilih aya nu nyoco dareng ngagurubug. Ku ngagurubugna yakin sae bakal bedah ka dieu. Sedengkeun ieu jalma anu sakitu lobana di hilir teh su.
2: Laras atuh ngiring teh we gacurak-curak. Heeh. Kalalau wa bulan.
0: Ya. Alhamdulillah anak.
2: Naon Akang?
0: Meuleuman bogo we dewek euy.
2: Ada paingan Akang eta meuli kararepi.
0: Heeh, eta bungahna teh geus ngalamenga anu ngajereplok dina batu.
2: Ada. Ya. Ada urang
0: bareng teh. Heeh. San urang. Lumayan euy.
2: Lumayan.

0: Haturan wakulan. Haturan kulan.
1: Syukur ujang.
0: Kumaha kulan wadamang?
1: Wah.
2: Mejehna, cu.
0: Hatur nuhun we ari sehat mah uwa.
1: Nya kitu teh dina waktu kiwari teh uwa sasat ngadunungan teh di Gusti Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati ucu.
0: Sumuhun uwa kulan.
1: Raja Adil Palamarta.
0: Raja bijaksana eta mah uwa.
1: Anu dina waktos ayeuna palain nyugemakeun putri Sadomastea anu 800 punyul hiji.
0: Oh kitu uwa kulan.
1: Nya eta sarengsena oleng panganten sareng Dewi Citrawati. Timagada.
0: Timagada waktuannya.
1: Wireh sapamunutna Gusti Citrawati mangga teh teuing cenah dipigarwa ku Gusti Arjuna Sastra Bahu tapi palai di giringkeun dina waktuna oleng panganten teh digeneng ku Putri Sadomas.
0: Eta.
1: Atuh laksana.
0: Etang syukuranana.
1: Heeh, atuh ayeuna teh pikeun nyugemakeun Putri Sadomas teh lalayaran.
0: Laras katingal pulan
1: sadomas. Ku ayana di benung ieu walungan Yamuna ucu ku salirana anu sakitu ngabugigagna ning itu. Ngararangkeung dina sagara katineung.
0: Cu pulan.
1: Ngan kade we kitu ka Akang Slengcing ati-ati jeung waspada cai mah lain heureuyaneun.
0: Lain heureuyan cai mah.
3: Tenan.
1: Cai di mana eueuh urang moana naon tapi lamun urang eueuh cai bakal gempar. Ngan ulah sakali-kali di heureuyan. Urangna cing taliti jeung ati-ati nya cu. Bisi itu tiwi karama usik der cai bedah ka dieu. Sedengkeun anu dihilir ieu teh amuing sakitu pabalatakna jama anu nyair anu ngesri anu ngagogo ya cu anu ngajaring anu ngurek wae aya. Jadi digirangna dipake bungah-bungah dihilirna dipake bungah-bungah takuha sakitu kade kakang ilaing priatna jeung ati-ati. Cu
0: kulan.
1: Wa teh heueuh ari kabeukih teh kana bogo di beuleum. Jeung lele. Kitu-kitu mujair we. Ai kabeukih teh di beuleum mah jeung digoreng. Dipinang eta komo pisan mah. Heeh, komo ai dipais. Kitu-kitu disemur we cu.
0: Dipinang.
1: Komo dikere mah.
0: Ah eta dikere
1: mah. Heeh. Tahuluna beukih teh dipiseun. Heeh. Tak kitu ujang. Ti uwa saparakan satiremongan Giri Harja tilu nepangane kasadayana kaum dangu nya cu. Anu titebihna anu dicaketna anu sami-sami ngadangukeun kana jalanna ieu carios. Ya ujang. Tak kitu cu. Doana we kasadayana wargi-wargi anu di kulon anu di wetan anu di kidul anu di kaler nya cu. Sami-sami we cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya ujang.
0: Amin.
1: Oge atuh nagara ulah aya itu sareng ieu nya cu.
0: Ulah
1: aya bancang pakeuna sakali merdeka tetep merdeka ulah beunang dijajah deui jajah. Tak itu ti uwa. Ucu. Bilih nyangkolong kana waktos ti uwa. Hapunten tina naon rupiha kalepatan ageung sumonten alit. Nya ucu mar. Naon margi ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus panhirup kitu bodo-bodo acan.
0: Nya kitu.
1: Ieu mah mung nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabe mah henteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Urang gogonyakan mun ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajinan kan nyetel, ah hoyong nyobian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupin mah ayah setahun noko sarita teh, namun asal nahiji di puhu lengan anuka tuhu, eh nah dikencak gitu ayah, ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
4: Eh, Bapak teh tahu sabar aha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heulet-heuletan gitu.
4: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
5: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lain apa deh mesra kangge penyawat naon bapak ya?
5: Terus tadi teh kalersan teh gaduh penyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan penyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit
8: gitu. Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua.
8: Iya,
7: ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 mungkin.
7: Oh, 68
8: iya,
7: usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin.
7: Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Tah kitu cu.
13: Sumuhun wa kula.
12: Da sagala rupa pasualan oge urang teh perlu make pamikiran anu leuwih luwes.
13: Ih, atuh kan tenan.
12: Ya.
13: Kan tenan wa kula.
12: Samemeh urang nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nya cu. utamina mah kade cing apik barang hakan.
13: Dah apik kumaha ari kuakulan?
12: Heh, ngaran-ngaran apik teh deuleu ujang. Eta teh hakanun teh naha eta teh haram naha halal?
13: Sing gaduh pamilih.
12: Naha eta teh hakanun teh hasil hasilna teh ti mana naha meunang basilat?
13: Nah.
12: Naha meunang korupsi?
13: Sumuhun.
12: Naha meunang ngarugikeun batur?
13: Deh.
12: Kade cu.
13: Barang maku. Sing gaduh pamilih we pangitu.
12: Sing boga pamilih malahan entong boro anu make jeung haram sanajan anu halal oge tetep kudu di bismillahan.
13: Ih, kantenan.
12: Tuh. Bisi eta kadaharan teh ucu jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa.
13: Laras.
12: Cenah geuningan cikolot baheula teh mah 100 taun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik.
13: Tos dididik wa.
12: Tuh. Dalepan. Nganu harti urang teh kudu ngadidik heula diri ti kiwari.
13: Laras.
12: Ya, Cuk.
13: Ngabebek awak banyak.
12: Tah, kitu ya.
13: Sumuhun.
12: Saur Pak Haji Fuad mah ti Ciburia Ciwidey kitu tadeuleuh.
13: Telepat wakulan
12: urah ulah daek naon urang teh salilana yang tatangga yang babaturan ulah daek silisigeung lamun babaturan atawa lamun tatangga menang rizki urang teh ulah panas barang
13: kudu ngiring bungah
12: kudu milu bungah da pasti kadahar meureun ku urangnya cu
13: tantos karaos teteh wakulan
12: batur cenah ti bebes ulah mah puas geu watulungan
13: anggur jahit mun aya
12: nya cu
13: sumuhun
12: tah kitu
7: ulah saling jongklokeun
12: ya ulah saling jongklokeun urang teh ujang
13: laras laras
12: wae luyu jeung pansen tinu maha kawasa
13: tenan
12: yen urang teh salaku muslim saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna
13: parantos janten kawajiban wa
12: nya jang
13: sumuhun
12: bisi weh uang mengebejaan teh ucu
13: laras kahartos pisan bulan
12: taku hal sakitu ujang uang pepujuhu ka ari lain gitu cu
13: laras
12: ayina sasatna uang keur ngalalau
13: tenan uji curat
12: rupa-rupa lau geningan ana dipapai mah dirasa-rasa dipikir dibulak-balik
13: kumaha teteh kulan
12: oh si horeng makhluk teh loba dicai ujang
13: oh kan tenan nepi ka ya. Rayap dicai mah kulan
12: ah. Oh make jeung aya lauk nanahaon teteh geningan gurame
13: aya gurame aya
12: tampele
13: aya ucang
12: kekel ucang
7: lauk jahil aya jaher
12: lauk jahil aya jaher ya cu menga
13: menga aya benteur geuning wae
12: benteur
7: layur
12: layur
13: layur rupi rupi
12: lele umo
13: lele umo cerit
12: oh ujang
13: moa ka etang wa
12: si oreng ucu kakawasaan pangeran kaagungan pangeran teh di dunya ujang geus ditebong-tebongkeun kitu oge keur kanu malalikir
13: diebreh-ebrehkeun wanya
12: ditebong-tebongkeun ala lebre dina sagala widang
13: sumuhun
12: ya cu red ka itu red ka dieu nempo ka hareup balik ka tukang teh teu weleh dibarengan ku kaagunganna
13: sumuhun wa
12: ya cu
13: laras
12: wa tah di dieu timul weh tina karasa teh rumasa
13: rumaos rumaos
12: ya cu
13: tenan
12: tina rumasa teh heuk syukur
13: syukur teh wa
12: di mana nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran nikmat-nikmat Allah yakin bakal ditambah deui nikmat
13: elah eta
7: kitu janah
13: ya sing yakin nya wa
12: ya cu
13: sumuhun
12: nu mawi kedah disyukurkeun ieu nikmat Islam nikmat iman teh ucu
13: oh mangga mangga wa
12: dari eta mah panon ceuli

0: Apan syaur bapak dina waktu dakwah. Lamun dipi ka hayang ku batur kudu dibikeun. Si belegug kitu kada wek teh. Si kurung batok. Si teu mikir. Kitu sok teh batur ka urang belegug urang ka batur entong. Kitu. Aya ka bina-bina teuing bapak aing.
1: Aing kan ngamak atuh.
0: Nu atak bagian ngocoblak nu kitu mah.
1: Tanpa
0: bukur teh atuh nya. Heuh, aing nu coblak mah teu beda ti manuk caletet isuk-isuk sing goreng recet soten neangan haka.
1: Hakaneun.
0: Ore manuk walet kitu. Nah, ore manuk walet. Apa sering manuk walet?
1: Makan.
0: Nu bolotot teh geuning. Matana teh. Bener. Aing geus teu lupa aing mah.
1: Anu walet.
0: Cah heuh anu penting mah heulaanan. Diri urang weh.
1: Diri urang weh.
0: Diri urang. Ah iya, model jariji.
1: Kumaha jariji, Akang?
0: Jariji di alian apan kabeh anggota badan teh milu bunga.
1: Milu bunga?
0: Nya.
1: Da bener teu teh.
0: Itu? Di mana ieu jariji ka pekprek? Kapan milu mang nyarikeun sararea anggota badan teh?
1: Paingan teh.
0: Nya.
1: Paingan aya basa nyari nasa ka awak teh, Kang. Bener.
0: Sugan unggah adat ieu leungeun kenca di alian teh der mungisangan
1: pindah
0: pilempangan teu sanajan di alian aing waktu nangisangan mah daek ngisangan
1: daek
0: nya
1: tapi bener teh
0: kitu kumaha aing urang hirup di dunya
1: bari urang-urang
0: teu kaop di ogo teu kaop di wowoy minculak
1: unggah adat
2: asa dibentangkeun
0: asa dibentangkeun
1: sok unggah adat
0: dibere ongkos sakali kadua putingna deudeuyeun malahan ka dewek aya nu nanyakeun aya nu nanyakeun kieu cenah eta naon sababna cenah ari geus abdas rek salat geuning pan abdas heula rek salat abdas heula pan heuh naon sababna cenah di mana hitut cenah anu hitutna bujur aya nu dikumahna beungeut naon sababna
1: nyata teu kaharti ku anak
0: geus dapat pikir
1: naon teu teh kancing
0: heueuh aing mah nanyakeun ka si laing pangjawabkeun
1: nyamaran
0: hitut nawe merkambe kana irung lain gara
1: pek pikir cek akang naon atuh cek akang
0: pecakan ku si laing aina pek pek ta inung syuku nah inung ngociakna sungut
1: iya bener anu aduh-aduhan
0: anu sungut nah gitu tak ayeuna aing nanyakeun naon sababna ari nu hitutna bujur ari nu dikumah deui kudu beungeut apa sering sababna
1: eta cek akang
0: sabab nu bijina hitu tungku coba lamun jeung bukurna bada panghela dari kumah teh bujur heula meureun ya jeung aing oge
1: tapi
0: dewek Yehowa nya
1: tapi benar teh akang apa itu gitu
2: teh yakin bae nenang ngomongna teh yakin bae
0: eleh teh segala rupa ge kudu nyata ieu mah
1: bubuhan gencelengna di sini teh lila kan mah
0: gencelengna aing mah lila heeh nu penting mah hirup di dunya mah nya euy. Urang teh asa naon kitu teh?
1: Sageur we bageur.
0: Sageur bageur. Bener.
1: Bersih we hate urang mah.
0: Ibadah ka Allah teh make alatna alat bener.
1: Alat bener.
0: Kitu.
1: Nya.
0: Ikhlas ridho modalna.
1: Eta we urang mah beuh deui.
2: Nya. Maaf untung Akang ngencreng ari mangencrong wae di bubudak.
0: Heeh, tadu matak akibat ngancelong wae cibu budak teh kitu we tingningan tarang beak buluna
2: untungna teh teu bencrong
0: ieu dola deui si dewala itu cicinge nangkon ngadengekeun urang nya euy
1: bari ngekelan eta beuleum boko
0: ieu asli leung naon teh gayam-gayam wae kapan ieu lumayan ieu keuyeup di beuleum
1: kapiting
0: si belegung haram belegung
1: eta teh benar teh keuyeup teh haram
0: naon haram keuyeup kayak kitu heuh itu loba keneh sia teri loba keneh uceung der keuyeup digares
1: loba keneh udang
0: lain jelema mah euy nya euy tina kada demes dijadikeunana si goreng
1: tina kada demes kumari
0: akang aya geus harirup teh kitu we kada demes deui
1: sagala dicapai
0: heuh Pek, dah maung ngece kada demes, maung mah lamun ngakan daging, daging e wungkul. Tugan bekieun kangkung dan ce. Domba jukut e wungkul. Sugan sugan nanyakeun ka batur cing, euy hayang jeung daging hayam hiteu. Nya. Amun jeung tempe. Kada pek da jelema mah sagala beuki nya dauna digaras nya beutina nya. Ah. Kada demes sih kaya ngoge.
1: Benar.
0: Kada pek pikir.
1: Jeung sagala butuh jelema mah geus.
0: Eh, tah lamun ngarumasakeun hirup loba pangabutuh cing atuh cing bageur ka batur.
1: Cing bere hal, ya
0: kan? Keur aya teh. Keur aya teh heung sumput-sumputkeun. Itu cing aing oge. Aduh, ampun aing.
1: Keur aya teh kudu naik mere bawe.
0: Heh?
1: Ah kudu naik mere bawe.
0: Elah. Ra, naon? Lagi hiburan euy.
1: Sok aja hiburan.
0: Hiburan aing mah euy.
1: Heeh. Deungeuna loba ieu
0: mah. Deungeuna loba di litu. Oh.
1: Asa daek turun.
0: Heeh.
1: Ka balungan.
0: Geun paure euy paur ti girangna ti wikrama. Usik sengkat cai nya kalikeun ka dieuna.
1: Kade Akang
0: tah. Heeh. Atawa ti wikrama teh gaya nu nyoco. Ngagurubug.
1: Ngagurubug pintingna. Ngajurung kunung ka lumpur.
0: Ah, yalah sok ka hiburan ya.
1: Sok ka dinyarek hiburan naon ka Jakang?
0: Naon hiburanana? Ya, dawuh deui urang mah culah.
1: Ya, urang mah eta we. Heeh. Mulai seminggu urang ge nya urang.
0: Eta akah hayang naon? Hayang cara baheula we aing mah. Naon? Oh, basa dewek di sunatan. Nanggap naon? Nanggap rapat.
1: Dari suratan teh pernah bekikitir.
0: Hayu dewala si lain baheula nanggap naon pas di sunatan. Nah, nah lain bareng bareto teh. Heuh bareng ngan ai pandeng ka HS pan kedua kalina teh hiburan teh nanggap naon. Oh, nanggap seminar. Heeh. Heeh bener euy.
1: Teke rek kan. Halo.
0: Komolas teh sabeut. Ai burukan
1: seminar
0: teh ka seminar. Ampun. Alah, Jang.
1: Kan?
0: Jika dugikan kepada Yagan ah.
1: Ada.
0: Oh, ka lagu dek ah.
1: Lagu naon atuh Akang? Heh. Lagu naon atuh?
0: Naon ye euy?
1: Sok ae lagu naon deh ka Jakang.
0: Heh.
1: Nya lagu naon deh tamu kumaha Akang atuh?
0: Bara aya rengeng buyut gedaheun.
1: Ah, aya lagu mah naon-naon wae geus kenal.
2: Bahan nu ngalagu
0: cenah. Rengeng buyut, aya rengeng buyut bisa dijaipongkeun.
1: Biasa wae.
0: Rengong buyut.
1: Rengong buyut.
0: Tapi pelok larasna nya.
1: Bisa kayaknya.
0: Rengong buyut teh. Heh cing sok dek ah rengong buyut ah.
1: Sok abah ka jare. Rengong incu kayaknya.
0: Pelok nih euy. Heeh dan ah.
1: Sok kadinya ah.

0: Elah.
1: Beres akan.
0: Bobolokot kesang euy.
1: Ya.
0: Heeh. Pak. Ayo teh jahean leleten tong.
2: Eta biasana.
0: Biasana panjang kusik. Nepi kaki itu si wolek.
1: Eta teh leleten make kampung.
0: Ayo pak belut meneng urek pada digubahkan.
2: Belum, belum.
0: Dulu ya kumaha.
2: Hah, di belum.
1: Pakai oli pancong.
0: Pakai oli encong. Hah, empeknya aku masih lain dek pakai oli dek itu. Ayo bagi aku masih lain. Sana si bapak. Ayo dek ke sana rebe. Alah, sudah. Naon. Gera-gera. Ayo lo kumas pais encong. Mana lo kumas nah? Udah ngalah hula.
1: Belum makan.
0: Anu ayah. Beroyo.
1: Nunges ayah weh atuh.
0: Ini ayah naon dah cian menang naon-naon cita tadi ge ayah taro di belema naon karek kadal si kasebelan hehehe ayah batur yang marah nang loba ayah nupet di penta lau kiji kudewe
1: ayah gitu
0: itu mere jeng bau di penta teh ayah jelema nuk itunya
1: ah ayah wae
0: oh papangnya jeng dek te bau deh
1: ayah tinggal nungewa
0: percis ya nungewa kudewe barang nuju ayat di naraos bala keserakan di sisi walungan Yamuna anu saatna ayah salah sawios patugas anu lulumpatan luluh pak naon tu lulumpatan tu naon menang lubang gitu
1: ayo naon ya

0: Lu, ya, ayo tenun.
1: Gaulah salah sawios di kampung paling girang sih.
0: Ayo gitu.
1: Nguningakin kulan ayah parahu alutan di negara Alengka Dwirja. Cing paloto cing haraok bari ngucang-ngucangkin pedang, ngulang-ngulangkin pedang. Nangtang-nangtang ka Gusti Arjuna Sastrabahu, wajarkeun teh cenah urang Maespati bakal diansurkeun dina waktu ayeuna. Margi cenah ieu caah lehe naon? Caah cai teh dugi leberna teh ka Alengka Dwirja. Uluh geuning aya anak. Aye oge ujang. Kumaha atuh Cu?
2: Alah, urang buru-buru laporan atuh ka Gusti Patih Suwana. Ka Gusti Patih Sumantri,
3: Patih Suwana ayeuna mah geus digenti.
2: Sumantri mah bareto. Ayeuna mah geus Patih Suwana.
0: Buru-buru atuh jang geura laporan ka Cu Jang, buru-buru bisi kumaha onam.

0: ngadawala kepat lumampah maksad muningakin kejadian anu parantos katampil laporan
1: nah, nah, pak, bapak di dewa ya
2: dekat di dewa lah nungguan ya cuman
1: saya tuh pak, abdi pada laporan
2: pecah, kadek cik ada

0: laporan heula abdi ka Gusti Pati Suwana.
1: Heuh, pepek tujang.
0: Kaleresanda rupina para narpati oge nuju ka sonong palih ditutu di kemah.
2: Heuh, jang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tes Maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pa kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-sawes
0: pisan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Banglus lampahipun astra jingadawala maksa guningakeun kajadian anu kalamat. Kuna lampah eta kasarios ieu patih suana bade ngalanglang anu nuju kaayaan bunga-bunga lalayaran di walungan Yamuna anu sasat palih girangna. Bisa pengkeren kairing para narpati diantawisna narpati soda Surya Maketu, Chandra Maketu, Linggapati lan Sajabina. halu mampah ye pati suana tina kentingane pun kejawenan dia. Hei! Para narpati! Mangga sami halu mampah.
8: Ingih mangga.

0: Aya naon cepot?
1: Luh, sedaya daya kulari. Abdi nu mengungkap ka ditu teh aya sanes kalesan tiasa tepang di dieu tadina mah abdi teh bade ka itu sih. Bade ka kemah. Kumuhun. Nanging dina waktu ayeuna teh kalesan tepang di dieu atuh sakadanana di dieu moal eta kirang sopan kitu.
0: Tantan-tantan sok-sok caritakeun kumana cepot?
1: Lain yang Gusti Pati. Gusti Pati Suwana. Tersangka di kampung padusunan baheula mah somantri di tengarana
2: teh. Eta teh. Itu aiku jujur jeung milik mah
1: kan. Aiku jujur jeung milik mah nya kitu teh awe tara heuh pangeran ya euy. Ngabagjakeun ka jelema. Asa daek ikhtiarna we daek purihna geuning eta.
2: Ayeuna laksana nya eta.
1: Semah kapihatur sun
0: nya ditarima dora.
1: Deku aka aya lusna mah ku si lain geunya.
2: Kacaletot
1: eta. Dewek mah apa meureun ti baheula ge si lain. Tara ieu balik di kalaporan teh. Heuh. Deka pikiranana euy bari tong diajar ngadalang teh aing teh pati eta teh naon cing.
2: Naon akang?
1: Pikiranana loba ngabrik jeung main bola.
2: Kata kitu we
1: sia teh. Ampun aing.
0: Cikan atuh maneh daulah kareup.
1: Sumuhun kulan. Abdi teh kalaresan pisan kulan sareng pun bapa nuju di hilir.
0: Kumaha? Kaayaan laukna ditu?
1: Sumuhun bilih periyoge mah kulan da udang parantos aya sakorangna di ditu teh.
0: Nya.
1: Kasenang teh bade digoreng bade dibeuleum.
0: Naon?
1: Seun udang aya nu ageung da.
2: Bade dipait.
1: Nya, udang batik. Nya jurig di walungan aya udang batik. Udang batik mah Majalaya.
2: Lain batik samping.
1: Rupana
2: udang.
1: Salarasna mah abdi nuju cucurak teh seun ngalalauk di laneuh.
0: Nya?
1: Di teoh saur urang Kuningan mah urang Ciwaru mah. Aya anu lulumpatan seun.
0: Aya anu
1: lulumpatan. Digupayan ku abdi sekeng aya naon ieu teh? Aipek teh kitu kulan nguningakeun cenah sena aya aleutan ti nagara Alengka Dwirja muntas ti Palih Kidul. Sababaraha palahu kalayan ngacung-ngacungkeun peureup ngulang-ngulangkeun pedang bade ngansam ka urang Maespati.
0: Urang mana cenah?
1: Saurna mah urang Alengka Dwirja.
0: Urang Alengka
1: sumuhun.
0: Teh kitu?
1: Saurna mah teu raos ya urang Alengka teh kulan seueur rugi margi ieu teh sae teh ka Alengka ka itu naneumna teh.
2: Ngarasa dirugikeun nya
1: kan. Rupina mah ngarasa dirugikeun kulan.
0: Aduh bener dawala.
1: Bisa jadi saing gedean teh ka Alengka.
0: Da ieu walungan yamuna teh nya ti Alengka ti dituna.
1: Sumuhun. Kumaha atuh kulan patos kieu?
0: Waspada jeung permatiga. Yakin ieu bakal aya hiji kajadian anu diharepkeun.
1: Sumuhun atuh perna. Siapkeun tenaga jeung pikiran bisi kumaha onam. Maklum urang Alengka apa rajana Alengka. Oh eta teh ya.
0: Saha?
1: Duh, Dasmuk. Dasmuk anu baheulana mun di Arca Manik teh. Nya. Anu rada goreng adat teh geuning. Saja berarti goreng adat, goreng patut engko, goreng milik deui.
0: Sakitu kalarek wawar teu silakan sajumlah para narpati awas pian teu silakan.

0: Nggak sering laporan teh.
1: Parantos pak. Kumasana? Aduh, Gusti Sumantri, Gusti Tepati Suwana kasih daruwasanana pak. Kayaknya bapak ulah cicing di dia bahaya. Bahaya nate bisi Gusti Tiwi Krama di Hureuyan Batur. Dere poho karena temah wadi. Manehna lilir cai bedah kari bahaya pan. Jadi cah deng-deng ke dia. Matak dina lebah dia bapak ulah cicing dia. Hayu urang burung hanyat, burung-burung hanyat.
0: Kumaha itu bubu jang?
1: Sembaya bubu mana? Urang nyeun deui we.
0: Lauk na karunya atuh meureun dina bubu.
1: Keun bae da lah tong mikiran lauk, pikiran mah urang salametkeun heula diri.
0: Pangomoman. Dihaturkeun ka dulur-dulur anu nuju ngalalauk. Saderek-saderek anu nuju ngalalele. Wargi-wargi anu ngalateri. Kadé sing hati-hati waspada permana tinggal bisa aya kajadian naon-naon.
2: Inggih.

0: Dewi sarfakin laka nalayan iya marica disapeng kerenana ngajajar ngabaris beres wala dia bala tam tama sika pedang tamsir gada bini tanasa penalibu gunir ngandika coba ting marica
1: gaula ngahatulkin simbah bakis gusti
0: ditarima marica ulah lupa ting nyembah. Hari mana sakedeng sakedak sakediknya mah?
1: Ida kedah kicupan kata atanana.
0: Tina lebah dia tingali. Bener wae geningan tersalah tina laporan. Cai kaya anana beki dia beki gede. Ayana kaulah bakal ngayakin tindakan kaurang Maespati bangsat. Kabejakin sina di negara Maespati teh aya hiji jago ngaranana teh Pati Suwana. Nah, eta si Suwana. Marukana aing nek sieun meureun tak kusi kurang aja. Sarajan kabejakeun sakti mandraguna. Unyeul elmuna. Moal dek sieun kaula sarpa kinaka sarajan bari pangawakan awewe. Rasakeun Suwana, Suwana rasakeun.
2: Rasa maneh budayut kan.
0: Lamun teu salah mah eta teh Suwana teh eta teh minantu bahajan.
1: Canes gusti eta teh urang pasantren Jati Sampurna upami telepat mah.
0: Geuning maneh apa?
1: Da abdi mah sok terang we kulan. Kitu tah sok miser komik.
2: Nggih. Tina komik geus da
1: wae. Tina komik anu dikarang ku Pacucun. Nggih.
0: Tah kuasa kitu menta supaya siapkeun wala dia balak. Kalayan, kalayan dina waktu ayeuna menta supaya ruksak deui itu kampung-kampung ancurkeun. Padesaan ruksak, durukan, durukan.
1: Mangga, mangga gusti ya.

Nah beneran itu ayah doma bikangen sar. Wah siap waing. Mangkaning bajir dimangfaatkan di sate kurang asli.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
2: Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana, Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: Atos 63 tahun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
2: Poyeng itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
2: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tah acan.
1: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
2: Asato aya karaosna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
2: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
2: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
2: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan,
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.

0: Bukan berdebat. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes MA ini ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur
1: ya.
0: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
1: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes MA ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Rap-rap telepon para narpati klien patisuana.

0: Narpati Soda kaget ningali jaman ulun patah. Giri lusilan paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing paingan nyata teu sangka sarbuk samarang nyamuk saderek. Saderek Linggapati ulun. Surya mah kitu. Tingali kaayaan. Aya ulah cicingan, ulah dia balad tamtama. Mas Pati siapkan.
2: Ayo.
0: Ayo, semua.

Na saca de ovo. Kurang ajarnya kudu aku tilu aing rugitinya di tengahnya jipo ewe. Kasebelan tuh siap kurang ajar. Aduh, kilap. Marisa. Karalun malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para narpati. Di antarana di antawisna bae Surya Maketu Chandra Maketu Klinggapati sareng Sajabina nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekek sareng Sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampok eta teung teuing ngira haling haling haling haling.

0: nyabak eta leungeun duana na kahanap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ajar sia make najong kahinya jadi aing si Ki eueuh.
1: Eueuh
0: si Ki salakna eueuh.
1: Kuatir.
0: Teu ieu pangih dina deket ti koro.
1: Aduh. Bonok laki sama juri.
2: Marisa,
0: kaula nungkula.
2: Anu mana si Surya make tu?
0: Hei Suryana, ay Suryana, Surya make tu. Suryana patah, ay. Oh, Chandra make tu, Kalinggapati. Ayo sing harapan, ieu Senopati sanajan bari istri.
2: Anu mana?
0: Tu itu nungga bedegah tiluan kolon. Haling, haling kurang patarang.

0: hitam tamamaes pati duwi kapabala taklir pinang urang malulu kakeunaan ku panah-panah pusaka sarpakinaka.
1: Iye nggih.
0: Atuh ieu Surya make tu Candra make tu Klingga pati duwi ka jungkel jempalik
1: tobat.
0: Aduh, dawala euy.
1: Naon?
0: Tingali dulu. Amuk-amukanana awewe dulu. Najis aing ngabuka pamajikan kitu ah.
1: Ya buat buat tegalan agan.
0: Bisa jadi telat risiko sakeudeung jo jebrede nembak meureun.
1: Jadi alungkeun mereka.
0: Wah, moal teh dibebas-bebas aing ngabuka pamajikan kana kitu mah.
1: Mending kana boga pamajikan ka sejul ya.
0: Ah, lamun ayah hiji lalaki nu daekeun ka nya ah wilujeng teh bese we teh mah.
1: Heeh. Ning ka abdi kang buat teu bodo umur.
0: Dua datang teh meureun duit anu ditanyakeun teh. Ya. Heeh. Aya anu kuat jago weh.
1: Moal anu kuat teh kan.
0: Kuat sataun ge jago da eta memaksakeun maneh meureun.
1: Aya kitu.
0: Alah. Lah naon? Sarpa kina ka amuk-amukan leuleu. Buru-buru urang laporan ka Gusti Sumantri ka Gusti Patiswana.
1: Buru-buru atuh ka itu.
0: Kakang Ajat Sudrajat nya Tigang Maluku.
1: Eta. Adina weh
0: sia. Iye. Urang laporan buru-buru kitu mentah panah pusaka. Lain urang sakalian mentah kenteng.
1: Sakalian mentah udud sakalian kan.
0: Eta we urang Kakang Jajang geus kasari jadi.
1: Takadinya we,
0: urang ieu urang ngecrok beusi.
1: Ya sakalian geus semen.
0: Karena beusi urang nyen panah.
1: Ieu tumak.
0: Urang nyen tumak di dinya di buru-buru ieu.

0: sayang dumampara.
1: Iya nggih.
0: Balasan balik ti ieu Pati Suwana dugi ka gempar waladya balat tamtama Alengka. Nyeta kasabetan ku ieu Sakra Baswara pusaka Pati Suwana. Cing jarung ka kaya. Aduh, coba coba. Marica, Marica, Ulan, Gunaon, tingali awak kaula beborot getih tingali ieu pigelang. Aduh, Gusti enggak beungkeut tetah getihna ulah duwi ka ngucur. Lain nitah kaula pang beungkeutkeun. Hayu sumuhun, punten urang beungkeut heula. Aduh, Gusti, aduh, ieu getih. Saya tebak kejeng nyabak eta sagala. Lu punten sanes jabak ka jabak ulah. Gempur. Ampun. Iya, abdi mah teluh beraja. Tah eta. Katingali tah balawah rija pamah rija. Tah eta behana kaluarkeun heula. Eta keur korosokeun heula. Iya ngahalangan bilih ieu teu pageuh nalianana. Tah siap make eta beha diporosokeun. Cuman eta talina bilih eta. Punten.
2: Kau tinggal di tetang dia.
0: Iya teh, Gusti deklit tapi ngomong-ngomong siya kurang ajar. Toba teing kumaha geus kieu kaayaanna haling dek laporan kalau jadi lanceuk. Marah
3: Prabu Dasamuka barang nampi laporan tim marisan nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan. Abung kena sasatna sahau kadua gaplo.
0: Wayana laporan sarpakinah kabuburut getih.
3: Imul nafsu nada semuka.

0: Dan siapa pisuana? Muasar bakal bisa mutuskan jiwa raga di kalintang tiye pusaka pedang kaula.
1: Cadu mungku pantrang mulang iya pedang cadu asup deui kana sarangkana lamun can bisa menangkeun jiwa raga manusia.

Surya maketu Chandra maketu Klingga Pati sadayana kesirik ngajrit maratan langit wacak maratan jagat layana Pati suwana ngagelenseng disabetku pedang dasamuka nanging Pati suwana sekeseler ti pertapan jati sampurna pinuh ilmu jemar panalar imastakana tiasa hirup tur ieu awak lauge ujung-ujung cengkat nyanak keris ieu mastakana ngagege keris kon kitu deui ieu pandanganna awak nyekap peso sareng sajabina dasamuka dugi ka olohok bengong.

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Ka ieu anu disebut aneh tapi nyata dulu.
1: Benar tetekulan.
0: Itu sirahna dulu mastakana patisuana dicengkat budak-budak eta ngapung dulu tuh.
1: Hei.
0: Muringkak bulu punuk teh euy pala laur teuing alah.
1: Nepi ka kitu.
0: Lah kumaha geus kieu dulu hayu sih.

kaleresan pisan ieu. Dasa muka teh luncatna kalebah dinya pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasa muka mah salamet. Atuh ieu Pati Suwana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasa muka. Nyaketan kana gajah atau kana ieu buaya pinasti kesayang tumampara. Ku ieu buaya bodas ieu Patih Suwana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing Patih tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: tesok rasana. Muhun kakang. Rai nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui kang. Aduh, rai. Keun weda akang mah geus ningalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Itu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya pramudita. Hayu atuh rayi lamun kitu basarana rayi. Pihak alangkah Wirija eyah-eyahan yen netelakeun Pati Suwanda gugur. Sora kena. Pati Suwanda roboh gugur. Gugur. Cilaka kawala.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapar?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder kitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos tos cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan

0: kantos ka mana wae, Pak.
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu te nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit ka undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Oh. Gitu.
2: Sehat saramina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan tuntunan suami istri. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan kita lanjutkan dengan membina rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sampai kepada gaya jalan dan hidupnya. Soal pantas atau tidak pantas, urusan nomor 16. Yang penting nyontoh dulu. Inilah kecenderungan daripada manusia. Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat, tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana sorga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sedekah, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya, menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah, saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan warahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata. Cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya, tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak dua, kulit mulai mengkerut. Punya anak tiga, onderdil mulai dol. Punya anak empat, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah, warahmah. Dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia. Mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah, maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata.
4: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Kepada sesama, berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan. Lalu ditimbang, mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya? Benarnya atau kesalahannya? Ini istri saya jasanya begini, begini, begini, lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit. Atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah. Dikasih uang 5.000, senyum. Dikasih uang 500, senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000, nyengir. 500, manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Dan atas dasar itu, lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50 ribu sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak pelek beca. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia, akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuma punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor. Tetangga kita cuma punya sepeda. Kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah gak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah

pandai bersyukur. Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat. Gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak. Tukang tempe melihat tukang tuak enak. Tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ibu-ibu walaupun suaminya itu jelek, mukanya rebek, matanya belek, hidungnya pesek, potongannya brengsek. Kalau memang merupakan suami, tepuklah dada, suamiku adalah Arjunaku. Asik. Sebaliknya, seorang suami, bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku. Sorry ya, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau sudah tidak ada unsur saling menghargai itu. Lebih celaka lagi kalau sudah mengarah kepada penyesalan. Kata istrinya, bang, gue nyesel kawin sama lu. Suami digituin, mungkin gede kepalanya. Kalau lu nyesel, apalagi gue. Makin nyesel. Iya, coba pikir bertahun-tahun kita berumah tangga, memangnya abang bisa beliin apa sama saya? Itu juga gerobok kalau enggak ngeridit, bang. Kalau enggak ngeridit, memangnya kamu bayar kreditan pakai daun pisang? Saudara hadirin yang saya hormati, ini saya tekankan kepada ibu-ibu karena penyakit perempuan umumnya. Pernah Rasul itu pulang Isra Mi'raj cerita, saya pulang Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Lalu bagaimana? Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan? Perempuan. Laki? Laki juga tidak sedikit. Cuma kebanyakan kok perempuan. Apa perempuan tidak sholat ya Rasul? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Tidak ngaji? Rajinan dia sama suaminya. Tapi kenapa lebih banyak di sana? Rasul berkata, hunna yakfurnal asir. Penyakit umum dari perempuan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ini rupanya penyakit umum dari tahun atu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi rumah tangga yang didirikan atas dasar mencapai ridho Allah, maka kelihatan dari pasangan suami istri menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, tidak mau bersyukur, azabku itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur, disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang

0: orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita si Ano no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja. Orang lain beli apa-apa jadi bahan diskusi di rumahnya. Orang lain saja yang diusut. Timbul dendam kesumatnya, timbul hasutnya. Dia tidak bersyukur dengan nikmat yang ada dalam rumah tangganya. Isi rumah tangga semacam itu disiksa oleh perasaan hasutnya sendiri. Jauh dari kebahagiaan, kering hatinya, miskin jiwanya, merana batinnya. Kalau sudah ke sana, jauhlah rumah tangga dari pantulan sinar kebahagiaan. Saudara-saudara, kita lihat rumah tangga Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sarafnya kain kasar, separuh jadi selimut lagi, keluar ucapan baiti jannati. Kenapa? Beliau orang yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa berterima kasih kepada istri-istrinya, dan istrinya pun pandai berterima kasih kepada Rasul dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat lalu bertambah. Makin kita syukuri nikmat, makin tambah itu. La azidannakum, janji Allah, pasti aku tambah nikmatku kepadamu jikalau kamu pandai mensyukurinya. Tapi kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai-pandai mensyukurinya. Jadi cirinya yang pertama, rumah tangga bahagia itu apabila suami istri pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cirinya yang kedua, rumah tangga yang berdasarkan untuk mardhatillah, mencapai keridhaan Allah, sabar apabila mendapat cobaan. Namanya orang berumah tangga itu persis berlayar di lautan. Suami istri adalah dua orang yang memegang kemudi. Kalau berlayar ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah, lalu bila malam datang bulan bersinar, bintang gemintang gemerlapan, berlayar memang nikmat. Tapi satu saat angin puting beliung bertiup, gelombang menggunung, halilintar menyambar, kemudian petir berkilat. Kalau pada saat itu suami mau ngalor, istri mau ngidul, alamat perahu patah di tengah jalan, kandas di lautan sebelum sampai ke pantai yang akan ditujunya. Oleh karenanya perlu kekompakan. Maka sejak awal seharusnya dalam membina rumah tangga yang bahagia itu lebih baik bicara yang pahit-pahit saja, supaya terjadi kesamaan langkah apabila menghadapi kesulitan dan cobaan. Sabar apabila mendapat cobaan. Rumah tangga seperti kapal di lautan tadi tidak akan sunyi dari hantaman gelombang, tidak akan sepi dari tiupan angin topan, dari kilatan petir, dari sambaran halilintar. Baik suami, baik istri harus sabar menghadapi kesulitan. Kadang kesulitan dari segi ekonomi, kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik anak-anak, kadang kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita, kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
0: wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup. Sesungguhnya pujian sering menjadi racun, dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep, kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian, tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, biasanya kalau ditanggapi dengan sabar, akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar, lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Dah lu ngojek aja deh, gua nungguin. Gua nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu mengatasi kesulitan ekonomi, tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, lu pacaran ya sama tukang sayur? Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas. Berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini. Kesulitan ekonomi. Di mana lapangan kerja sulit. Di mana persaingan hidup tajam. Sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu, dalam tafsir lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. Ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri. Anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan yang? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan, bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang, jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10, sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam. Tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang. Tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan, begitu dibukain yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin, dan suami sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari. Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian, musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan. Menghadapi kesulitan ekonomi, musyawarah. Menghadapi kenakalan anak, musyawarah. Akan membeli ini dan itu, sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara, hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga apa. Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah. Belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah. Gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang. Ya udah lapar terus kita.
2: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Makan dulu perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli perawatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, Pak, waktu susah, Ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget sama sih, daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik, gitu, makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa. Daripada kita makan sama kangkung, lalu ribut, ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua. Di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gue direbusin kangkung mulu. Brengsek. Di warung cerita ada RT, ada RW. Gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat orang hitung dari jauh. Lihat, kangkung liwat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai Suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana Bu, kain yang Bapak beliin? Aduh, bagus bener Pak. Bagus sekali itu kain. Warnanya Pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu Pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana Bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi, pererat silaturahmi. Sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan gak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja, udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong-menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Bu, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, Bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardhatillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri, mempererat silaturahmi. Itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta tapi juga kasih sayang. Cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ta sabotol, tos dileueut ku abdi, nya alhamdulillah gitu, aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu, makan nepi ka 3 kali, gitu. Alhamdulillah gitu, berkat apa propolis,
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah. Ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi kitu paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Iya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Cek volume eta TikTok.
1: Ya mah.
0: Down off off eta.
2: Ya.
0: Sip.
1: Cek.
2: Sampai
3: ketemu ya, sampai serius. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
0: Wilujeng wengi kasadayana.
3: Baraya Sunda sadayana.
1: Wilujeng malam Salasa.
3: Oh, malam Salasa.
1: Malam Salasa semumun. Enjing teh takbiran ang boang.
3: Oh,
1: pada ngalaksanakeun Idul Adha.
3: Atau abi enjing mah moal ka mana-mana, moal ka luar.
1: Bisa dipencit.
3: Bisa dipencit.
0: Bisa diudang
3: dagingna nya.
0: Bisi di udang tukang jagal.
1: Oke, pada tulang talena mah.
0: Wah.
2: Sok literasi.
1: Abah nuju pak pikpak kan.
0: Nuju masak,
1: Bang. Mah turun, Bang. Ini lu bisi murak lu, Bang. Turun. Eh.
3: Kayak mau jadi gara kata dikorban kena.
1: Ngajilang.
4: Cih. Lah, enak mah.
0: Ora saena.
4: Salah nyelokin coy.
3: Kudu nanu diharap ya di tukang gitu.
4: Ini apa ya, sound effect ya.
0: Wah.
1: Ayo dong koprok, kalau udah koprok.
4: Nah, oke, sabertos biasananya ayah darahnya Sundalen, titabu ya saatas maghribnya wah ya, bangga maghrib dugi ka tabu setengah delapan wengi ya. Ayah kelarasan di kaping K25 di sasi Mei 2002 genep. Dinten apa ini teh?
1: Dinten
0: Senin.
4: Eh?
1: Dinten Senin.
4: Senin gitu.
1: Isnin, mohon enjing Salasa.
4: Enjing Salasa.
1: Rebona. Mencit.
4: Mencit. Ayo Persib ya.
1: Persib mah Salasa pada Jumatan. Atau setan juara. Ayo nama. Hat-trick. Gitu Persib.
4: Hat-trick itu nama.
1: Tilu kali. Kayaknya gak ada. Berturut-turut.
4: Wih mantap. Betulnya. Kayak
0: pelatihnya itu teh.
1: Hah?
0: Pelatihnya sah.
1: Bojan Hodak.
0: Wah. Oh, uanya.
1: Ayah Patula Patali.
0: Oh, masih kena Patali wargi.
4: Yang naon?
1: Sarang Patali Kolor.
3: No.
0: Kolor hijau.
1: Iwak. Paneka uak. Uak umum sami ini uak.
4: Di sini ayah lagu-lagu Sunda. Ayah lagu Sundalen.

0: Enak deh.
1: Ya cerita
0: ngenaan. Cerita naon?
1: Ngaji bahasa Sundanya. Cerita sagarupi
0: we lah naon gitu. Anu bahasa Sunda
1: pokoknya. Oh, pokoknya mah dipidangkeun ngaji bahasa Sunda.
0: Oke, wilujeng wengi ogen aya di TikTokna Sundalen.
2: Wilujeng wengi.
0: Aya aduy Sundalen.
2: Yo.
0: Aya Pidin Sundalen.
1: Nah, orang mana eta duaran?
0: Ada simia.id.
2: Yo.
0: Terus aya e naon? Terus aya ece kepret oke.
1: Ece kep. Ece.
0: Mang Ece.
1: Mang Ece.
2: Kunaon lu ka mekan-mekan wae nih.
0: Lah apa ka mekan?
2: Mekan-mekan wae bah ieu.
1: Ada apa tadi di luhur aja naik ka luhur Mang Ece geus kan.
3: Ya, sabari beberes.
1: Di paranya.
3: Da anu buka warungna kieu.
0: Soalnya tuh
2: ada cerita apa bah?
3: Ceritanya apa ini teh?
0: Nggak ada cerita
2: sih. Nggak ada.
1: Ngiringan abdi mah.
0: Nggak, sana acara ngedong ya.
1: Ngawangkong ya pak?
0: Ngawangkong.
2: Di sawah ngawangkong. Oh,
1: ngalabangkong.
2: Ngabangkong.
0: Jantan gian ya.
2: Yuk.
0: Ayana teh sebagai generasi mudanya. Orang teh wajib melestarikan budaya daerah. Ameh teu punah gitu. Kira ya leup-leup ki sore teh.
3: Cenah ameh teu punah kudu ngopi.
0: Heh?
3: Ngopi lah biar enggak punah.
0: Eta mah ameh teu tunu.
2: Tunu.
0: Ya.
2: Nah.
0: Kumaha cara yang paling efektif gitu nya untuk apa? Kita bisa melestarikan budaya.
2: Melestarikan ya.
0: Ngamumule. Nyata mempelajarinya secara langsung gitu ya. Jadi ngagunakeun teh dina kahirupan sehari-hari gitu ya. Terus dimanfaatkan oke di era digital gitu sebagai sarana pelestarian yang kreatif. Gitu cenah Kang.
1: Oh, pakai Kang, teu pakai coy.
0: Ya. Cayeun pam eta mah dewa judi nya.
1: Itu coy.
0: Nah, ya beberapa langkah konkret anu bisa dilakukan ya. Ya, mimitina mempelajari budayanya eta mengenal sejarah. Ya, sejarah
1: tak kenal maka tak sayang.
0: Betul. Eta teh naon?
1: Tak sayang maka tak cinta.
0: Terus ya mengikuti kelas tari tradisional misalkan gitu ya. Atau belajar bermain alat musik daerah. Atau mencoba membuat kerajinan khas.
1: Gitu. Khas urang-urangnya.
2: Kerajinan kriya.
0: Khas. Ini mikta setereh.
4: Khas.
1: Khas.
0: Tisen ge. Terus ngagunakeun dina keseharian ya. Jadi ngabiasakeun diri ngangge bahasa daerah.
1: Leres.
0: Pas komunikasi sareng keluarga atau teman. Dan mengenakan pakaian adat pada acara-acara tertentu. Jadi dina keseharian teh ya, menanya, memasukkan unsur-unsur budaya kita, gitu ya. Gitu, pas komunikasi jeung keluarga, terus teman, gitu ya. Gitu. Terus, bikin konten digital. Ngadamel konten digital. Ya.
1: Anu-anuan tradisional, palingnya.
0: Nah, kan tadi eta budaya, teh. Menua Pidin, contohnya naon, cik?
1: Ada mana kaulinan-kaulinan zaman baheula konten-konten sama di
2: sepet celeng Wapi Dinte orang baheula lain orang ayeuna
3: jadi Wapi Dinte manusia zaman dulu
2: jadwel
1: gadget
0: gadgetnya
1: eta geuningan sok rada Ah, marcet wae. Soal toelan
2: gitu. Usapan.
1: Usapan di toelan, tinggal lian gitu.
0: Di usapnya.
1: Usap
0: mohon. Terus yang bikin konten jadi mempromosikan kebudayaan lokal di sosial media.
2: Ya, itu.
0: Di lokal teh ya. Budaya naon, wae gitu ya. Tah eta teh kudu dipromosikeun eta teh.
2: Promosikeunnya.
0: Gitu.
2: Tampilkeun dina medsos.
3: Contohna budaya lokal?
0: Iya nih, Sunda di dieu mah banyak kan.
2: Tari, calung.
0: Nah, nekar itu lah.
1: Teras pecapi suri.
2: Upacara adatna
0: gitu.
1: Seperti nu kamari kapan di kawalinya.
2: Naon teh kawali?
1: Ya binong kasih teh.
2: Oh, binong kasih.
0: Sanes binong.
2: Binong.
1: Era ieu seuri atuh ai. Kaatu seurina tuh.
3: Tapi aya hiji budaya. Anu ti jaman baheula pikeun ka ayeuna teu leungit.
0: Naon?
1: Budayut.
3: Aih. Budaya mun ditagih hutang leungit.
0: Soalnya kita maling budaya jurus
2: lain yang budaya
0: jurus tapi kis ngebudaya jurusnya gitu
1: oh, ya siun tuh dah
0: siun siun guna
1: abis ini tagih tiapan mun ayam
0: ditagih kusaha gitu apa din
1: nya anu hutang
0: hutang
1: anu sanes hutang ada hutang
3: paling ditagih kumitoha.
1: Aya deui budaya na.
3: Naon cing?
1: Budaya korupsi.
3: Eta mah geus dibaheul, eta mah
1: geus mendarah daging. Korupsi ku waktu teh ya, biasa sok korupsi.
3: Eta nu kuduna ngider kana udud.
0: Waduh.
2: Jeung ngopi. Jeung ngopi.
1: Ada sentengan ke mana ke bucu
3: mana tuh dah ngobrol korupsi waktu
2: itu di parapatan
1: ini ikus buku no korupsi duit meloba
0: saha gitu
1: ah anu ngaras kaweng
0: terus terlibat dina komunitas ya
2: komunitas seni
1: komunitas
0: jadi gabung atau ngadukung komunitas pelestari budaya misalnya jika sanggar seni
1: sanggar terus tari,
0: ya. Terus ikut nyukseskan festival budaya lokal oge gitu. Jadi kudu terlibat orang tuh lah jadi penonton nunggu atau nungguan
2: jadi pemainnya
0: batur geus aya terus protes urang na tahu lah gitu
2: jangan ya. Begitu
3: nah, gitu mah komentator
0: lain pemain ya pemain mah biasa sok komentator mah sok lebih pintar gitu
1: oh, sana, ya. Jagoan bah bisa
0: si gue aja menonton Persib kan woi si gue ada satu main deh
2: ditah main mah luka
0: ditah main mah lupat guys
1: terus di tekel mah lupar karena pincurang pincurang
0: terus orangnya kudu bangga jeung terbuka gitu ya ya maksudnya menumbuhkan rasa bangga ke warisan nenek moyang. Terus wani ngenalkan ke teman atau orang di daerah lain gitu. Jadi ya kudu bangga terus emang terbuka oge gitu. Jadi ya emang bener-bener kudu dilestarikan karena nya lamun teu
2: kurang
0: kusahanya gitu kan.
1: Jati diri urang.
0: Terus kan bisa lamun teu di ku orang diangkat, akhirnya dipelajari budaya, terus digunakan karena sehari-hari, terus juga ikut di nya karena zaman ayeuna gitunya, karena konten digital mentek itu mah kan engke bisa titel mana gitu.
2: Kadang dicaplok baturnya.
0: Nah, bisa wae gitu. Jadi kadang kayaknya saya pernah ngobrol-ngobrol kan dulu pernah teh nah sih nu Ponorogo teh nya nu diklaim
1: reoknya
0: diklaim ke Malaysia
1: nya
0: nah pas kita ngobrol-ngobrol gitu nya jeung orang Malaysia na ngobrol pak gimana nih ini jadi ternyata kejadian itu kenapa itu sampai terjadi gitu nya soalnya ternyata anu di Malaysia tadi misalkan gianya Wapidin teh orang Jawa ya, sok ngareognya di itu teh reoganya, reog Panorogonya. Nah, di Panorogo teh osok Wapidin teh, wah aktif gitu nya. Hiji poe teh Wapidin teh ya pindahlah jadi warga negara Malaysia. Nah, di ditu Wapidin kan ngajarkeun ka budak Wapidin oge di ditu teh, gitu teh reog gitu. Ternyata banyak nanti aya orang nu Panorogo sama di ditu oge gitu kan. Terus dipakai di ditu. Nah, mungkin mereka ngeklaimnya ya Ai Wapidin mah ada orang ditu, orang cenah baheula diajar ieu gitu. Kenapa terjadi mengklaim seperti itu? Ya karena emang tadinya Wapidinnya juga orang ditu gitu. Dan ternyata ku bangsa orang can didaftarkeun hakim meureunnya gitu. Ya. Jadi gitu.
1: Ada lama asli urangnya.
0: Begitu cenah Wapidin.
3: Secara tidak langsung si budaya eta teh dibawa ku salah sahiji jalmi, terus si jalmi eta teh bertempat tinggal menetap.
0: Iya, udah pindah ke sana gitu.
2: Warga negara jadi, Malaysia.
0: Dah cenah urangnya emang diajar eta baheula, tapi keur di ditu di lembur gitu. Dan ternyata meureunan can aya nu ngeklaim mah geus saya kurang di ieu gitu.
1: Padahal asli di urangnya.
3: Termasuk rendang oge da nya.
1: Rendang sami.
0: Rendang.
3: Ya rendang.
0: Ngojay rendang teh.
3: Rendangnya kan iya lain. Pahaji rendang.
2: Ngojay eta mah. Rendang mah ieu main bal nih. Rendang.
3: Ngaran pahaji.
0: Bal eta mah.
3: Pahaji rendang.
1: Batik.
0: Segen Sunda lain makanna ulah ngirimkeun TKI tukang reog cenah.
2: Kudu tukang naon atuh?
0: Tukang teuing jadi jengkel.
2: Jadi jengkel. Itu bisa nempel ya kan tukang teuing.
0: Gitu. Tadi naon am?
3: Rendang.
0: Kumaha?
2: Rendang.
3: Rendangnya saru akan diklaim oge eta teh.
0: Nya nya.
1: Sagala rupa sih kana ku Malaysia mah. Kayaknya ke Bangkong ge diakui, Bangkong Malaysia.
2: Santai, Bang. Lah emosi.
3: Emosian.
1: Santai mah.
3: Bisa dipencet isuk. Tukang tali nunggu di apel
0: terus sadar. Arahnya.
1: Dia nisop.
0: Nisop buntut awal buntut.
2: Ayah buntut ucing.
3: Ayah bisa disop, palingnya sop goblok. Tangkar.
0: Tangkar mah tuh kudu diragaji.
2: Sama kudu disensor.
0: Disensor.
3: Pohon pohon.
2: Tangkar lain pohon.
0: Nah, eta cenah tadi ya. Jadi wajib melestarikan budaya ameh tidak punah gitu. Dan Wapidin juga sebagai cagar budaya Wapidin harus dipunah.
2: Iya,
0: harus dilestarikan.
2: Di museum kan.
0: Paling ke diawetkan ya mana juga Firaun ya.
3: Amoa, akel tak, si kecenglot.
2: Di balsem banget emang. Diasupkan karena piramida dimumikan.
1: Geus puguh kan aya orang-orang luar negeri mahnya mempelajari teh nepi kun kabisa sagala rupa na tuli muka di lembur mahena masing-masing. Di Amerika kabudayaan-kabudayaan urang mempelajari ku orang-orang luar mah. Nah, ieu urang mah teh di ruwat ku urang sorangan.
0: Eta tanya anjakal teh.
1: Kan sok aya geuningan disebutna naon? Pertukaran pelajarnya. Heeh. Tanapi istilahna yan budaya di
2: itu dibanding
1: sekian deui gitu. Lila ada teh dia ogenan. Aya anu meunang belasan tahun. Mempelajari nana teh gitu.
0: Iya. Eta teh ya.
2: Di geuning lila.
1: Kadang di lemburna nama itu di luar negeri dijadikeun mata pelajaran teh.
0: Iya iya iya.
1: Aya pelajaran karawitan. Tului non sama dia ngawi nukar itu
2: cegung
1: termasuknya sama dia yang dalang jadi wayang oke nanti dalang dalangan dina wayang ya sok seueur sidan sidan nukar itu
0: sanes dalang demo sanes
1: datang dalang terus
3: lewat dalang keributan
0: kela
2: kalah dong lagu dulu non cina
0: mana
1: biru jamu ya
0: kudena nu dikirim kaman Kamalaya mah anu
2: gararung.
0: Gararung naon gararung teh?
2: Lauk.
1: Gararung lauk anu teu.
2: Anu teu beunang diuseup bah.
0: Jiga nesek abrik-abrikna di jalan
2: cenah. Oh. Nu gararung.
0: Anu barurung.
1: Anu narewel nya aja. Teu kakait ku useum.
0: Kakaitna kunaon?
1: Kulupan.
0: Wapidin bae pernah ditukeur pertukaran pelajar
2: bahasa
0: Inggrisnya.
1: Kantos abi kapungkur
0: teh mana teh Inggrisna nu pinter teh Indo bodoh.
1: Teh Inggris apa sama teh Pak? Mung 3 tahun nu lamian nama di ieu Afrika.
0: Afrika ya.
1: Zimbabwe.
0: Dagang sook.
1: Sanes. Mudag
2: ieu Cina. Mudag meri.
1: Mudag cita balap jeung cita.
0: Cita teh naon?
1: Mau nguletik kan ya,
0: Pak. Ganteng. Cita kan membawa
1: kembali ke Sindang.
0: Menuai.
1: Basuh peluk.
0: Cita mah gitaris MP tuh. Lanjut.
2: Ulang ngelawa.
0: Tadi juga geus salah anggap.
2: Untung tadi foto salah anggap.
0: Nah, ngajaga kelestarian budaya teh penting soalnya ini merupakan pondasi pembentuk identitas bangsanya. Jika nilai-nilai luhur di kepunahan akibat globalisasi gitu ya. Terus jadi rada penggerak ekonomi kreatif jeung pariwisata si budaya teh ternyata ya.
1: Bisa negara.
0: Jadi salah saji alasan utamana teh mempertahankan identitas dan jati diri. Jadi
2: diri.
0: Budaya teh jadi khas unik anu ngabedakeun satu komunitas atau bangsa ya satu dengan yang lainnya gitu. Wapidin ketingali.
1: Loba di urang teh nya.
0: Loba naon?
1: Kesenianna teh ngarupi-rupi pang.
2: Enggak kana aya orang India na film-film ning bah sok seragamna teh seragam di kostumna kan.
0: Seragam we juga polisi.
2: Kostum eta kebudaya manehna gitu. Dina film-film India ning sok kaya make sari,
1: sahaja pemeranna.
2: Tah ieu hareupeun pemeranna.
0: Sarip Khan Budin Sanjay Dut.
1: Hei Mama Lidut.
2: Sarip Dut.
1: Mitun Cakrapoti.
2: Mitun apalan di sini aw.
0: Jika lagu Sunda lain atau Sarip Dut.
1: Aki Om Mahalini.
2: Mahalini mau gempa tuh.
0: Ah, terus mencegah kepunahan warisan luhur. Ya, leluhur maksudnya ya. Jadi melalui pelestarian tradisi bahasa, seni yang nilai kearifan lokal tetap itu bisa diwariskan dengan baik dari generasi ke generasi selanjutnya gitu. Asal dikenalkan,
2: kenalkan, diajarkan.
0: Nah, makanya ulah sampai ke paremeun obor gitu.
1: Ya generasi kaharup namun tadi bereh tadi pematahan tadi ingetkan maka menangnya
0: naon sih
1: apaan
2: tuh senangnya
1: ulah nepikin kahayang nonton wayang jadi kudu ke luar negeri
2: nah eta ke Afrika nya
0: bentar wapidi ternyata tes pertukaran pelajar
2: jadi calakan
1: tahun abi calan cilok cium pentol.
0: Ya, jadi emang kudu dikenalkan
1: tadi. Wajib. Sejak dini masih sama.
0: Sejak dini, dininya kan udah pindah.
1: Alhamdulillah pernah kemari.
0: Oh, pernah kemari.
2: Terus ke penak
1: ada mang. Ada mang ke mana wae itu. Ayah
2: ke Afrika di wae.
0: Di ke Tangerang.
1: Nah, ya harus mulai. Ajak ke Tangerang apa?
0: Nah, ternyata ke melestarikan si budaya ge bisa memperkuat persatuan. Gitu. Jadi keberagaman budaya teh ngajarkan toleransi jeung rasa saling menghargai antar daerah. Gitu. Jadi ya kan Wapidin cuma di Afrika,
2: Afrika,
0: Papua misalnya,
2: Papua.
0: Terus
1: Zimbabwe,
2: Zimbabwe yang Zimbabwe,
1: Kongo,
2: Kongo malah
1: Zaire,
0: Ya jadi lauk. Anu ti suku mana-mana ge nya hiji gitu perkenalkan budayana kumaha gitu geus puguh bahasa kan geus beda.
2: Beda.
0: Nah, budaya ge beda teh ulah jadi kumaha-kumaha ulah jadi masalah jadi justru masalah. Harus jadi suatu
2: pemersatu.
0: Nah, gitu. Wah, harus sih ieu mah kieu. Gitu.
1: Ya, nu aya na Indonesia teh kan eta. Berbagai macam suku, adat budaya.
0: Ah, guru PKN apa? Gitu.
1: Hidup Indonesia.
0: Terus ngadorong ekonomi jeung pariwisata. Jadi ke berbagai festival, kerajinan, terus kuliner tradisional itu bisa jadi daya tarik wisata.
2: Tah eta.
0: Anu ngadatangkeun pendapatan jang masyarakat setempat.
2: Depisa.
0: Itu ya.
1: Ya penghasilan.
0: Leres. Terus jadi sumber pengetahuan oge karena budaya teh kan nyimpen sejarah, terus filosofi, terus nilai moral, itu dia memperkaya literasi jeung pendidikan karakter oge. Gitu. Jadi dengan ayana melestarikan dan mengenalkan eta teh, jadi orang teh bisa leuwih naon tadi teh? Pohdeun dia budakan teh.
1: Aku paham.
0: Ya, Deji. Bisa jadi memperkaya literasi gitu. Jadi pendidikan berkarakter juga. Jadi ya kan emang kaya dengan ilmu gitu nya, terus juga moralnya. Nah, kita kan nu bagus-bagus mah dijalankan weh gitu. Jadi bisa lebih kaya lagi. Gitu. Udah dulu kayaknya harus ke lagu dulu deh.
2: Lagu dulunya. Ayo gaskeun.
1: Wilujeng mentalen kisahnya sadayana. Amin. Ya.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Wilujeng Wengi ke orang Sunda sedaya.
1: Wilujeng Wengi
2: sedaya.
0: Orang Sunda.
2: Sunda bager.
0: Nu bager teh sa?
2: Orang Sunda.
1: Ayo Wapidin bager teh.
0: Wapidin bager.
2: Bager pisan
0: abdi. Oh gitu.
1: Oh.
0: Oke, Wilujeng Wengi sadayana orang Sunda nuju Manco di 102,4 FM.
2: Leres.
0: Atau di streamingnya peaceradio.com.
2: Leres.
0: Atau anu nuju ningali bebengetana di na TikTok.
2: TikTok ganteng sukanannya. Glowing.
3: Bebengetana na.
0: Glowing in the dark.
2: Glowing in the dark. Popoek inu cang. Kamu si ake waktu tinggal itu.
1: Glow up ya.
2: Kage sari pohaji si ake.
1: Budas dop.
0: Oh gitu ya.
1: Iya,
0: tata rucingan ya lawan.
2: Daing lah. Angwang,
0: wah,
1: lawanan besok lah, kumang kebe. Jawaban nama
2: terbalik,
3: trauma
1: belajar hari, diajar berpikir, walaupun sulit.
0: Hewan apa yang ringan
2: tuh?
1: Ya.
2: Hewan satu naon anu hampang,
0: satu naon anu hampang.
1: Bahasa Indonesia Sunda.
0: Bebas.
1: Naonnya euy?
2: Reungit geus puguh reungit mah.
0: Bisa reungit emang gampang tapi lain eta.
2: Lainnya. Bisa dana teh kawas motor ieu anon reking.
0: Ngangang. Wae dedeu.
2: Oh mari dedeu.
1: Kemari konvoy deded.
0: Wae dedeu.
1: Aceh naon?
3: Naon?
1: Jawabanna naon? Lalir dah lain
0: Satu anu hampang
3: Rametuk.
0: Lain, emang eta hampang tapi lain eta.
3: Lain. Bangkong.
1: Bangkong mah rada berat.
3: Pancet.
1: Iya, keyup.
0: Keyup lain.
2: Pokoknya mah aya urusan na jeung kilo-kiloan ya, pokoknya mah kilo hampang.
0: Eta anu tadi mana tadi teh?
2: Reungit.
0: Wadedeo. Taluk itu?
1: Belalang.
2: Kupu-kupu.
1: Siang makan nasi, kalau malam
2: minum cuci.
0: Aman itu?
1: Aman lah bah, taluk.
2: Kelak-kelak. Satu nu hampang. Saton berat.
0: Saton hewan.
1: Hewan ya mah.
2: Hewan.
0: Hewan. Hey you, hey you.
2: Hey Dwi.
0: Emang itu ya tuh.
2: Herip.
0: Emang sarip.
3: Hewan nu hampang.
1: Tuh saton.
2: Lah riet aing mah.
0: Taluk,
2: taluk.
1: Taluk.
0: Cicak cicak di jinjing.
2: Aing oke nan wajah.
1: Cicak di jinjing, riampang.
2: Beta mah geus nyanyi.
1: Kapas-kapas di jinjing gue kan ampang.
0: Cicak di jinjing.
1: Cicak
2: cepat diam mata lebuk.
0: Kalau berat mah dipikul.
2: Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu digubuk.
1: Diseret.
0: Hiji deh itulah.
1: So,
0: mana.
1: Boleh.
0: Masih hewan lah, masih hewan lah.
1: Dunia hewan ya.
0: Masih dunia hewan ya. Itu
2: kabar ada.
0: Satu. Hewan apa yang bentuknya persegi?
2: Pasti kau sudah biar dia tahu.
3: Ayam.
2: Cacik dinding.
3: Ayam.
0: Lain. Hewan yang bentuknya nah tadi
3: kotak
0: persegi. Persegi
1: angsa
0: lain
1: pan aya potong angsa di kuali
0: nya terserah tapi dia lain eta
1: eta motongna saparapat
3: anu lain pokona mah jawaban anu bener si host.
2: Iya satu panghampangna kan cicak-cicak dinding
1: ada pang beratna
2: kotak
1: persegi
0: persegi Itu hewan yang persegi apa?
3: Sok gara dites.
2: Kotak.
3: Pura-pura taluk, pura-pura taluk. Pura-pura taluk.
2: Gus pastinya.
3: Iya,
2: sok mah cek hosna jawabannya.
3: Iya, cek hos.
0: Hos hos.
2: Sok mangalah saudara hos. Jawaban apa?
0: Terama. Jawaban mah gampang.
1: Naon?
0: Kijang kotak.
2: Aing mah. Aing teh mikir kana. Nah, jadi kenapa saya pikir?
1: Amun kijang kapsul nggak beda deh pertanyaan.
0: Beda. Hewan nubulan neng.
1: Jadi kan kijang kotak ternyata.
2: Kijang kotak. Kijang kolbak kaya.
1: Nah, ya kijang.
0: Kok kijang ngongkok kok?
1: Kolong di sayur.
2: Jazz banget tuh.
1: Musik itu
0: di sana. Jazz banget bisa.
1: Aduh.
0: Kayak lah itu namanya. Nah, tadi teh alasan kunaon sih generasi muda kudu melestarikan kebudayaan daerah cenah.
2: Kan sangkan apa karena jati diri bangsa nanya jeung negara.
0: Jadi bener eta teh. Jadi generasi muda teh kudu ngelestarikeun teh karena untuk menjaga identitas bangsa dari pengaruh
2: ayeuna identitasan mah man bingungnya.
0: Betul, tina pengaruh ayeuna globalisasi terus mempertahankan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Itu kan emang kudu ciri khas soalnya beda-beda gitunya.
2: Bisa katalah ku nagara nu sejen mah kan urang tanya ke teh munanya apa Indonesia cenah nu loba ramah tamahanana budayana alus munanya.
0: Nah eta teh kudu di
2: paling mana Kang abi Indonesia cenah nu nagara ieu nu sareng adat budayana sareng teh cenah masyarakat teh saropan kan katelah nya.
0: Eta kitu maksudnya.
1: Mang ti mana ti Sunda cenah bahasana bahasa Sunda tah eta kan berarti nya bener orang Sunda.
0: Leres jadi budaya daerah teh akar tina identitas suatu bangsa. Jadi kungu ngelestarikeun teh generasi muda teh ngabantu ngamastikeun bahwa karakteristik unik tina daerah teh teu pudar tergerus budaya asing.
2: Leres.
0: Itu. Oh, ada yang datang tuh kayaknya.
1: Saha?
0: Enggak tahu. Ada cek lampu motor dulu. Gitu.
2: Ada.
0: Jadi
2: Agani.
0: Oke. Okay. Jadi generasi muda teh ngabantu mastikeun karakteristik unik daerah teu pudar tergerus budaya asing.
2: Gitu. Salah sahiji warisan nya di kolot-kolot urang
0: aja urang. Wilujeng wangi. Pagani. Terus mencegah kepunahan warisan leluhur. Bahaya geus
1: leluhur.
0: Soalnya muragna
1: nyeri.
0: Nyeri mun leluhur
1: pisan. Ya, ah, power we.
2: Keledak gitu
0: nanya. Tingginya resiko kepunahan bahasa, seni, seni pertunjukan yang tradisional lokal teh nuntut peran aktif anak muda. Supaya warisan teh tetap hidup dari masa ke masa. Ya, jadi kan jadi continue gitu.
2: Iya.
0: Tadi turunkan dan tadi teruskan ke sahandapan leluhur orang gitu ya gitu kan ayah
2: senior orang nanya.
0: Ke handapna geus pegat gitu ya.
2: Pegatna pareumeun obor teh ya. Ulah bikin kejadian
0: ulah, gitu. Ulah kayak itu ya. Tete emang sebenarnya geus berkurang ya
2: gitu. Beki dia teh kedah hayang memule. Nah,
0: gitu
2: ya. Kurang-urang
0: minimal anu saraena lah nya gitu. Tadi diteruskeun walaupun emang budaya itu murinnya lega kacida gitu nya sangat kaya gitu nya.
2: Bungar urang
0: gitu. Jadi nah, ya minimal aya nu diteruskeun lah nya. Dan kayak kemarin aya deui budaya anyar deui murinnya gitu. Jiga nya tadi ditagi leungit.
2: Eta budaya
0: anyar. Tapi nama goreng gitu.
2: Awan atau mah ulah kali turutan.
3: Ilmu tingkat tinggi eta nya.
2: Ilmu kasieun
1: menghilang dalam keramaian.
0: Nah eta. Terus nguatkan karakter jeung toleransinya. Jadi kebudayaan teh ngajarkan empati.
2: Toleransi.
0: Eta saran naon sih eta?
1: Itu nya.
0: Nah, kebudayaan teh ngajarkan empati terus menghargai keberagaman,
2: leres.
0: Terus menguatkan kerukunan sosial antar masyarakat. Gitu.
2: Ayo nukah sebat nanti acaranya bah bercerai kita runtuh.
0: Dibalik. Bersatu kita teguh.
3: Bersatu kita teguh, bercerai bersatu. Kita runtuh.
0: Ya, bercerai kan kita kawin lagi.
3: Apidin berkawin lagi.
2: Siau. BCL.
0: Gitu. Jadi ini kemana dari itu? Bersatu.
2: Bersatu kita teguh.
3: Bercerai.
2: Bercerai.
0: Kawin deh.
2: Kakaua.
3: Yongna kakaua.
2: Ngehijikin bangsa. Ya kan ngehijikin negara. Daya namun cekit. Pada bahasa napak ya-kia. Menanpa aing-aing mah. Otomatis mau bisa ngehiji.
0: Ya. Kan?
2: Bubuar itu nama kan. Iya, minta itulah.
0: Bubuar.
2: Bubuar.
3: Bubuar barisan. Budaya tengan ukur cerita ungkulnya. Wah, yuna nanti bentukna. Mun tuh di mulai kurang. Gitu.
0: Leres. Akhirnya terus nggak mau mulai naon?
3: Salah saya. Mulai ya, salah saya jina. Tak ngada melagu meren nasi kalian. Bahasa Sunda apa?
0: Mundiang.
3: Mundiang. Eta mah sebagian kecil.
0: Aja ngopi gitu. Ayo apidin mah melestarikannya ulah teu bisa dibejakeun Oh. Tadi cek si Imoy.
2: Aslina. Ulah tingkat dewa eta.
3: Lain melestarikan pengusupan, Bah.
2: Eta hiji budaya eta.
3: Budaya.
2: Budaya mancing.
0: Mancing kemarahan.
2: Mancing, mancing, mancing mania.
3: Terkena virusnya.
0: Terus potensi ekonomi jeung pariwisata tadi geus disebut-sebut. Jadi budaya teh mangrupakeun daya tarik utama dina industri pariwisata.
2: Leres.
0: Gitu. Jadi nah ku industri wisatana jalan itu meningkatkan perekonomian daerah.
2: Yes. Jalan perekonomian.
0: Terus nu pasti mah ngebuka lapangan pekerjaan
2: eta.
0: Jadi emang dan nya kudu jiga walaupun kita ayeuna mah bukan Ciamis gitu ya. Ciamis lahnya ya ngobrolkeun Ciamis. Sanes kota wisata gitu ya. Tapi sebetulnya ada budaya-budaya nu bisa dikembangkeun,
2: kembangkeun.
0: Nyaman di Bali mah kan setiap sudut siap kita aya pertunjukan we. Gitu. Jadi wisatawan domestik atau luar negeri teh kadinya lah naronton gitu jadi tahu gitu di urang mah kan wah gawe pisan kayak gituan cenah gitu. Padahal eta teh bisa jadi
2: sumber
3: penghasilan aset
0: tuh cek gin sundalen mah wapidin mah cenah dilestarikan cenah gitu atas tadi
3: lain melestarikan benernya
0: dilestarikan
3: tadi
0: gerek di mumi gitu
3: berarti kudu menanam pohon nih wapidinnya lestari
0: wapidin mah jigana turunan komodo.
2: Sanes komodo
3: lamanya ini makan langka gitu. Ayah iya ayah hiji
2: ayah siapa yang mau lain bayawak
3: bayawak
2: sawah aku sama kadal menyembah
0: Sanes
2: cucurut itu
3: bangkong
2: ulah dogikin kapunah kepecet
0: wapedin mah gitu.
3: Udah memulai
2: dikembangkan. Aduh gusti ya
3: lamanya man
0: ayah turunan komodo
2: aji turunan komodo atau mereka bapai komodo
0: lepang nanti hidik
2: kemungkinan aku diblasterkan
3: kemungkinan lauk
2: ujung iya ujung iya ujung mayawa. Jadi careuh urang.
3: Carwak.
2: Apa careuh?
3: Careuh jeung bayawak carwak. Apal careuh?
2: Naon?
3: Nusok di pasar.
2: Careuh bikangna eta.
0: Aya kitu di pasar?
3: Aya.
2: Elgenan bae.
3: Geus eta mah lewat.
0: Terakhir. Bisa jadi sumber inspirasi kreativitas. Lanas. Jadi kearifan masa lalu gitu zaman baheula teh sumber inovasi nu sangat kaya. Jadi kreativitas dipadukeun jeung unsur tradisional itu bisa nyiptakeun karya karya modern nu berciri khas.
2: Tah, eta unggul. Gitu. Moal aya nu anyar mun eueun heubeulnya.
1: Mantap.
0: Gitu nya. Contohna naon?
2: Moal ting aya rokdut. Namun eueun teh apa rokdut mah.
0: Ya juga. Juga can aya popang baheula mah alternatif nu kitu teh nya. Itu pasti teh alternatif juga netral, alternatif jabrut, alternatif gitu. Ternyata pas kes bedia mah jadi oh jadi ya teh jadi popang gitu ya. Terus si jabrut baheula mah hardcore nya cenah wah.
2: Tempatna kan benten aya naon amnya teh perpaduannya
0: kan tapi tepadunya
2: nah. Itu. Seperusnya tari oge kaparan aya nu kasebatna tari kontemporer teh ya. Kan awal-awalna pa eta tinu mun jaman tinu geubeul. Digali pa eta tina gerakanana, tina musikna, jadi robi
1: pangeta. Kan modernnya.
2: Modern.
0: Jadi aya modern dance.
2: Tah, modern dance. Ya kalau bagus teh. Break dance.
0: Aya break dance oge nya.
2: Oh. Eta kan hiji kabudayaan anu naon namina teh timbul muncul
0: tina dari campurannya betul jadi jeung men baheula mah gerak dan lagu
2: teh gerak dan lagu itu anu tambahan deui kan
1: gerak dan suara
0: gerak dan lagu itu teh jadi
2: dance
0: namanya
2: sapertos painten naon kesenian karawitan atawa napi istilahna yan naon dan seni-seni musik anu
1: degung
2: gitu ditambihan ku unsur-unsur anu ayeuna modern paitanya. Jadi kan hasilna oge kan ada modern kan.
0: Lah leres pisan
1: bisa eta bisa
0: terang-terang wae wapi
2: atuh kedah di
1: ning wapi
2: di ning kedah di naon mah dilestarikeun. Asal ulah komodona we.
1: Komodo mah kudu diawetkeun.
0: Salah kan. Ayo komodo mah kan ayo diditumpul gitu kan.
1: Di Pulau Lombok sih komodo
0: kabur ke janggal lain.
2: Ngapain cileur ya. Di Selat Malaka lompat ke Selat Sunda. Di Selat Sunda teh lompat langsung ke
3: Selat Kedung Panjang.
2: Selat cileur. Muncul tina gorong-gorong gini.
0: Tapi betah di dia.
2: Alhamdulillah. Dibeti-betiin aja deh.
0: Daya magelan, daya.
1: Daya,
2: nothing comeback. Robi hayang.
1: Kan rek mudik balik deui.
0: Daya kaimutan weh deui ka ditu.
2: Nothing at all. Forgiven. Forgiven is my life.
1: I'm stay here.
0: Komodona bule.
2: Do you underwear? Do you underwear?
1: Swear.
2: Mama.
0: Dahar maksudnya gitu. Oke.
1: Jam.
0: Naon kan ini?
1: Iya, kumaha ya.
0: Oh, itu ayah ini kan.
1: Ya musik.
2: Eta kena hiji budaya kapan, Bah?

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: bral dua nana antara si Rusli jeung si Jihek. Maranehanana leumpang ningalkeun Sedong, tempat panyumputanana. Terus ngajugjug ka lembur Cisasak, sajajalan guntre ngarobrol sagala diceritakeun suka seuri gogonyakan lantaran cita-citana geus hasil geus laksana. Harita teh wanci asar maranehanana anjog ka sisi lembur. Breh katingali aya awewe keur ngisikan di pancuran. Terus ku Rusli jeung si Jihek disampeurkeun. Maksud Rusli maklum jelema merekedeweng, jelema beleweng, jelema badeur Rusli mah. Rek ngajajal baju Cimatea, naha nya ku batur teu kacirieun lamun make baju Cimatea. Barang geus deket pok Rusli ngomong dihaja si Nangirung.
1: Mimi ngenaon Mimi kenaon Mi
0: kitu cek Rusli kebeg nungisikan ngarenyag terus ruak liuk beungeut na katarapias leungeunna rada ngaleper ngadegdeg ku Rusli ditoel pipina kebeg beki rewaseun. Cul isikan pereng penglumpat berjejeritan eta si Bibi teh rita teh.
2: Saha? Saha eta? Aduh. Noel pipi kuring aduh. Duh. Aduh. Saha? Saha eta tuh?

0: dia teh toel-toel kana pipi aing. Aduh. Curig. Burungan curig. Tulungan kuring tulungan ibaraya tulungan. Aduh.
1: Atuh puguh guyur urang lembur teh magarkeun teh ditampian aya jurig. Cakak Krusli jeung siji hek sareuri terus nuluykeun lalampahanana ngajugdug ka imah Mang Dasim harita teh. Aduh. Nah atuh sok eureuy sia teh Krusli. Ah, yang nyoba we atuh kuring mah. Nah bener ieu teh ceuk ciri make baju jimat teh yeuh. Bener geuning iheknya, aduh hebat ya baju jimat ya. Tekung si Lila geus anjong kaimah na Mang Dasim kasampak teh Mang Dasim keur nangkep tuur di tepas manyun bari ngalamun digigireunana dompet bako na ngagoler katara kempes dompet bako na teh jika nama geus beakeun bako Mang Dasim teh dedeh teuingnya. Da teu boga keur meulina atuh bakona teh mata kempes dompet bako teh. Punten. Punten.
2: Aduh, saha nya punten nanti itu aduh. Eueuh saha geuningan. Duh, ieu mah yeuh.
1: Punten. Punten. Bade ka Padasim. Manawi aya Padasim. Manawi aya hayang tepang yeuh.
2: Punten.
1: Rusli uruk salam. Sorana kadenge ku Mang Dasim tapi ciumna teu kaciri. Atuh puguh Mang Dasim teh colohok terus istighfar sabaraha kali harita teh.
2: Aduh. Punten. Sahanya. Aduh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh wayah kieu geus aya jurig ieu mah duh ampun ampun ya Allah ya Allah.
1: Pak ieu kuring Rusli Pak.
2: Rusli Pak Rusli. Rusli Pak punten Pak. Aduh. Rusli. Sumuhun Rusli abdi Rusli. Kadengena tidak lawang pantau tapi wajil mana. Aduh Rusli. Aduh. Aduh.
1: Mang Dasim rungah ringe rewas ngadenge sora anu teka tinggalan teh harita teh. Sora na ayak jirimna uweh.
2: Nya kuring Rusli Pak. Ngahaja kuring tenepungan bapak Pak. Apa ya kuring Rusli Pak. Rusli. Aduh. Rada si Rusli mah eueuh di dieu tuh. Aduh. Ngaku-ngaku ngaran Rusli sagarupa ieu teh. Anak kuringnya si Rusli teh tapi geus eueuh di dieu. Aduh, teuing ka mana budak ieu teh. Nya kuring Rusli ngahaja nepungan bapa, Pak.
1: Ceuk Rusli bari nangtung dina lawang panto. Terus manehna ngalaan baju jimatna breh kaciri ku bapana nyaeta Mang Dasim. Atuh puguh maneh colohok bengong Mang Dasim teh sajongjongan mah teu ngomong olohok we Mang Dasim teh bari jantungna ratuk tutunggulan harita teh.
2: Pak Pak kurun ngahuleng wae atuh Pak ieu kuring Rusli Pak. Kuring Rusli ieu teh.
1: Ceuk Rusli bari jeuk diuk hareupeun bapana siji hek nuturkeun ngan si jihek mah tengalaan baju jimatna jadi teka cirieun badana teh harita teh.
2: Baru maneh Rusli. Rusli ieu teh.
1: Nyapa kuring Rusli Pak. Saha deui atuh.
2: Ieu teh. Iwana atawa kumaha ieu teh? Diwana atau aku mah ya teh aduh aduh buah-buah aduh astagfirullah aduh ya Allah ya Rabbi aduh Rusli Rusli Rusli Rusli Rusli
1: nya iya Pak kuring Rusli Pak
2: Aduh, Rusli. Buah-buah mana hati ngus jadi diriwa, saya terus li, aduh. Dan tadi kadangnya sorana, wah jirimna, ayana ayah jirimna, mana pisan ya Rusli, aduh, Rusli. Mun mana ngus tepikan titis tulisna, mun mana ngus ajal pati, ngus ningang kena mangsana, sing sadrah jang, sing tumarima kena kadar, ulah rekrung sing kumareming, ulah melang sumareang. Sing ikhlas, sing ridho, nyomponan papasten pangeran. Geus aya nama kaditu ulah datang deka dieu, Rusli. Geus beda alam. Urang teh geus lain-lain deui sing betah we di ditu atuh di alam kubur. Di alam baka jang. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya hayu ya qayyum. Sok aku jurig nyingkir. Setan nyingkah kali turi diwa tong deket kali aduh aduh anak kuring membarengges palastra ya tiak duh tong nyerupakan si Rusli aduh ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim
1: Mang Dasim kalah si singlar terus wabacaan sabisa-bisa ada sabab Mang Dasim boga anggapan yang nu datang teh arwah anakna nu marakayangan dumeh maut kasadan atawa aya anu maehan dumeh cisamemehna geus dibejaan ku kulisi Cibeo yen Rusli rek terus diteangan tepi ka kapangihna jeung ulah diarep-arep teuing cenah dina beunangna oge rek didakwakeun ka pangadilan tangtu moal balik deui da bakal dipanyara kitu anggapan Mang Dasim harita atawa meureun dipaehan Rusli teh da geus jahat ka bina-bina. Numatak teu nyangka yeun nu datang teh Rusli anu asli atuh ieu teh. Atuh puguh we. Rusli ngagigik seuri harita teh. Aduh, Bapak, Bapak. Ieu teh Rusli, Pak. Aduh, ieu Bapak. Ari si jihek nu teu katingali jirimna oge sampai ngalehek. Bakat ku hayang seuri ku kalakuan Mang Dasim. Ah. Aduh.
2: Aduh. Saha eta teh aduh. Nu hiji katingali aduh ngarupakeun si Rusli nu hiji teh katingali.
1: Ya kuring cihek cihek cihek. Jehek nu mangehek aduh. Eta Rusli lalengakan yang serikeun lalampahan Mang Dasim bapakna anu si singlar bari ngadegdeg sabab nyangka diriwa ka dirina sanggeus seubeu seuri pok Rusli nyarita. Bapak nah bot si singlar kitu atuh pak kuring mah lain jurig pak bukan diriwa pak tapi asli eta Rusli pak.
2: Aduh, amit amit ya Allah ya Rabbi.
1: Aduh, alik sia teh.
2: Taung ka dieu, aduh, geura nyingkah, aduh geura nyingkah, geura nyingkah, geura nyingkah, sing jauh aduh.
1: Aduh. Pak, dijamin abi teh ora sinil, Pak. Dijamin Rusli teh, Pak. Gagah sabiasa, Pak. Sakti sabihara-bihari. Pokona mah, Pak. Asli kene ieu teh. Teu kacampuran ku elmu diriwa, Pak. Asli abdi teh. Asli ieu teh, Rusli.
3: Jeuk Rusli bari melong ka bapana.
2: Aduh, aing mah teu percaya, sia kurang ajar, sia teu percaya. Aduh, teu percaya, aing mah teu percaya. Anak aing mah geus maot meureunan, ieu mah aduh arwahna sia teh jurig. Aduh. Langsung oge sia mah diriwana sia teh halik sia.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatna Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadinya perih, panas, gitu ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh kan merah.
6: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, aing mah terpercaya, saya kurang ajar, saya terpercaya. Aduh, terpercaya, aing mah terpercaya. Anak aing mah geus maot meureunang, ieu mah aduh arwahna saya teh jurig. Aduh. Langsung oge sia mah liwana sia teh halik sia. Kali itu sia nyingka sing jauh, ulah deket-deket ka dieu, da geus lainna deui. Geus beda alam jang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya hayu ya qayyum ya qayyum. Aduh.
1: Mang Dasim keukeuh singlar. Waduh. Nah ari bapa bet keukeuh teuing, kudu kumaha ngabuktikeunana atuh yen kuring lain diwa teh atuh.
0: Coba sih. Lamun maneh lain diwa sia teh. Coba baca dua kalimat syahadat sia teh, bisi geus ingkar cina agama. Sok buru-buru baca dua kalimat syahadat. Lamun anjeun lain diwa bisa maca dua kalimat syahadat, bari teurobah sia teh.
1: Oh gatuh pak, barabat Rusli maca dua kalimat syahadat. Bener eueuh salahna, puguh we Mang Dasim teh jadi bingung harita teh.
0: Duh bapak dangukeun pak, kuring Rusli mah asli ieu. Nya sok lah, aing bakal percaya lamun sia maca dua kalimat syahadat sia deude.
1: Dangukeun pak, asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Mang Dasim teh jadi bingung, da teu ngarti naha anak babet bisa rasleg teu kaciri datangna. Pok nanya deui,
0: Rusli ari maneh kunaon Rusli, naha bet bisa anteing atuh maneh teh ieu teh?
1: Pak
0: cing aing hayang noel sia teh karasa teu molongpong.
1: Sok pak, ieu badan kuring ngaragap ku bapa.
0: Aing nek jagap nyabak sirah sia. Karasa?
1: Nya karasa atuh, da kuring teh Rusli ieu teh pak.
0: Aduh, bener dinya. Aduh, sugan diri diwana sia teh. Aduh, ari si Jehe ka mana?
1: Aya itu tuh ngajanteng keneh si Jihek mah. Aya. Kieu pak ieu teh boga elmuna pak, tapi moal dibeja-beja. Da ieu mah Rusia anu teu bisa diucah Aceh ka batur. Pokona mah bapak kudu percaya yen uing lain diwa, uing Rusinu asli, ngan bisa ngaleungit kuring teh.
0: Aduh, ya syukur ari lain diwa na mah. Tapi maneh deh tas di mana Rusli? Jeung rek naon make balik deui ka dieu? Jig bae ini sing jauh sia teh. Sing jauh ini terus di tong kagok sia teh. Tinggalkeun wirang wae maneh mah Rusli ieu teh. Udah ngagemahan wae ka bapa. Bapa teh geus kagok wirang, geus kagok sangsara akibat cina kejahatan maneh Rusli sia teh.
1: Rusli ngahuleng. Ras inget kana lampahanana peuting nu anyar kaliwat. Basa maling duit anu cukup gede nugan ubed teh bari make kekerasan. Rusli mikir kumaha carana supaya bapana ulah nyerieun hate. Dilali lapok nyarita leuleuy jeung sopan.
0: Apa kumaha sia Rusli? Ini sia teh. Ini tong ka dieu. Aing geus beak karep sia teh. Aduh nulungan maneh jeung wirang jeung era aing teh sia Rusli. Aduh. Aduh.
1: Bapak, abdi rumaos lepat, Pak. Nanging mugi janten uninga abdi teh amek keneh kagan ubed, Pak. Hayang malas pati, hayang mulangkeun ka nyeri, Pak. Lantaran pangna kuring tepi ka kieu teh akibat tina kalicikan kan ubed, Pak.
0: Yeuh, Rusli. Ceuk bapak oge goreng patut sia teh. Boga sifat hayang malas pati teh goreng patut kacida Rusli.
1: Tapi da ayeuna mah geus atuh pak, geus kejadian. Hampura we pak, abdi moal sakali-kali deui ngaganggu kagan Uben.
0: Kajeun sia teh, kajeun Rusli. Sabodo kumaha maneh sia teh, da ayeuna mah geus kagok asong. Yeuh bapak teh geus beak harta banang geus beak direbot kugan Ubed gara-gara maneh maling duitna. Bapak teh geus purutul ka bina-bina Rusli, nulungan maneh teh, nulungan kawirang maneh teh. Disangkana bapak teh disamarutkeun. siapa ada mama surat jahat nak kos maneh?
2: Yo, dengarkan.
0: Gara-gara maneh maling duit kan Ubed, sawah nukur selama bata dibawa kukan Ubed. Kekangan dia duit tu ni paling kumane? Ditambah doma beak, ayam beak, kelencik ledis, sawah gede jabel kukan Ubed. Dipegang kegantian duit tu ni paling kumane? Sedangkan celamun diukur kunerai mah, can kurup aja deh. Malah imah ieu jeung tanah nan dicicingan ku bapak dek direwod dijabel masih can kurup kana duit anu dipaling ku maneh loba keneh satus le aduh kacida-cida teh maneh teh boga anak teh aduh
1: kebeg. Rusli reuwas ngadenge kitu mah sabab jelas tin akibat pagawean manehna. Bapana kudu nanggung resiko na kudu nanangan lara tungara. Bapak, naon nunggus kejadian teh pak? Naon pak? Akibat pagawean kuring teh. Naon nunggus kejadian? Nuni bakal apa pak? Rusli bangun gemes. Ari Mang Dasim sakilat geus bisa neguh karena naon-naon anu bakal kejadian. Lamun kasadakahan gan Ubed dibejakeun sagemlengna bisi anakna leuwih. Maceuh dina ngayakeun malas pati ka Kang Ubed. Mun geus kajadian de kitu bakal malik de ka Mang Dasim akibatna teh.
0: Rusli geus teu kudu ka pamanyangan Rusli, teu kudu ka pamanyangan Rusli yeuh anak papa. Anu ngeus mah ngeus wae, ulah diungkit deui. Heh. Ngeus nu ngeus mah Rusli. Ayeuna bapa rek nanya. Rek naon maneh teh make los-los ka dieu? Rek naon sia teh geus init ka ditu sakalian. Tong make ngalanto kalemur ieu. Lain bapa hayang teh hayang panggih jeung maneh. Ngeungeuning kieu maneh teh. Hah? Akibatna bapa wae nu nanggung. Bapa nu rugi.
1: Ceuk Mang Dasim.
0: Nya kajeun ari kitu mah tuh, Pak. Masalahkeun wae ka bapa eta mah. Kieu Pak. Kuring teh panasaran keneh Pak. Hayang laksana ka Nyi Titi. Tapi teu hayang maksa milusa kuring teh da hayang sah. Bari jeung direduan ku kolotna. Hayang ngawin Nyi Titi kuring teh. Bogoh Pak teh Pak, bogoh tuh Pak. Moal dipaksa. Pokona mah menta kareduan ti bapa ieu mah. Sugan Nyi Titi beunang ku kuring jadi pamajikan kuring Pak. Tak kurantaran kitu kuring datang ka bapa teh rek minta tulung hayang dipanglamarkeun ka Nyi Titi ku kuring arek dikawin. Tah kitu maksud kuring teh Pak, ieu teh.
1: Huleng. Mang Dasim ngahuleng miraga meneng. Kaget ngadengi omongan nu jadi anak nyaeta si Rusli. Lantaran bet asa kabina-bina teuing atuh teu nelipak maneh, teu ngukur ka kujur teu nimbang kana awak.
0: Pak, hayu Pak. Hayang ayeuna Pak ieu kuring geus teu kuat ieu. Panglamarkeun ka Nyi Titi. Aduh, hayu Pak, hayu Pak, hayu. Hayu Pak ieu na Pak. Hmm?
1: Rusli bangun teu sabar pisan.
0: Rusli, ari maneh eling deui ieu teh? Hah? Eling teu sia teh? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Rusli, Rusli, Rusli, Rusli. Hmm. Jika nu edan siapa ieu teh ha?
1: Har. Nah ari bapak kalah nanya kitu atuh. Teling kunaon kuring? Idah kuring gelo. Nya eling atuh Pak.
0: Eling Pak. Kuring teh eling. Teu gelo Pak, waras Pak, waras waras. Matak ayeuna hayang ngalamaran Nyi Titi oge normal kuring teh lalaki sajati Pak ieu teh. Wajar kuring teh bogoh kawewe atuh.
1: Tema Rusli bangun jengkel harita teh.
0: Yeuh. Mun nya eling. Hmm. Moal boga pakarepan jiga kitu mun nya eling jeung waras mah sia teh. Sabab ari jelema waras mah moal wani kitu peta. Cik pikir deui eta paniatan teh. Pikir deui nu asak sia teh. Nah teu salah ieu teh. maka jeng hayang kanyi Citi anak najang Sukri ya teh.
1: Pak, ulah lo bating papatah ayah nama. Pokoknya mah gara jawab nu jentre. Nah satuju mun kuring boga pemajikan kanyi Citi. Satuju itu pak. Lamun kuring boga pemajikan kanyi Citi anak Mang Sukri. Mun satuju hayu anter urang lamar. Mun teu satuju gara jawab.
0: Pokoknya mah ieu Rusli. Sakali bapak tersatuju.
1: Nah, gitu atuh pak. Mau tersatuju, hubungan kuring jeung bapak ngan semut iya pak. Semut iya.
0: Masya Allah Rusli. Jadi mana tengah segitu? Bagaikan hubungan urang antara anak jeung bapak. Gara-gara bokoh kahiji awewe, bae dipaksa.
1: Nyanya atuh. Kenaon kuring kajeng babarengan jeng bapak. Bapak geuning teu satuju pisan. Hartina hubungan kuring jeng bapak pegat lebih ka dieu pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga insyaallah pun anak oge atas. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kalaca terus diunggah. Gek diuk dina korsi ngareneng jeung si Jihek nu can kacirieun ku Bi Unas. Geus buguh kitu mah Bi Unas ka jero imah bebeja ka sarakina nu karek prak rek salat magrib. Teu ka masjid da rada nyala di awak cenah Mang Sukri teh harita teh. Bada salat Mang Sukri nyampeurkeun ka tepas song ngajak sasalaman. Kurus li ditampanan bari nyarita somehna keranan. Oh, kumaha daramang bapak?
1: Ah, ayah ibar pangesto, sae jang, sawang suna ye teh.
0: Oh, berkah lah, abdi oge tekirang sawes wios ye teh pak ye.
1: Nuhun atuh, nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
0: Si Jihek hayang sasalaman jeung pribumi, tapi dirina can katempo, manehna can kaciri.
2: Wanci magrib gaangreang, jangkrik patemalan jeung padabaturna. Di luar poek mongpeng ngabuta rata, can bijil bulan atuh daharita teh. Atuh puguh keur meujehna keueung wanci kitu mah masih keneh usum liar sanekala cekolot tea mah. Harita Mang Sukri beki keueung lantaran nenyo balad Rusli nu karek nemongan jika nu ngacirim tina kalangkang Rusli. Nya puguh we Mang Sukri teh maninga deg-deg kesang tiis nyorolok sakujur badan beungeutna ngadadak sepa Mang Sukri teh. Ari si Jihek teu malire kana bengong sorongkrong ngajak sasalaman bari ngomong.
1: Nepang kenap di Punji Heksun
0: cenah dongkok radalila sabab Mang Sukri teu buru-buru nemalan kalah buncelik bari ngadaya gedag ngajauhan mungen nampanan sasalaman si Jihek rita teh.
1: Aduh pak abdi Jihek pak temene Rusli.
0: Si Jihek terus teloba omong kerewak lengan Mang Sukri ditewak dipaksa diajak sasalaman. Atuh Mang Sukri teu bisa walakaya awak ngadegdeg panon buncelik beungeut tasepa gek si Jihek diuk deui teu malire kana keur soak ku kasieun.
1: Aduh bek tuluykeun li ngomong nali tuluykeun li
0: pokna bari terus memener diukna tumpang kaki tumaninahna keranan teu karagok teu tumarumpang si Jihek teh harita teh.

Encrong karusri serot panona ngandung pertanyaan anu hese neguhna. Sajongjongan mah Rusli jempe, hayang ada ngeheula jawaban ti pribumi harita teh. Ari Mang Sukri mikir jroning ati, naha ieu teh nyaan atawa bobohongan bet asa matak cangcaya. Sabab Mang Sukri geus teu hayang percaya kanungaran Rusli. Anu geus kasohor di lembur Cisasak mah Rusli teh jajak ka durhaka, jajak ka beleweng, jajak ka deleka, telenges jeung tayarasasan. Lambok grot geus kasohor Rusli teh. Atuh sajabana ti kitu oge geus pada nyaho yen Rusli teh urut sakitan alias narapidana. Nutang tu bakal hese di bawah hirup bener. Kitu cek sawangan Mang Sukri teh. Nu memang pamikiranana heureut Mang Sukri mah. Bapak,

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saya Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu. Mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sakali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8068-60
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, Ce muhun, da meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta Ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh Ce.
5: Tetes mata, tesma aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna Ce?
5: Gampil pisan Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali Ce.
4: Oh gitu, aman ya teh Ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.

0: Ah, ieu teh. Kumaha maksud Ujang teh? Har ari Mamang. Pir akun teu kadenge. Hm? Teu kadenge maksud kuring kumang? Atau pura-pura torek ieu teh? Rusli jadi amek. Nu tadi na sopan teh jadi buncelik beungeut na keuneuk malah nu tadi na nyebut bapak jadi Mamang ayeuna mah.
1: Kieu.
0: Tadi teh ka kuping. Ngan kirang jelas. Mugi-mugi bae ditaneuskeun deui atuh ku Rusli.
1: Yeuh.
0: Kuring teh nyangakeun maksud panglamar. Teras. Kuring teh geus bogoh ti bareto. Geus hayang ti baheula. Geus kataji ti bihari. Tah ayeuna kuring teh ngahaja datang ka dieu rek nyampeureuteuneun neang tuna nagih janji nu kungsi dipasinikeun teh. Maksud kuring teh ieu nyaan. Bari bodoan daria ieu teh kuring teh sungguh-sungguh. Mang Sukri. Maksud kuring teh hayang kauntun tipung ka Tamang Beas laksana ka piduriat sapanaja. Hayang geurak ka parupuh nangtung, hayang geurak ka pemilik. Kitu tah Mang. Eta putra Mamang teh nu ngaranyi Titi.
1: Ngalamar saha teh ya Ujang?
0: Aduh eta Mang. Ngalamar tuang putra Nyi Titi.
1: Aduh, aduh.
0: Pir aku kuring ngalamar Bi Unas. Tentu we ngalamar Nyi Titi atuh, putra bapak.
1: Cek Rusli bari molotot.
0: Gebeg. Mang Sukri ngarenya greuwas manehna ngahuleng bidaga meneng. Bingung ku pijawabeun. Naha kudu kumaha ngajelaskeunana sangkan Rusli ngarati kana maksudna bari teu matak jaheut kana hatena. Ari Rusli geus teu sabar pok da nyarita.
1: Mang, yeuh.
0: Kuring maksud teh ieu teh sungguh-sungguh, Mang.
1: Pak, Mang.
0: Mang Sukri sing percaya tuang putra moal dikakaya insyaallah disenangkeun Mang, moal jadi bahan lalawarakeuneun, moal jadi bahan permainan tuang putra teh Mang, moal dibantun sangsara. Tapi estuning baris disenangkeun Mang, bakal dibungahkeun. Pokona mah mual mata kaduhung malah mah baris bungah lahir batin keur kabehanana. Bakitu Mang. Sing percaya ka kuring. Sanajan memang kuring teh jelema buraong, tapi tetep kuring teh boga cita-cita hayang ngarumah tangga Mang. Sugan ada ngarumah tangga meureun jadi bageur kuring teh. Anu penting mah kuring teh bogoh pisan ka tu putra Mamang nu ngaranyi Titi.
1: Kitu cek Rusli.
0: Ngolo-ngolo ka Mang Sukri susuganan katarima. Ari Mang Sukri kalah beki bingung. Mang Sukri beki bingung. Eta Mang Sukri kalah beki bingung baraya kudu kumaha eta ngajawabna. Da tetep anakna nu ngaranyi Titi moal dibikeun ka Rusli. Malah teu suka, malah teu rido mun anakna dikawin ku Rusli anu jelema buraong teh. Nu kaayaanana batan sakitu. Tapi kulantaran kudu buru-buru diputuskeun nya akhirna pok Mang Sukri nyarita.
1: Rusli.

Nanging kumaha, Mang? Nanging hanya kalpisan ieu teh. Mang deh dina waktos ayeuna mah dacan aya maksad

Tapi mang ulah coba-coba ngahinaka kuring ayeuna teh. Nah dikira kuring teu bisa nyenangkeun kitu? Dikira kuring teu bisa nyenangkeun titi? Nah jan babak kuring lara balangsak malalat malalat rosa. Nah jan babak kuring lara balangsak malalat rosa. Anak lemah beunghar.

0: kumang ya ha?
1: Kusiwal pro.
0: Duit gepokan dina meja, duit menang maok tigan ubed tea, can aya nu dicoceng. Nyapuguh Mang Sukri maneh hejo nanyo duit mah. Tapi maneh nakaburu sadar yen teu mungkin kudu ngajual anak ka Rusli. Jeung geus nyaho, Rusli kungsi ngagarong ka Gan Ubed, tangtu duit eta teh nu Gan Ubed.

0: emang teh sanis teh parecanten. Oge sanis teh hoyong ku artos. Nanging kumaha atuh da mang teh sumuhun kitu we atuh ye. Mang Sukri bingung neangan alesan naha kumaha carana pikeun nolak panglamar Rusli.
1: Oh. Hah. Dasar si balagug tah. Si kolomero tah. Si Biko, si bodo mamang mah.
2: Piraku teu kabita kudu

0: Anak pang jadi pokoknya mah ramon teh mah ieu duit diterima ku Mamang. Tapi kuring meh tah heula jawaban. Rek diterima atuh moal. Pang lamar kuring. Kitu Mang.
1: Aduh. Rupina rupina
0: Tong rupina. Moal atawa rek diterima ieu. Kitu ekuring mah. Ngarasa inget ieu.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyaeta lumampah ka guha kana gorong maksad. Tapakur heula nyatana maksad ngadunga. Manawi aya pituduh gaib nyaeta nuduhkeun kedah ka mana milarian jodohna ieu Raden Andreja.
1: Nih,
0: parantos dumugi.
2: Kang? Astadinya?
0: Abdi.
2: Dawala? Abdi. Agan?
1: Kaula mah.
0: Punten atuh nun ieu? Kana di heula ngadunga sih.
2: Bisa sing.
0: Kana abdi lah rek nadrani dieu.
1: Sohok. Percaya ngadunga ka Kang mah.
0: Hudzubillahi minasyaitan rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ngalah surat syaking kidu bret maja syaking maja bret bangawat hiang sada asih. Nu asih heula paneuri nu bogoh paboro-boro. Lur lurlung sintru gintung jalan si tebang masieup. Nu eureur anu ngabalieur, nu noong teundeun nati korona. Nu ngintip teundeun dina langitna asihan aing sibagena Daud. Ya Daud, ya Daud, ya Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Bit nu jadi wiwitan lah nu jadi wekasan. Api-api sada kasih asihan sada karunya. Kencar kencir bala gendir congeyang malik asyupan. Ratna kemar mawa inya. Nya ingsun braja tunga anu ngadeg di buahnya panca tengah.
2: Ah, sikunyong siap. Nah, kami nabina cingmanya yang anu aki cukunyong. Nah, anu kitu majang jawokan.
0: Asihan paingan pada nampik wae sih mah. Pantes can di puasaan dulu.
1: Nah, nagara puasana.
0: Na teu kana naon, teu nginum cai kolomeran 7 poe dulu.
1: Bawa
0: lajeng Semar merdih kanu maha asih mentak kanu maha kawasa. Menekung kanu maha agung mujabratak ka hiang maha sukma. Anu tina waktos eta sami sadayana tungkul kamari keulu. Sinanrat umamrat madugya malarasing kawatek aji.

0: siapa mulut kinuran sapa dia tirkanan.
1: Geus ngagui kitu mah hasil jeung na yeuh. Oh, rihting na buntutna kitu.
2: Ah,
3: sia. Aduh.
1: Ya. Aing ditinggang punuk anyir. Oh.
4: Wawa.
1: Kumaha, Pak? Aya ilapat, aya yang. Teteh kumaha, teteh Pak, ilapat teh kena ceuli ngarewos. Ah, kege kapangih ku Silenjang. Asaleukeun asa daek aji diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna. Susul wujud ku ilmu.
5: Sing, syai, tukang yeah. Beca numpak balon.
1: Ah, siap ke mana wae ngomong teh?
4: Wawa.
1: Aya, sini kege pituduh nanging dina waktu ieu teh cenah kedah natar ngidul heula lumampahna.
4: Wawa,
1: kedah natar ngidul.
4: Lumampah.
1: Lumampah ti dieu teh nun. Tangke cenah bakal aya pituduh ka salira agan.
4: Nih. Kitu wae.
1: Tah kitu sae atuh nu dina waktos era mah laksanakeun ieu pituduh di Simabdi teh nun. Anu ka keuna ka Simkuring eta ilapat teh nun.
4: Sae atuh wae. Uwa bari ngiring.
1: Ari uwa mah da itu inung barudak anu sakitu parantos rempona.
5: Mung kaganggu cece emak rek bubogohan jeung bapa ditu. Mung kaganggu.
1: Sae pun anak we.
4: Wayah rewe atuh nya. Astajinya sareng dawala dipentari dona uwa.
1: Ih mangga. Pun anakku jeung hingga kapunut marganing tanaga larapati na ge mangga.
5: Coba itu ka anak nepi ka kitu. Batur ba ka anak teh dinangna, dinengne, dibelang-belang, dibleung-bleung. Nyebut oge meuni cinta miat manegoro. Ieu mah patina dibikeun.
1: Hih ceuk paribasa, jang ceuk paribasa.
5: Nya tuh saya ge tanaga sareng emutan da parantos jadi kawajiban. Nanging kasih garenge kitu amanat pangdugikeun kitu sis kamling teh tingkatkeun kitu wirih abdi bade lumampas mun sanes cul kana kawajiban.
1: Heuh sarua keneh jang sarua keneh cu.
4: Wa ayeuna bade
1: bade kalebak dewe wa masin
4: asa jingga da wala dikibantun ku kaula wa.
1: Mangga
4: tah atuh keur jajan wa di dieu tah
5: bade ku abdi pah. Heh ulah keur dewe sekenyuk.
4: Oh mun kitu keun bae maneh maya di dieu sehingga.
5: Eh, sok pohoan agan mah.
4: Nya. Hayu lumampah astajiga lah.
1: Sae atuh nu wilujeng bae dina waktu sieu.
5: Pak, atuh permios sae abdi teh bade lumampah Rama Prabu.
1: Heuh, jigjang. Pak, atuh permios sae abdi teh cing salamet aden di perjalanan.
5: Aden cing pajerkeun teh. Aden monyong mun sia mah.
1: Sumuhun bade lumampah sareng juragan pegek.
4: Wah, permios wae atuh, Pak.

0: lampah Astra Jinga Dawalaan terjalu mampah nyatana tarngidu titu maritis margi pituluna Semar kitu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas pringgan dinga salah aya dua denawa jangkung gede si Mardada bewe si Mros taya papadana anu dina waktu ieu denawa teh sasat anu ngajaga leuweung itu kayaanana
2: ari kakasihna kalapideksa sareng kalapideksi

0: Ahí, cala pita sí.
1: Allá, la horcan, ya lo can huir.
0: Una, un mané ngalamun wae.
1: Aduh, urang te kerindu, kan.
0: Linu kunaon?
1: Lain lindu aji. Kerindu.
2: Kerindu.
1: Oh, cewekku. Duh, asyik kajir.
0: Tadi gara urang bareng-bareng jahir.

समय पाद प्रता

0: desa tengah king alas pringgan ningat calayas dua denawa nyata nak kakasih kalapideksa kalayan kalapideksi
1: nih

0: Dek.
1: Ayah naon, Kang?
0: Dek.
1: Sebenernya si Kang pernah nyalukan uing, ayah pikir aja naon. Jijir aja urge di kadewek uing.
0: Iyo, saya bener nama Ki Adi. Pangna dicalukan ku uing dina waktu ieu urang pagawean teh di mana aya nu ngaliwat rangkad ringkid ka karak barang hakan.
1: Ya.
0: Atuh eueuh wae meureun beuteung teh kemplengan ukur harenong jeung bongborosan anu dihakan teh saaya-aya di leuweung tepi ka kamari mah kapan akang teh nyeri beuteung.
2: Nyaha.
0: Nepi ka ayeuna teu geuning nguliat deui we ieu.
2: Heeh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kebian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rurung kujutan panginten nya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
4: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
5: raos weh
4: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ardo dua dinten teh seuteu aya cenah nya
5: nya
4: leungi cenah nya ka babu cenah nya
5: nya kamana
4: meni eh da teh ka raos teh. Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
5: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
4: mohon
5: asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
4: teras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
5: Alhamdulillah ya nate.
4: Sabara kali sa dinten ngeliat teteh?
5: Tilu kali kemari mah.
4: Mohon.
5: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
4: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teteh kemari?
5: Tilu genap tetes kini sa dintennya. Sekali ngeliat.
4: Genap tetes.
5: Genap tetes.
4: Tilu kali panggitannya?
5: Iya.
4: Tilu kali?
5: Tilu kali.
4: Oh berarti
5: mohon. Mohon. Sare.
4: Berarti 18 tetes ya sa dinten?
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, Tesma Aini, ya betul.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya. Barang
9: pakai
10: obat tetes
9: mata
10: tes ini cocok ada itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: iya, bertahap iya.
9: Pak ya.
10: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Ke 4 hari
9: udah merasakan perubahannya.
10: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obatnya kan tes mae ini.
9: Iya.
10: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya, Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Aduh, beningnya. Aduh, siapa gede bekok aja gue dibangun. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, lah putih bau tabaga, wah. Seru gak yang cili aing bau.
0: Tapi, Ki Adi, dina waktu ayeuna urang sok sanajan bari jeung hirup kieu ari hate mah panteu rido urang teh sok ngahianat wae ka jelema. Biheung teuing eta jelema teh meureun keur maraban anak pamajikanana nu sok dirampas teh ku urang. Da ayeuna urang engkeut-engkeut kudu eling urang teh ayeuna diancikan ku rasa anu sakieu boga welas asih ka sasama makhluk atawa diancikan kulas asih. Pek pikir ku maneh urang ayeuna nyokotan harta kakayaan wae batur da batur titiridoeun teteh.
13: Ya pasti.
0: Satiap-tiap barang anu dihakan tirido geuning jadi panyakit karasana nyeri beuteung ku akang. Ya.
1: Heuh da si akang bibitina kajak kebegal ti bere togel lain jeung hayang uing mah kang. Karena jalan bener teh hayang daek sholat juga jalan gin anu lima waktu perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh nyata kitu.
1: Caira kang urang dek eling ka pangeran teh si akang geus nya hojalana.
0: Naon?
1: Geus nya hojalana eling ka pangeran.
0: Oh pokona mah urang cing boga rasa jeung rumah sawe. Kanikmatan pangeran geus karasa ku urang teh geus teu ka itu.
1: Kaguing teh nanyakeun ka si Akang sok ngomong ka jero.
13: Ya.
1: Hiji waktu kuing kadenge si Akang teh sok ngomong ka jero Dewi Allah aing wae Kang Dewi Allah aing sok kadenge.
13: Ya.
0: Heeh kumaha?
13: Dewi Allah
1: itu. Kuing teh nanyakeun Kang pangeran sebere hiji.
0: Naon?
1: Pangeran Allah.
0: Oh, eta mah hiji.
1: Hiji ya kak
0: hiji
1: eri wadusya
0: manusia hiji. Wah iya manusia hiji gini pemalatak. Oh eta mah jumlahna.
1: Naon sawana manusia hiji?
0: Da puguh rasa na hiji. Heh. Rasa na hiji,
1: rasa na kuah. Rasa ka gejig.
13: Ya, cenah arti.
0: Rasa na hiji gerapek ayeuna urang ngadahar uyah kumaha maneh? Asin. Heh. Asin. Ngadahar uyah kumaha rasana? Acin. Asin. Cing bentes atuh.
1: Heh, acin.
13: Ya, ini udah bisa.
0: Acin mah tukang nyin baju wayang di pada larang. Daon atuh, asin.
1: Heh, asin jik aing ge.
13: Asin.
0: Dah.
1: Gede ga iya awewe aya lalaki eta manusia,
0: ta eta mah sifatna.
1: Aya kolot, aya budak, gede ga aya didi-didi, aya aki-aki.
0: Bongan sabab di dunya teh dua papasangan beurang peuting. Coba lamun eueuh beurang peuting taun Minggu. Eta poe da moal ngolotan jelema teh.
1: Ari pangeran teh hijinya Kang.
0: Hiji.
1: Kumaha lamun aya pangeran dua gitu dah.
0: Oh, ari ilain. Lamun aya pangeran dua kajadianana.
1: Heuh, kumaha teh lamun aya pangeran dua?
0: Bisa jadi lir ibarat dua pangarang. Tukang ngarang duaan tangtu moal sarua karanganana euy.
1: Kitu ya Kang teh. Yeah. Naon sababna disebut alam?
0: Naon?
1: Ieu dunya disebut alam.
0: Disebut alam.
1: Iya, naon sababna jing Kang?
0: Ya. Syakur iwa ti Gusti Allah eta kabeh disebutna teh alam.
1: Kuaha ari sifatna alam Kang?
0: Ari sifatna alam tehnya eta anyar.
1: Jadi sifatna alam teh anyar.
0: Anyar. Sabab ayana kaatawa kawitna tina henteu aya.
1: Jadi disebut anyar teh
0: sabab ayana teh kawitna henteu aya. Satiap-tiap henteu aya jadi aya eta disebutna anyar.
1: Oh kitu ya Kang disebutna anyar.
13: Sabaran anyar.
0: Sapertina bae ayeuna gedong, sakola, mobil, kapal udara, radio jeung sajabana siti eta ayeuna geus aya anu tadina henteu aya teh yakin eta teh barang anyar.
1: Nih, Kang, daun ari Gusti Allah teh kagungan ibu raba.
0: Oh, kumaha?
1: Gusti Allah bukaan indung bapak.
0: Oh, ari ilaing.
13: Bener, menurut talete, ya.
0: Henteu. Gusti Allah teh teu kagungan ibu, teu kagungan rama.
1: Nya saha atuh nu ngajadikeun Gusti Allah teh Kang?
0: Anu ngajadikeun Gusti Allah?
1: Nya
0: eueuh. Sama sakali henteu aya nu ngajadikeun anjeunna.
1: Upama kitu Gusti Allah teh jadi kusuranga ya tukang ya.
0: Ya. Ya heeh. Maha suci atawa Gusti Allah teh jadi kunyalira.
1: Kelanan Kang ari Gusti Allah sok baot.
0: Ya.
1: Gusti Allah sok baot pae.
0: Ih, henteu Gusti Allah maju meneng salalamina moal bakal maot.
1: Upama Gusti Allah baot kuaha ya Kang ya? Jadi saha leuwe anu gurebkeun?
0: Lamun Gusti Allah maot meureun tangtu sarua jeung alam anu anyar ieu.
1: Kelana Kang, ari Gusti Allah kagungan putra anakan gitu.
0: Yeah. Yeah, bener kudu talete euy. Henteu.
1: Kuaha Kang?
0: Henteu. Gusti Allah teh henteu kagungan putra, henteu diputrakeun.
1: Kelana Kang, uih rejangkeun ari Gusti Allah teh kagungan rejang teu. Rejang sagu?
0: Lain atuh.
1: Kagungan babu gitu tah.
0: Henteu. Gusti Allah teu pisan-pisan aya nu nyarengan sareng henteu kagungan saderek.
1: Oh kitu ya Kang. Jadi teu putraan teu bukan dulur gitu. Jadi uing nuhun dibere Caang. Tah ieu urang carana ibadah ka pangeran teh kudu kumaha Kang tah? Seperti urang bisa baca Quran, jadi urang teh lamun ibadah ka pangeran kumaha carana? bisa baca Quran, bisa baca hadis, eta ka abus ibadah,
0: eta mah diajar.
13: Ya.
0: Diajar rek ibadah.
1: Diajar ya, Kak.
0: Diajar.
1: Ih, acak birulahalazim. Ai ibadah nu sabenerna ka pangeran,
0: ibadah nu sabenerna ka pangeran mah pigawe parintahanana. Jauhan cegahanana, sopan santun ka sasama.
1: Jadi urang laku lampah ngabegaki acawa jopet, acawa balik, acawa mabok-mabokan, main jeung sajabana teh teh goreng ya, Kang.
0: Goreng ta eta teh nu diharamkeun ku agama ulah.
1: Astagfirullahaladzim. Muga Gusti gahampura ka jisim abdi tidak dosa alit. Muga-muga tidak dosa ageung si jadi alit, tidak dosa alit si jadi uwuh pisan. Tak kitu muga-muga we Gusti anu kagungan urang sarerea, muga-muga kahampura ya, Kang.
0: Ya. Mudah-mudahan, amin.
1: Hayang. Ke uing Kang Dek nanyakeun.
0: Heeh.
1: Uing ayeuna mah jadi hampura ka pangeran.
0: Ya.
1: Kumaha lamun pangeran ngajawab, Kang?
0: Kumaha ngajawabna?
1: Cenah beureujang naon ari bareh hampura.
0: Tah. Ulu.
1: Jadi kieu ibarat ieu. Ibarat lamun urang ngucapkeun acak birullah alazim.
0: Ya.
1: Jul hartina teh weureun muga Gusti ngahampura ka abdi.
0: Ya.
1: Tah ayeuna Gusti ngajawab cenah weureun jang naon cucuge kieu teh hampura ti aing.
13: Ya.
1: Tah kumaha ngajawabna?
0: Ya, jawab kumaneh?
1: Kumaha?
0: Jang ngahampura kitu ka batur.
1: Oh jadi uing mencari hampura ka Gusti teh jadi urang teh kudu ga hampura ka batur
0: lamun batur mencari hampura ka urang geuwat hampura.
13: Yeah.
1: Oh kitu ya, Kak?
0: Kitu. Jadi urang teh kudu hampuraan asyak hampura ka batur. Eh?
1: Oh jadi ngarti Kak kitu wae uing deui anu kare ngarti.
13: Jaha.
0: Syukur aya geus ngarti onaman.
1: Jadi Gusti Allah teh ya Kang sembahkeun urang.
0: Sembahkeun urang sarerea. Ngan carana kumaha? Kudu bener-bener urang pigawe parintahanana ceuk kula ge.
1: Geuning Akang jeung uing ngabega ngabang satu hae. Berarti eta teh salah.
0: Heuh, salah cayana urang insyaf.
1: Urang insyaf ya Kang?
0: Urang insyaf.
1: Sabaraha hiji insyafna?
0: Yeuh, urang insyaf teh mimiti ayeuna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu bener kudu bageur nya.
1: Heuh kumaha?
0: Kapan aya dina kataranganna inna sholata tanha anil fasyai wa mungkar. Sholat eta nu bakal ngahalangan kana kalacutan jeung kamungkaran. Ta eta mah teu di waktu saban menit, saban detik, saban kicup, saban angseu, saban deret ka kenca jeung ka katuhu, urang ulah petot eling ka Gustina. Di mana wae keur kumaha wae maneh terus eling ka pangeran pan kitu.
1: Iya Kang Karti uy
0: tah kitu urang teh kudu bener bageur ti samet ayeuna mah.
1: Jadi ya Kang ri bener bageur teh ti warna datangna teh Kang.
13: Yeuh.
0: Dina taupek nya eta anu disebut taupek teh kreteg hate anu mawa jalan kana kabeneran. Ta eta taupek.
1: Ari hidayah Kang ding aya paribasa wa billahi taufiq wal hidayah jeung gitu Kang teh teh kumaha sok.
13: Bener kedua leuwih jang.
0: Taufik teh kreteg hate nu mawa jalan kana kabeneran aya hidayah teh nya teh napi tulung. Jadi yakin eta manusia teh geus meunang taufik hidayah pangeran.
1: Gitu ya Kang. Mudah-mudahan we urang cing urang taufik ya Kang.
0: Ya mudah-mudahan we.
1: Lamun urang-urang taupek urang rek asup ka Persib bade ajat gitu tah. Ajat bira kau urang hayang jadi si Robi Darwis. Si Robi Darwis.
0: Hayang ka rombongan mana maneh rombongan Meng Bade
1: hayang ka Madok Wari.
0: Oh bener abe buuk abe buuk rarintit.
1: Madok Wari Madok Wari walus buuk teh jiga embih. Embih atah keneh jadi kulub.
0: Cukup hari ting kumaha poe ieu beut nahnai ting Akang.
1: Weluh Kang, tigali itu kaya jelewa kaleutiluan.
0: Mana itu

0: Pamulingan Ranah.
1: Wih.
0: Jendela sami apa ada lumamah.
1: Uluh, uluh, uluh.
0: Datang era tangga demane wo Pamulingan Ranah denira sami lumamah. Kasranok setengah king alas pinggan dengan salah. Setengah king alas pinggan dengan salah.

0: Astaga.
1: Hal adim. Itu kabar wes kiyo dulu.
2: Eh, teteh naon.
1: Tanu kiyo dulu jangkrik jalu unatnya.
0: Nyah.
1: Kurang ajar itu jelewa, aduh berjelu, aduh pakai ikat. Ku kai jubut jangkrik jalura. Kurang ajar lah budeke di teke.
0: Ih. Ada.
1: Haladi meta ngomong tapi kaki itu dulu. Ah. Tu je lewat je ka jebian di ka ai gura kajar anjing.
0: Alah. Jebian cenah akang.
1: Teh ngejebian padahal dek teh euy.
0: Kumaha?
1: Jebi ti tadina dek
0: kana. Oh.
1: Atuh anu gelo anyar mah. Yes ya.
0: Naon?
1: Geuleuh aing disebut gelo anyar.
0: Naon?
1: Oh, da geus heubeul aing teh gelo ceh.
0: Ari urang teh dek ka mana?
1: Ari urang teh dek ka mana euy? Kadur ka kaleutengan di leuweung kieu, teh teu sieun ku baung.
0: Ya. Sabenerna kaula tina waktu eta rek lumampah.
1: Dek lumampah ka mana, warna teh?
0: Dek lumampah ka mana?
1: Allah sabenerna keur apruk-apruk

0: Jelas, namun jelema ilu ngaliwet kan ieu kudu ditumpangkan peda di luhur. Sakalian ni jeng sama dadakan jo.
1: Jeng
0: suramu, coy aku cempala. Lainnya kumaha lamun ayah panon dina curug nyoe sama bahaya. Oh bahaya nanti ngan sakitu-kituna lamun panon dina curug bahaya nanti ngan ukur peri hungkul ya. Ngan genah lamun buka panon dina curug.
1: Mah genah.
0: Nah kumaha genah nak. Lamun noong numani kari ngabuskan curug ke kajero.
2: Ulah dihalangan kaulah papunten denawa. Weh. Kudu benang dicari kula. Komo urang salaku manusia wayah negara mulang. Moga bisa. Dipasihan jalan untri pasihan. Awas. Andika bakal silaka di hadapan kaulah.
0: Ulu itu. Kurang ajar ke jago ya kang di bataku aing gitu.
1: Ya.
0: Kurang aja jelewa gitu berdewi aloh jago aing abis drink minum. Ajar kan jago abis drink minum ngasih ya. Abis drink gitu ungkunya. Ah,
1: lagi tak kuburan cepot.
2: Wajah nak angin balik deh. Ulah jalan kali. Mau bisa tetap kalau bakal kali jalan.
0: Wah lamun gitu carana Andika. Naon? Tu benang dicarek pinasti maneh bakal perlayani dia. Ha? Kang, itu jokot duitnya kang. Duitan rupuk di dasaku kang.
2: Ih kapan ulah ngebeja lah yun nama.
0: Ya kang. Kedwai sekali dewa kang.
2: Ah!
0: Pan iya carek eling urang teh. Ih sekali dewa boh aja ngerang. Kami jadi hampura dewi.
2: Wih nyeta ulah. Dume hampura benang dipenta dari kesalahan di jiun-jiun. Ia mah orang mah tugas weh ti menang ayo ngaliwati ka dieu. Wayah na balik deui.
0: Nyangakeun sama ka agan. Nyangakeun agan.
2: Lamun Andika keukeuh ngahalangan. Awas ieu peda mah kaula. Wah. Maksa ieu jelema teh. Wayah na Andika bakal dicangkalak lamun kitu.
3: Sobat-sobat. Gerak kepung wakul buaya mangap kaula hantria.
2: Ha?
3: Hantria.
2: Oh antri jangaran.
3: Memang
2: hari eta nu diikat saha?
0: Kuring.
2: Oh saha?
0: Wah mana bejakun sini puasaan?
2: Ya. Yeah, bejakun.
0: Anu katelah mah kuring teh ahoy.
2: Hari eta nu cukang saha?
0: Kuring.
2: Ya
0: puseng.
2: Hei. Sakali diwi mah dek menang dihalangan.
3: Buah bisa.
2: Wah maju kurang ajan.
0: Kan sewes tuka beli.
2: Cicing cicing halih halih halih halih. Halih.

0: Senopati Sarang Dua Denawa.
1: Aduh.
0: Astagfirullahaladzim, Gusti agen aing ditonyok. Aduh, Gusti Dumaha Agung. Angger ditonyok jauh penunggu teh tidak umut mudan ayah dubi dia segede bujang hari ini cabaknya gini keleci pemalendong ajing lumayan ingin malendong ku keleci kena dulu
2: cicing asal ingat apa lah cicing
0: penas tikar sayang tumang parat
1: anu tina waktu seteradenan terja nyata ngaluarkan perahna tina baham nah hingga ia dua denawa di ciduhan lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana.
0: Nya eta teh aya sanes lintang ti Batara Indra sareng Batara Bayu. Anu ngajadikeun ia dua denawa.
1: Unirah kangen dika ngange soratan katinggalan.
3: Dek, Antreja Astra Jinga Dawala.
2: Sahabat,
4: ya.
5: Duka sih. Lah.

0: Dia puring kapte bulu punuk dulu. Ah,
1: kan dek ah.
0: Bila wong kia tu dulu ye tinak minum syuku tak carang kat bulu-bulu.
1: Aduh.
0: Alah,
1: bacaan dulu.
0: Tobat ka sabrang ka Palembang.
1: Bali-bali.
0: Balik man kurupuk.
2: Hey.
3: Sabenerna kula dina waktu ayeuna pikeun mere pituduh ka Andika. Wayahna lamun anjing neangan pijodohan terus weh kakidul tadi dinya bakal mangih sirah cai walungan gangga. Beulah kiduleun eta sirah cai walungan gangga aya hiji nagara disebutna teh nagara Gangga Masur. Ari anu jadi raja na teh Mahaprabu nyaeta Gangga Sakti. Ari patihna Gangga Pati. Ai eta raja teh boga anak dua, hiji awewe, hiji lalaki. Eta awewe ngaranna teh Dewi Ganggi. Adina teh nyaeta Jaka Minara. Ayeuna keur disaemarakeun nungu-nungu Andika, bra, gera lumampah eta pijudun anjeun. Batara Bayu sareng Batara Indra teras lumampah ka sawarga Maniloka.
4: Waduh, dawala. Astra Jingga.
0: Uluh. Hela adim nu kitu murinya soratan pakatinggalan teh. Ha nu kitu teteh. Nya, ai bebarengan jeung jelema suci mah. Ya. Saha cinu suci di antara ieu nu tiluan?
5: Yeah. Lintang ti kuring.
0: Uluh eueuh doyot eueuh. Nu kitu disebut suci. Cadu mani disebut suci.
5: Yeah. Es, ai Gusti mah meunteuna ka manusa mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat, nu penting gumantung kana kabersihan ati.
0: Ati ana, ati ana.
1: Ya, ati ana.
0: Kitu geuning sieun.
4: Hayu atuh tadi ge urang lumampah.
0: Say, urang pada-pada we dina waktu sieun mah sieun.
4: Astaga,
0: ayo, mangga.

0: Naan terja Astrajinga sarang daulat.
1: Dah.
0: Tuna lampah eta kacarios di nagara Gangga Masur. Nyaeta Prabu Gangga Sekti anu dina waktus eta ngayakeun saemara. Anu dina waktus eta para raja anu ti salawe nagara anu dina waktus

0: kariduaan deui ayeuna poe ka 14 sugan we aya milik urang dua anyi
1: tepino
0: Dewi Ganggi ya Akang gelis mudah-mudahan cing bisa kagonol ku Akang dina waktu ayeuna nu

0: punten ka-14 Prabu Bima Kendran sareng Prabu Putaksi dina waktu eta sasat gacan kenging giliran. Dan dina waktu ieu parantos rempeg anu nongton kulon wetan kidul kaler parantos pinuh ka ayanana. Kunira kangan dika ayana surak-surak anu nonton.
1: Surak kenal aja. Geragor. Panisia. Buru-buru Panisia.
0: Tobat teuing geulis Dewi Gangi itu ngiceupan deui wae tina papanggungan nyai. Tapi kan dibelaan cundok dokter lagi lah kan di negara geulis. Wah hati kemangso camustika akan dipawenangan geulis. Lamun puting ka impi-impi ti beurang oge sok kabayangkeun. Leuwih was lamun

0: saksi.
1: Aulah.
2: Kumaha pamadegan salira?
0: Ya, samiwi. Ngaran-ngaran anu katarik birahi kapentak asmaragama. Jika nawai kaula merupku padung rapkul mah katinihan tani beureum waweh inget kamanehna.
1: Nih.
0: Yi, kumaha upami rayi menang? Hayang sabaraha duit digentosan ku akang pasihkeun ka akang yi.
1: Yaha.
0: Sawang suhu no pemisalira kengeng. Wayahna lamun kaula menang, anjeun kudu sadar.
2: Itu bisa. Bisa. Sami, sami.
1: Bisa.
2: Ari soal ieu mah sami moal tiasa dirobih deui pamadegan kaula.
0: Sapratane pun panitia saya marah parantos nyatana wawancara di satengah king lapangan. Para peminat, para peminat.
1: Ya, hanya, hanya.
0: Ayo, persia, ayo. Gerak-gerak persia.
1: Ya,
0: Antos. Keamanan, keamanan disuhunkeun eta anu nonton tertibkeun.
1: Ya.
0: Eta anu penek cenah di payun, anu jangkung cenah di tukang, istri politik kulon pameget kidul sareng wetan. Anu dagang politik kaler tertibkeun. Dina waktu sieu mangga urang ngawitan di saemara. Dinten ka 14 peminat mung aya 2. Margi diantosan dugi kadanget ieu teh teu acan aya keneh anu daftar deui. Kangge ngiring saemara.
1: Oh.
0: Kahiji dina raga saemara ieu teh nguningakeun bebas. Urang mana? Ti mana golongan naon, bangsa naon? Tiasa ngiring saemara. Kadua panuhun supados jadi uninga dina raraga pasanggiri atanapi. Saemara ieu anu disaemarakeun teh aceuk ganggi anu kiwari aya papanggungan politik kidul. Deui jago saemara nyaeta patih nagara anu dibengker ku lawan beureum sanes nganung harti ujug takabur tapi nganung harti teh galara tega pati toh nyawa kadieukeun kaslametan nagara jeung bangsa. Deui dina pelaturan saemara kahiji teu kengeng nyolok panon. Kadua teu kengeng nyekek, katilu teu kengeng najong larangan. Pelaturan sajabina ti eta, teu kengeng nyanak pakarang kaya kaning kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris, jarum sapotong teu kengeng dicanak ka pakarangan. Saha anu melanggar kana pelaturan? Panitia hak nyempal ti lapangan. Deui sajabina ti eta, teu meunang aya tuntutan di mana aya kacilakaan boh ti pihak peminat, boh ti pihak jago. Tapi kena bebas ku cara hukum saya mana.
3: Akur, pastinya akur. Tujuh.
0: Dinten ka 14 mangga undian anu ka 24 ka kasihna Prabu Putasi.
1: Ah. Putasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Klub taksi.
9: Oh iya, saderek pus taksi.
8: Iya. Salira terayi na Dewi Ganggi laras pisan dupi ka kasih teh kaula Jakaminara.
9: Jakaminara.
8: Jakaminara. Nun. Mana jago saya marana? Pasti poe bakal ka gunung eta Dewi Ganggi ku kaula.
9: Mudah-mudahan bae. Parantos uninga kana pelaturan saya mara?
8: Ya memang parantos.
9: Kumaha?
8: Kahiji.
9: Naon?
8: Tadi bener kirman pakarang.
9: Naon?
8: Kayak kain yang kangkang.
9: Di.
8: Kolewang.
9: Di.
8: Benog. Di.
9: Arit.
8: Di. Congrang.
9: Di.
8: Perang.
9: Di.
8: Tumak.
9: Di.
8: Kagede-gede kak kris jarum sapotong temurang dibawa ke pekalangan.
9: Di. Saya mara. Tiasa dipariksa?
8: Bisa. Iya. Iya.
9: Punten, punten, punten, punten, punten.
8: Iya.
9: Punten.
10: Bergerak panitia ya, Sob.
8: Aya.
9: Teu aya, teh. Hayu ieu naon dina cangkeng nya nuh?
8: Punten saresna naon eta mah?
9: Naon
8: tilas dioperasi.
9: Oh, saya.
10: Ginjal.
9: Nah, kunaon?
8: Ginjal, ginjal, ginjal.
9: Mangga,
8: aya.
9: Teu aya.
8: Era atuh. Mana jago saya mana?
9: Mangga dihaturkeun ka jago saya mara supados sumping kalayan para wiaga anu parantos disayogikeun biasa bae, biasa. Di mana sumping jago saya mara teh nyaeta kedah dipirik ku lagu buhun, lagu kebojiro. Mangga dihaturanan lingi ka jago saya mara. Jago tiba.
8: Jago tiba.

0: aku dimulai kil pelayak-pelayak gitu
1: tepi nosen
2: nguningahkan iya jago saya marah
1: dupi itu sahat
0: kaulah putaksi
1: putaksi dimana sen
0: dipansa seberang
1: Nuhun ditepangkan
0: pinasti anika bakal perlaya ina
1: mudah-mudahan cing kagono putri negara
0: ya yeah.
2: Satu acana perang di ngawitan antawis jago serang peminat kedah nepangkan panangan hela
0: saik
1: punten
0: nepangkan kalau
3: nyata tuh
4: ayo barudak dimana ya
3: nuhiji ker ulin dah lampar budak tenung cikal ulin nanti kadinya ke Singapura
4: lain deketnya ulin ke Singapura
3: enggak lah
4: lain karena naon ke Singapura nanti
3: biasa weh bari usaha ngulungan kuntung bari tungkul weh tetangga-tangga jom-jom ayo tangga-tangga ke saya di Singapura
4: enbae cio ah dages gitu adat nasi tambah jadi orang cacing naon cing asa kampura kamu jadi salaki gitu udah puguhe rumah tangga teh kakara meureun mana gitu oge
3: da aja ge jang sanya nama tumari makana kadar anugrah tinu maha kawasa apan tadi ge teus aya kateranganna
4: kumaha ceuk
3: dauhan nu maha kawasa yeun manusa kumari ceuk sedih ya jang ya dengekeun
4: kumari ceurik pancas sedih aduh
3: da aja teh kumaha sok duh kagagas dauhan nu maha kawasa para tos diuningakeun. Yeah. Yen manusia teh kengeng mungkir kana takdir, heeh. Kudu tumarima kana kadar. Teh kengeng aral subah. Subah?
4: Ha.
3: Ha. Jang mun najan bari jeung sedih ge acu teh rada aya kabungah we dina hate.
4: Lain ku nyerep penyakit si cepoti ge talekep pamajikanna.
3: Da kumaha tuh da pergaulan sapopoe duh salaki dia mah. Geus, salaki aing mah lancik ilaing. Ari aya kahayang batal benang dipongpang atuh.
4: Kahayang nate naon?
3: Rupa-rupa gede. Nu maha agung da lamun digugu, mah lamun digugu heeh. Lamun katadah, lamun katadah. Ngan nyaeta ieu mah. Amit-amit. Deuleuh ku ujang teh ieu patuangan ieu. Alah, tingali geus buncir.
4: Lain aya anak namahan, aya usaha can bisa kumaha tete nu jadi lancik teh lain ke, lain teh hayang mah patahan, aya mah patahan tara ditarima, ce.
3: Tarik hayang ieu mah kieu bejakeun ka bapa amanat, teh ka bapa ka Semar.
4: Nya.
3: Bejakeun. Tuang putra teh seacan eucereuk dugi ka ayeuna ge kitu.
4: Lain ceuk kuring mah heueuh ieu mah nya ieu lain ngasut kana jadi lancik, lain istilah nama hayang ngeberontakkeun rumah tangga anu jadi lancik lain. Kuring mah demi katentreman rumah tangga eucereuk we jeung lancik kuring. Sakuhal eta kuring teh menang beja cenah mah si Cepot teh beger deui.
3: Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
4: Kelanan ceuk, ceuk ulah makan melotot ceuk kelanan, ulah ulah makan melotot. Kuring ge beja, eta ngan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge.
3: Aduh,
4: urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka perbah mana.
3: Aduh, astagfirullah.
4: Beja nama cenah nyanu.
3: Aduh. Aduh, astagfirullah. Gusti nu maha acun.
4: Ke ce ulah wae ka teu eling lanan, tenang istighfar ka nya ce, istighfar.
3: Astagfirullah. Aladin. Kutan rek kitu lancik ilaing.
4: Kitu marukan lain iya, lain omat oce ula ambek ieu.
3: Aduh. Aing aduh.
4: Tong wa kamek-amek kana urang nyatakeun heula, urang nyatakeun heula.
3: Tong dihalangan, halik.
4: Urang nyatakeun heula.
3: Halik.
4: Ayeuna urang jeung tibatan kitu ikhtiar manusia mah diwajibkeun ikhtiar, ce. Ieu karek beja ieu ulah wa ka digugu, ai beja teh sanyata. Ai ceuk nu geuleuh teh ah heuh sanajan urang hirup aya di tumariti sanajan lobo demi karesep teh anggang teu mika ngewa sakual eta urang dudukun ayeuna mah
3: lamun nya lancik ilaing kitu eceu nyeri nyeri hate eceu rarasaan masa kurang kumaha servis kana jadi salaki
4: eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge
3: asa kurang kumaha servis eceu kana jadi salaki cek batur hayang ngeunahkeun kana jadi salaki kudu milu senam-senam eceu mah
4: nyata kitu
3: senam pagi senam sore senam magrib subuh eceu mah kabeh di senaman.
4: Iya gitu cakap dia oke.
3: Ayo nur salaki aja aduh anjek siamun nyata gitu gusti nu maha agung padahal aing mah
4: nyata cing asa kampura we eceu da puguh kitu adatna si eta mah
3: kudu kumaha tuh ayeuna cing sugan aya bonggolongan ti ilaing
4: heh sugane jeung sugan ieu aya hiji kolot anu benang dipersaya urang tepan manusa manusa teh diwajibkeun ikhtiar ta urang ikhtiaran we dina waktu mah aya beun anu kolot benang dipersaya aing ngaranna teh ewon
3: di
4: urang cibiu dukun
3: alah Alhamdulillah, hirobil alamin.
4: Nah gitu, orang ayah mah orang tatanya weh sugan jeng sugan heu pan sare kudu aya syariatna kapan urang teh hakikatna atuh urang supaya dikersakeun ku rumah kawasa atuh syariatna cukang lantaran mah urang tatanya. Tah kitu ceuk lain heu lain ngaburuntak rumah tangga euceu ieu demi imah demi kasalametan rumah tangga euceu demi harmonis kitu.
3: Gusti nu mahagung nuhun, jang bawala nuhun bela. Heuh. Untengna da euceu masun sateu masunnya asun deudeuh. Aduh.
4: Ateh ulah dibejakeun euceu nyium kuring.
3: Teu moal moal.
4: Dibejakeun euceu nyium kuring.
3: Jeung da nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir canepi kana pipi, bibir ilaing geus miheulaan.
4: Oh, ada kieu biasana abdi mah ceu.
3: Di mana aya na eta dukun?
4: Di Cibiuk, kaingana teh Ewon.
3: Ewon di Cibiuk Sekejenil.
4: Tah eta Sekejenil. Di Desa Burayut.
3: Kela
4: tuh. Alah, Sekejenil. Urang ini teh ka itu jeung abdi ceu.
3: Kela ceu dangdang heula.
4: Lain lain perlu bebeja heula ka bapa perlu ongkos aya duit ieu ceu eueuh.
3: Sabaraha na keke urang pariksa heula?
4: Oh, bisi eueuh kitu urang mentah heula ka bapa urang ngajua-jua hayam matak naon.
3: Aya, aya.
4: Tapi ulah ka bapa mah ulah bebeja rek nyem duit lamun eueuh teh mah dieuceu.
3: Kumaha bebejana ka bapa?
4: Heuh, urang api-api ulin we urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacarana.
3: Kieu geura jang dawala.
4: Nya.
3: Ari eceu mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah kami toha mah. Eh nama eceu mah lamun ujang dawala nyaah ka eceu dek masrahkeun dek dibereum rek dihideung rek dihejo dikoneng dikayas oranye eceu mah masrahkeun.
4: Ya kumaha eceu we atuh pamakitu mah terang kumaha abdi lain eceu. Abdi lain iraha urang initna atuh dek ngitung init-initan teh urang
3: teh. Senin Salasa Rebo Sabtu apes Bandung Minggu nunggul Senin kadese Salasa sial Rebo ka Benon, Kemis Miis, Jumaah Naas, Jumadil Ngacir.
4: Jadi lain jadi waktu nu hate keur ngeceuk meuning. Heuh. Atuh kitu we ceuk urang ini teh atuh aya na mah.
3: Heeh, ya atuh. Nya.
5: Allahu Akbar. Jang Jang Hazim. Abi ki lain ai sawahan di lebak geus direngsekeun eta ngaramedna bejakeun jujur ka tetangga pangangeuskeun we rapuh aki mah geus dikolotna jadi wayahna we pangangeuskeun kitu kumaha Jang.
6: Tahu ke perkawis sareng anu di lebak mah ku abdi parantos direngsekeun kingan anu anu tongohna dina waktu itu cacan rengse pisan margi caina cacan ngocor dina hulu tanana ki.
5: Ieu eta mah geus sia we eta mah eta Jang jadi aki teh lain hayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jar aya nu ngirim kene wae da puguh aki mah ngandalkeun dengkul jeung aki oge takwal etang matak cing ati-ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu belah dongoh nabi si banjir ka ayaanna nu matak preu dilincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kasehatan tah ai kabersihan teh eta teh sabagian tina imanoel. Tak ada cing hati-hati mana jereh datang aki diri cing cumut ke pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lambah ingkar tina naon pahala anu direncanakeun ku pemerintah urang jereh mun atagekeun kitu urang rengsekeun permisi sedikit pegang dia ini keju Allahu Akbar duing ieu cangkeng karasa di jiji ya kabunya binati ini Allahu kemana bicai di sini? Duh, jujing tidak lagur, ibu sekolot, suku ampresi dilengkapi nama panon gesuram celi gesurang denge dahar gesurangan biasa nama kir ngora bahula dahar gesepoe ukur beak kilu piring aja nama gesekolot borora ah dua bubuk kok kecang sebuah kena ngay ayo bang aduh ampun denge. Namun aya keneh mah nini baru da kaing wakil kieu jeung da lain teh hayang boga pamajikan teh aduh ai geus leuleus kumaha lain leuleus kunaon lain leuleus teu pati barang hakan we da puguh kuntu we jadi kuntu teh bersih pisan kaki teh duh lain bersih bodas kieu mah tapi bersih teh beak hiji acan pipi kembong yang saja bangga aduh astagfirullahaladzim yang dia celik ngucur ini ngadak-ngadakin aduh ampun ini Allah Akbar mana bisa itu iyo ini alah aduh ini minum uplak eplok uplak eploknya anjing jager ini sumpah nanya aduh Ampun cing, segala bek penyakit teh belek, beker, boson, belikan, budu, cing saja bangga. Ampun cing, ayah. Saya siapa?
3: Iya, cik Jan. Jan, yang bawa. Iya, imah nate. Si Ujang ngalak ngajak dakwah ini malam, atuh.
6: Ponce.
3: Iya, imah nate.
6: Mungun bangga ada ayah, aki Ewon. Ayah di lebet bangga.
3: Ah, tukang ubaran.
6: Tukang mun, tukang lanongan, ros pisan, mangga lebet.
5: Iya bener, iya pisan juga nace, imah nate.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Duh, mohon, semah nu gelong gitu. Takbirullah, lagi.
3: Assalamualaikum.
5: Ingat kan ini siap memang ku aing dikawin baheula kitu heula rada gerog. Astagfirullah alazim. Kelangan ka mangga di ieu teh. Aduh. Aduh.
3: Ki. Aki.
5: Kelangan ta gua nye. Duh. Astagfirullah alhamdulillah hirobi alamin ini aya tamu mangga di dieu heh. Dilebet di jero paparah malung tempat aki-aki ini hampura ini. Punten abdi ya Ki. Ya yang duh eta teh nyahon irung tarompet teh Jang. Tobat ya aki-aki. Lamun teu karunya ku aing babuk. Ampun Ce.
3: Hih, teu nang kitu tong make jeung ngababuk-babuk wani teh ka aki-aki maneh mah.
5: Lain ho eta we muni ngareken tarompet kana irung. Wa mangalingih Jang, mangalingih.
3: Mangga Ki, mangga. Lain Ce gara jak tawala ka dia gara eceuh mah yang seuri.
5: Naon Ce?
3: Ari rempah geus rampeolan kitu tapi eta ngagugulung wae kalapa aki-aki.
5: Kalapa naon cece teh?
3: Kalapa tuh teh?
5: Ai kitu.
3: Eta tinggal dina. Dina ge kecalanan mah ni. Gede kitu.
5: Lain kalapa atawa mah oceuna kabina-bina teuing. Siapa si oceu teh apa kana kitu?
3: Naon tuh teh?
5: 17 tahun ke atas dicaritakeun mah.
3: Oh, eta nu ngagadun.
5: Heeh. Bete tuh teh.
3: Iya. Ieu samperkeun ieu aki-aki teh.
5: Sumuhun ieu. Ih hilap deui ka abdi. Lamun dijalah mah maneh teh kelengan inget kungsi papangih jauh astagfirullahaladzim lain rumah irama teh maneh teh aneh tapi matawala di tumaritis ki woy sugan teh rumah irama nusuk dicaritakin ku baru dak teh ini malah lingih di dia ayah ngahon gitu ya
3: lepangkan aki abdi pun imas.
5: Oh, imah ngaran teh.
3: Mohon mugi aki ulah bendu nya.
5: Oh.
3: Sakali deui aki ulah bendu.
5: Aki mah tara bena, tara bendu, tara pundang, tara punung aki mah geus golot, geus ream kana kitu teh nanaonan kagorengan pamali nya.
3: Duh. Ulah apa akhirnya tong coba lakwe bisi modar
5: teh. Lain. Teu masuk kitu aing nya mah.
3: Lamun ninggal.
5: Lain bisi kadengin ku tatanggana, bisi kadengin ku anakna.
3: Ah, teu dapat coba lakwe ari aing teh disuguhan cai.
5: Ini penyakit si cepot nerak ke pamajikan lah.
3: Kia kira yakinnya dengekeun.
5: Jing dek naonnya di mana pulpen teh dinya?
3: Kia ki anu mawi teu kudu ka mawa pulpen kaya lah. Kan pulpen jeruk kaya di gelom biasa, bisi kana kertas.
5: Ngegelom loli
3: bae. Ah, dengekeun kia yakinnya anu mawi.
5: Iya, iya.
3: Anu mawi andinda ngadeuheus. Iya. Saperkawis ulah janten bendu.
5: Wah, aki mah tara bendu ieu.
3: Atuh kalihna si eta. Mugi aki janten uninga. Anu mawi abdi ngadeuheus ka dieu. Abdi caya maksud anu tangtu tujuan anu utama. Oh, aki ku yang ku cinta.
5: Astagfirullah, di masa ngadengekeun naon saniwara kitu. Terus nya
3: aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau.
5: Aduh.
3: Ki, kia geraki anu mawi abdi ngadeuheus ieu teh anu sagede peureup lain roti keur aki ieu teh menyan ngahaja mawa ka dia.
5: Duh gede-gede teuing menyan cenye.
3: Ari geura dawala. Cing eta rujit aki-aki teh cileung di sagede peureup.
5: Eh, tong sagala dingeureukeun atuh eceu ulah pikamekeun batur.
3: Lain dari panjang itu mati tadi itu panjang teh para belauk gitu. Udah lagi sih.
5: Aja para belauk ni lah. Nila juru panon. Wow, yang ciri kini lah onjang anteki.
3: Anteki ente.
5: Sok
3: bijak. Ah, ada kudu usul, ya pangusulkan abdi. Iya ya ki, saya syarat-syaratnya ada abdi. Sanaos aki teu acan masihan saran abdi parantos ngabantun syarat-syaratna.
5: Minyak mah ka minyak.
3: Tah ieu menyan.
5: Minyak gelut.
3: Satuntul.
5: Nya.
3: Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 ml.
5: Ya syukur nya. Ya, loba-loba ting, cai lamun uyah perlu loba.
3: Eh, nyahaja aki, mawa pilu emerso teh. Besi halabhab di jalan diuyup.
5: Aduh.
3: Haridang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ame mandi.
5: Bener geloan nama ieu budak geus.
3: Saya ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Saya mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sejen.
5: Alus, jeuri lagleng ka kumana sugana jangkernya.
3: Ya, yakinnya anu matak abdi teh. Aduh, abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki bayangkeun ku aki. Sok ku aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai tilu emer, mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu, mawa minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul. Tapi abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja datang ka aki teh kieu maksud abdi teh kieu.
5: Bijang bijak kieu, bijer beas ulah dinding keur dinding jeung siloka.
4: Kelanan ki abdi mah bade permios teh kaluar heula lanan.
3: Teh ka mana dawa?
4: Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Soke eceuk ka nyarita ka nya.
3: Hadagoan di luarna.
4: Lungak-lungok nempo pamandangan da hade pisan geuning dieu.
3: Ya, ya ki sanyana mah.
5: Jeung wejak nyieun naon.
3: Abdi teh boga kanyeri.
5: Luh, astagfirullah, adimnya anjing nyanyi, syukur datang ke dia, kebenaran soknya.
3: Kok bakal nyeri? Ya, nuhun, ada si akinya sama kabe. Aki tuh nyeri, aki.
5: Jangan bakal nyeri kalau nyanyi. Bijakin hilang, weh.
3: Iya, ya ki, geraknya abis teki. Nyeri.
5: Lap nyi, ulah ciri di dia.
3: Ah, abis malah ki, aki. Tanya nak kia, ki, abis teh. Ya, tanya nama si kian, abis teki.
5: Terus, rumah hanyi.
3: Esok bayangkan ku aki, abdi teh sakia gelis tadinya nyeri ku salaki. Coba pandang ku aki, kurang kumaha awak abdi sok, tetep.
5: Aisyah laki deh, sahangeran ngasih ini.
3: Hari baheula mah salaki teh, aduh, dah bogoh teh baheula mah geus rupa-rupa ngaranna teh aki.
5: Kayak gitu, sahangeran nanti rupa-rupa kecing.
3: Baheula geus fungsi make ngaran Bang Surapati.
5: Jahat deh.
3: Ah, salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH.
5: Astagfirullahaladzim, gitu-gitu ding mah tukang tipu salagi mana ini.
3: Hah, nyata aral, lamun dipikir mah aki.
5: Terus ini.
3: Jentara baiknya jadok di gogobrok, salagi abdi teker nganya nyeri teh.
5: Ya.
3: Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibengkeutkeun kana gentong.
5: Kungsi dibengkeutkeun.
3: Abdi teh dikorehan unggal kolor kabeh di leanan talina. Da mah atuh ayeuna salaki abdi kolorna tara aya talian. Heh, ku abdi talina teh dibengkeut-bengkeutkeun lain kana gentong hungkul aki.
5: Kana naon wae.
3: Bupet bengkeut ku tali kolor. Lawang panto bengkeut ku tali kolor.
5: Ya sangkan cicing di imah
3: teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok laut bengkeut ku tali kolor beuseungna.
5: Kucing nak kusi dipuncit.
3: Modar, aki.
5: Pada kamu nak akan kusi anyi.
3: Pada, dikupung.
5: Syukur.
3: Aiyah, sana jam sedih biar gus. Ya, bawa, aduh, aki-aki jeng buki ngosoblak. Bisi ya, aki, maksud abisnya kan ini.
5: Bejakin, iya, maksud jeng tujuan anak teh mana sayang kumah. Bejakin ke aki ulang ngosoblak, wae, kau sugi elo, gini mana-mana.
3: Eh, gini aki apal, tapi masanya nama kia, kia laman aki apal mah baheulana abisnya edan eling, sakapeng eling, sakapeng edan.
5: Keingan, aduh.
3: Iya, abis mah, tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Iya,
5: lain kai lemur, eh, dimana mana sini.
3: Ari abis mah parantos katelah. Lemur abdi manu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyareremih ka wasiis nyecep asri anu enah tumaritis nu katelah.
5: Oh, usah muhun tumaritis lemurna bapa Semar teh.
3: Heeh, nuhun we ari aki nyaho mah.
5: Nuhun, eta kuung si aki mah santren di dinya ge bere asihan teh pantidinya.
3: Heeh, tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Bakal nyaritakeun riwayat sareng ngamani pamer meni reueus.
5: Terus
3: ya ya, kahiji abdi teh salaki hayang baleg. Kadua abdi teh dagang leuleutikan hayang maju hayang lancar.
5: Ya.
3: Katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah hayang kabeli. Kaopat abdi teh hayang boga mobil aki. Atu kalima perhiasan hayang rencem. Anu kagenep abdi teh hayang loba duit. Sagala kasorang sangkan kabeh kabeli. Abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki. Hayang truk, kolesel abdi teh. Hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca.
5: Astagfirullahaladzim, wangelo. Ini rencah sama teka indek, mah. Ini lo bapak minta izin, gue. Ini sini aja.
3: Kia, ki. Aki teh parantos kaceluk, kawun-awun. kakocat kajana pria kajam paring angin-angin akite weruh sadurung winara. Leres akite bro?
5: Kawai si anak dalang wae mah kajeng weruh sadurung winara segala.
3: Ari weruh teh nyaho, ari sadurung teh acan, ari winara teh kunyuk.
5: Nya ijung mah nya.
3: Sa abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Kendak jasa mangke ge ku abdi dibere aya ka ingetan ti abdi.
5: Ya piraku ai dikikikeun. Ka ai maneh dicerek dudukun datang dicerek pidato.
3: Eta mah kumaha aki we ditarimana ditarima pidato pidato abdi maksudan aki rek nyenatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah.
5: Ari pokona mah kapan ieu teh maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki man teh ngajadog di imah.
3: Tah kitu aki, da salaki teh daek wae cicing di imah. Aduh, Gusti nu Maha Agung boga duit satik-atikeun lain didikeun ka pamajikan.
5: Nya.
3: Salingkuh saumur-umur.
5: Oh, atuh kerekeun menyana teh sedin ka ieu urang jempe. Minyakna naon teh? Seungit ieu minyakna naon?
3: Tah aban. Aban lah minyakna ku aki, aban.
5: Nya, seungit.
3: Tah, uyuk saeutik.
5: Karena saya kasih kanu gelo sain teh.
3: Amban lah minyak nak pasti amban.
5: Iya jengit
3: ni. Nah, uyuk seetik.
5: Karena saya kasih kanu gelo sain teh. Kakarak cuing aing buka semang dia.
3: Sok saja menyam.
5: Aisyah berulah ni. Saya rasa lagi nyai teh.
3: Anu bahulan lah ya nak.
5: Iya lagi seberapa kali gitu.
3: Eh, ngarana rupa-rupa ayam bahula, ayam ayana.
5: Hari nu bahula.
3: Anu baheula mah geus ruksa.
5: Ari nu ayeuna.
3: Can aneus.
5: Acu anu mana kudu dipentangna ku aing ge teh lemana teh.
3: Saki abdi ngaranna Pajauh, aki nu hiji di Surabaya, nu hiji di Palered.
5: Beuh, coba.
3: Di Surabaya encep, di Palered pot, tepung di tumaritis jadi cepot madein tumaritis.
5: Wah, cepot, cepot, cek. Hana caraka, hana cak, cek, cek, cek.
3: Bapak hana caraka.
5: Pot. Ah, nacara ka wetan.
3: Tata sawara.
5: Tata sawara kitu. Kaos nurada gelo. Nurek kacamata astagfirullahaladzim. Kepina-pina jeung kelanan cepot. Nacara ka data sawala Pak 11 cek 3 11 jin 3 14 biji 5 5.
3: Hei, tersanggup aki ari kudu 14 kali sakoe mah.
5: Lain kala nanyi, lain yang hitungan aki kan jadok atuh saya dicekek ku aing geus. Amina-mina ceuing, aing geus cing aing jempelanan atuh kapan aing geus nyempet.
3: Sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok
5: sok sok sok sok sok
3: sok sok sok sok sok sok
5: sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok jempe nyanyi naudzubillah min syaitonir rajim
3: bismillahirrahmanirrahim aduh laki jeung adawa teh megek irung
5: coba aji kabida-bida cing teh jadi aing geus dikawur jajampean atuh
3: eh hampura aki da abdi mah kieu da bibir abdi mah lamun jempe ngomong uo
5: coba siapa lamun jempe ngomong utah aduh ampun jeng bilahi mindali aing boga anak kicu
3: lain si Malik cepot
5: ayo cepot ngaran teh cepot si laki jatenye audzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
3: sadaq Allah lazim
5: dunya coba itu dipe ka kicu dek di mana khusyukna aing jajampean lamun kicu mah apan aing cerek ngadoa supaya salaki siang aja
3: dong ame gancang anges ame gancang anges dipungkas ku sadaq Allah lazim jadi tempat yang teh bacaan anu cangkel
5: coba audzubillahi min dalik ieu jelema lain agama Islam wae ieu ngan ukur ngadenge we meureun be jadi bacut dengekeun atuh kapandeng jajampean aki jenye
3: dengekeun sok direndepkeun eyan
5: lain dipikir dibolak-balik lanceuk aing mah rada gelo aduh ampun Gusti aing arek kita tadi ngajadog ge jadi keneh antep cenah ngocoblak dua anjeun aki-aki keneh antep ah yeuh bilah min ngajadog ge rajin geus sabarik dia sabar kali tangun dia taki aki aduh ampun naon teh teh nu di luar teh amatir kitu
3: lah meuli loba dedengan pendek cilik nagara sok
5: coba geung audzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim dungkuk aing ratu galuh awak aing nabi adam aling-aling kangjeng rasul
3: nah tinggal doa teh sama kekejo
5: nabi muhammad duh garek ajing tapi rating sia teh aduh aing mah khusyuk urang jajampean teh balik deui meureun aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak undang maliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kanjeng Rasul cahayana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Gek Nabi tapuali ni Dewi karunya teuing heuni Dewi teh sia minangkana. Ni Dewi nyaraah teuing ni Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari penceuk dina nagaran cendek pundung sia teh tulus deuk nyang sia teh meunang. Asihan aing si guluntung ni cengar sang kemara asi sang kemara kemari urang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allahu akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung pindah naon maung tundung datang tunuk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia daluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing kaudu bilah
3: Bismillahirrahmanirrahim
5: gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan ka
3: ragaji ragaji aing
5: ragaji aing kemari aya nu maling dikaduh beusi irang dikenca dan jimalela awak aing besi persani ret langkeng sajagat kabeh
3: aya besi persani besi lingit
5: mur putih tangan Allah mur irang sir pangeran lah Nabi tangan Allah nyurup banyu nyerep jasmani kak Allah nerimanya kenya insun an ngadek di buah napan setengah
3: eta kaliwat lagi kaliwat kalimat untuk aing bau karahaan
5: oh benar untuk siap kudu jadi dagur ku aing kebina-bina tingkah karain bisa capa dik mere duit mau ngasih duit aja
3: tenang ngasih tenang kongsian soal duit mah beres
5: kalau nanyi tak iya nya menyan anu sakit teh
3: ya kan
5: lain akan eta mere ki aku masih awe aji ah kebina-bina teh duruk di kamar sekali di gua tilu kali
3: tong gancang saya ngatu menyan teh duruk
5: di kamar
3: menyan hungkul
5: menyan hungkul
3: kasur tong diduruk
5: kasur lamun bisa mah ku sia duruk ke kabeh juga nek geus tata mati aing beak ka naon-naon ah ya
3: ke mah bari aral
5: leng aral sudah coba keing ca ieu minyaknya minyak teh di mana rek mandi ku cerutkeun kana bak ieu
3: minyak teh
5: minyak teh
3: kana balong tong
5: kena balong, ayo kena balong mah portasek di siha gane lauk beha
3: lah tong aral atuh kira ima sariuk
5: ya iya cahi nya
3: cahi gujurkan kena hulu aki
5: cahi kodarane atuh aing ku siha bisa cahi lain lanjut aing aduh ampun ting lain asa buka-buka nukelo aduh gusti punten eki lakumah atuh nah jangan jelma kiri bawa kadi yuk dalam hunte nempo pakaianna gini mau diterima akhirnya itung-itung ngadengekeun radio butuh teh akhirnya takbirullah alazim nyi gira balik ke cunyi
3: kumaha kota jadi salah-salahna saya teh kinya beres saya rokok di kumaha rokok
5: rokok mah cuma tinggalkeun di dieu jang aki mane mah ulah urang bisi ka ciri
3: aki teh beki rokok
5: nggih
3: atuh rokok dibawa ku aki duit ulah
5: pake rokok acu ku sia bawa kanya
3: dan duit teh sama aya
5: jadi sia teh dek nganyu
3: oke.
5: Jadi kayak geus lebaran dibayarna. Heeh, kumasia we lah. Eta mah. Tah gira balik aing ganeng ah. Kabina-bina jeung jang jawala bawah. Balik tah nyu. Mun teu atuh urang uang surat paya nama ceu.
3: Oh, ayo jang atuh. Eh, teh hayang sun heula sun tangan aki sun.
5: Heeh, nyi nyi.
3: Salah. Si aki ini mun geus karijut aki.
5: Heeh, da aki mun geus gara parewat aki mah hubang.
3: Tapi teh hayang balik dikana asal aki hayang ngora deui.
5: Hayang ngora ai ka hayang mah ngora deui
3: aki. Dilicin.
5: Jadi awak kaki kudu licin.
3: Ah, gara sok cangker deui jiga kaen we, kaen ari tos karijut
5: geung dileo. Tong licin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing. Kalau anjing gara madem sia ah, kami kami ngajeng.
3: Ayo atuh sia permiosan
5: teh sono. Lain eta nik ngere duit mu anyi.
3: Engka sih sia jalan sini ada ngeseni. Tong ribet ya sanjeun deuleun, bae ngeseni geus berarti. Abi teh ayeuna teh teh acan ngagubug. Tak engke. Cinten-cinten hiji Juli.
5: Apane teh kongkorong nyi? Tinggalkeun we kongkorong di dieu.
3: Aduh, gusti mau ngomong. Tong ribut ya, jangan lupa tuh berarti teh kos budeg. Dan ini kan ya, itu kong korong itu nubatur. Nah, haja abis teh. Saya tadi menang nginjam, ika ica narokonol. Menang nginjam.
5: Jadi menang segala iya, man.
3: Menang nginjam, dan haja sudah
5: erat. Hari mana sih, mas, orang babakan loa teh.
3: Ah, sesuai.
5: Jadi ini mana sih, ngirung, baratelin.
3: Pak Yuti, ngara dong, teh.
5: Jadi, pek itu gira mantong kecil, kak.
3: Yuti, ya.
5: Cek atuh. Dua kencing selamat jang. Cek.
3: Ya. Mau kecerek segala aja di aki mah.
5: Permios atuh ki. Jadi jangan.
7: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
7: Di palih mana?
8: Di Galunggung, di pada Kembang.
7: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
8: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
9: Oh, mohon.
8: Kasabar kalina ieu. Kadua kalina, ayeuna panginten anu kaduana.

0: gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali terus tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
1: Ah mohon mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
0: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
2: hatur nuhun
0: engga sami-sami bapak
2: pamugi sing narasehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Nepi ka apruk-aprukan ke hirup ai bali ka pamajikan cenah geus aya bejana yeun dewek teh heureuy ka awewe. Ayo. Won. Lain dek teh. Dina waktu ieu mah

0: Satu gisna mah pangapruk-aprukan kita di lantaran ikin ya ceh. Mikiran kasusah weh anu di lemur.
1: Ini mikiran nawar ya akang atuh.
0: Ah nyak itu teh.
1: Nya sanang ye.
0: Rumah saya dari sehirup ke jadi jawara, namun kiwari memburin jadi jeger.
1: Ya, itu parah. Ngelajur ting nafsu, Kang, telah.
0: Ngelajur tinggal nafsu, ngemuar ting amarah, ayina karasa kia, tapi sepanen nenek ciki sudah puguh menurut jurang maju jungkrang peribasannya.
1: Yang menurut jurang maju jungkrang,
0: oh. Kata Kang, ayina, dewe siwon.
1: Kumaha, Kang?
0: Kuayana jadi jawara, teh. Sasat jadi jeger, tato, musilaanan, teh.
1: Ya, nih, atas urutan lebih gitu,
0: ya. Oh.
1: Nah,
0: wah, oi di lembur dia kembahulah, di lemah tiba-tiba datang dia tegigis, kabeh. Jadi jawara, dah pukul, dia kemah juga bahar.
1: Iya.
0: Dina lungun tengah jeplok.
1: Weng.
0: Eta.
1: Batu ali.
0: Batu ali, gede, baju hidung, maka ikat. Kulit maung, dina lungun oge.
1: Iya.
0: Wah, ngan hanyakah dari kembahulah teh jadi jawara, canya ho di kota.
1: Kurang pengalaman kan?
0: Kurang pengalaman cenah di kota euy. Ngan bejana, bejana euy cenah di kota teh rame. Eta we tatangga anu geus balik ti kota cenah ngeunah tumpak mobil.
1: Nanya ta.
0: Ai tumpak mobil teh cenah tumpak mobil oplet. Ku dewek ditanyakeun cikeng gang ai oplet teh nu kumaha?
1: Nanya.
0: Geus tatangga dewek teh cenah nu koneng cenah mobil koneng.
1: Tah, atatnya.
0: Si dewek di mana aing ka kota aing teh tumpak oplet.
1: Dah.
0: Oh. Lain cina kadaharan di kota anu ngeunah naon.
1: Ya,
0: tuh. Cik tetangga dewek teh dodol cina.
1: Dodol.
0: Dodol teh kumaha? Dina plastik nu hareudeung cina. Diingetkeun dicatet dina ati Sanur Paing teh ku dewek.
1: Bakat hayang apa?
0: Bakat teu hayang apa?
1: Nya.
0: Weh. Cina aya di kota aya angeun mode di angeun lompong gitu. Aya cina di kota ge. Naon cina soto?
1: Di kota mah.
0: Di kota mah cina soto deungeunna teh. Tanggung.
1: Ya tuh.
0: Ah, hiji mang sa dewek harita boga duit ladang cengkeh.
1: Waduh, siap. Eta da keun melaksa kayak gini.
0: Melak cengkeh lega.
1: Percayanya. Duit kota.
0: Eta harita dewek boga duit ladang cengkeh ini ka kota.
1: Bener.
0: Ngalamun tea dek poya-poya dewek ka kota.
1: Bener.
0: Hayang tumpak koplet anu koneng jeung hayang soto oge hayang meuli dodol.
1: Nah, sabadaya saya Kang.
0: Heeh.
1: Duit kota.
0: Caritana dewek nepi ka tapawates kota cicing dina sasak.
1: Nyanya teh.
0: Cici ni nak sasak kita. Wajentu ni nak sasak hayang gerak nempok anu koneng mobil saya. Ayah, anu waliwat ni nak cai koneng agak lempeng. Cik dewet saya tak itu oplet saya. Hello, bila aku bisa dicumpakan itu nya hari saya datang. Ui gulutruk ya.
1: Nanta?
0: Ayah anu koneng.
1: Nenenya.
0: Dipegat ku dewet. Wah, dah pukul dewet kiraan bedong kata jelma gigi ku dewet kabe.
1: Jawara saya.
0: Dipegat ku dewet. Ciking oplet, milu ke kota.
1: Nah.
0: Pak, cina ima cina oplet setung.
1: Nah.
0: Cik aing oplet, oplet ya. Di kadek wa aing.
1: Mata
0: tu tukang setung. Tukang setung, tukang setung cik urun.
1: Ya, ya.
0: Oh, setung cik ngarana cik.
1: Hmm.
0: Aisang ka anda weh, harita cianya hote oplet cik gitu cik. Oh, nah sumpah oplet cik meni tibra dulu.
1: Mata kerek
0: atau? Mata kerek, cerita na tepi weh ke kota. Lapar aing hayang barang hakan. Hayang barang hakan. Dari tanah dia macam dah sanggup memawa. Mawa kena lancang. Hayang soto dia. Hayang weh di sisi jalan dagang. Ditanggung dia. Ceking soto. Panguah pun dah sanggup kuring dia. Cek tukang soto dia. Sana soto, sana pai mau banrek. Cek aing soto, soto siya. Cek dewek kata tukang banrek. Ya siun murung itu tukang banrek kecur di sisi kun. Kena sanggup dia. Kadawak di dahar ku dewek.
1: Tah,
0: cuk dewek teh ai lada nama ai lada nama cukup kan amis teuing teh soto teh.
1: Sada banrek.
0: Tunggu banrek ku dieu euy.
1: Nya lah ngeuna anu.
0: Dari cana aing dek balik dik mawan oleh-oleh teh mawa eta teh dodol.
1: Dodol, kumaha?
0: Aya we nu nanggung di plastikan hararideung cikeng dodol meuli sabungkus.
1: Waduh.
0: Kenapa ieu mah sanes dodol areng? Cuk aing dodol dodol sia. Yunun atuh dibuli we ku dewek teh.
1: Kumaha?
0: Kerekes, kerekes lah, si amis ini, si goreng arang murinya,
1: ah, dah,
0: aduh, anjir, yang itu juga pemajikan dewek yang sudah wala dulu,
1: mana,
0: Allah, silakan, ayo,
1: apun
0: dewek
1: atau
0: dia, iya, di mana sih lenge, jola, nyata kurang dengan nenangan iyo, nenangan, oh, aka, yang iyo, tak tempon pika bau di sini bak ketut,
2: kemana sih kain, kain cah yang ditanya dulu, tang sih, enak ya. Aduh, serius aja beli.
0: Lanceng siang mah kicu, monyong apa panggil aing dina ngerakeun pisan mata aing sebetah cicing di imah ke kicu
2: teh. Ah, siang mereka cerita juga ngatur catur juga jujur. Ka mana sih kongkorong aing?
0: Nah, saya mah kongkorong.
2: Aduh. kusia di tenan hadapan kasur, so aing cedera.
0: Sing dicekek jurig jeung sing demi Allah Rasulullah aing mah deuleuh.
2: Teu kudu sumpah sia mah, teu kudu sumpah ge bakal dicekek jurig sia mah.
0: Hayang alusna mah ulah pas di dieu mending di imah.
2: Ah, teu.
0: Teu sing sadar we teh ka atuh ulah dilawan ka cuman sia dieu.
2: Ah, pas jeung aing teh.
0: Kelana naon pasana ieu sia teh kumaha
2: jeung
0: kucing.
2: Ya aing ada gereja sia babogohan.
0: Ceuk saha?
2: Alah,
0: sing tumpur udas aing mah sing demi Allah Rasulullah.
2: Teu bisa sia teh make jeung sesumpahan.
0: Ye sing jeger aing mah.
2: Teu bisa, sia tong mungkir sakali deui. Aing semet ieu jam ieu menit ieu serahkeun. Aing geus hayang neuleuh ku sabelah mata.
0: Serahkeun ku aing sakali
2: deui. Sok, sia tong ditarak tilu sakalian aing mah. Geneblak salah aing jeung.
0: Ngan imah mah dibikeun ku aing.
2: Mani, ku gobrog menang aing sia menang kumpul. Aing ladang dagang pecel.
0: Ya hayu cek deui di jempol teh ki deuk lah nyaho ti mana dieu.
2: Ah, aing ada nya beja sia.
0: Beja ti saha, beja teh beja ti saha.
2: Moal, aing moal beja-beja ti sidawala moal.
0: Naon? Mau di beja-beja. Yo cek saha maneh teh?
2: Poho aing kalapapan.
0: Ya. Jadi ngan cek sidawala bieu.
2: Poho lah, mau di beja-beja cek sidawala.
0: Dunya. Berarti cek sia mun monyong, ih lain kuring mah demi katang terman rumah tangga aka. Urang teh nyanung. Dugning, sia.
2: Sok, sia. Aing mah ngaku sia nya nyanung.
0: Kan mata kuruk blak-blakan urang ka pamajikan urang nepi ka ayeuh aya nyandung nepi ka teu kanyawan ku pamajikan teh sarua jeung urang teh diajar ngabohong sok ge blak-blakan bejer beas ulah di dinding keling tenang siloka
2: ya cepot dengek ku sia
0: ge mah sarua we jeung hayang ngabrontak ka rumah sanga batu sia mah
2: dengekeun tong akang ngomong
0: jeung bae teh sia mah jeung ngomong wae ah
2: aing teh sapia kana jadi salah si sia rek datang teh hana sagala diterapkeun ku aing teh make kabaya di alusan aing teh sagala kabeh
0: aya kitu kumaha
2: perhiasan ku aing diterapkeun rek mapageun anu jadi salaki. Ari sia teh datang ngamas aing nyaho salaki rebo rek datang aing teh geus mami di kuramas make minyak kolonyo minyak teungit minyak urang aring minyak solar diterapkeun kabeh kana awak.
0: Sanajan geulis ka wanci-wanci oge aing beuceung geus sing kayawan mah da geus bogoh aing ka sia teh henteu.
2: Sabaraha mah sing aya sate digaleh ku sia.
0: Ini mah kieu we nyi, akang geus blak-blakan tapi hayang ngomong di nu santai.
2: Ah, santai santai enak aja ya.
0: Duh, nya pamajikan aing mah geus ningkat make jeung basa andone maneh nu teh. Mending balik urang pasianna di imah cekitu cek ieu beresna di imah. Hayu urang ini teh wala. Heuh, tak kitu pasama di imah ulah di jalan kumaha lamun ka pangih. Hayu sia, itu ini.
2: Cing, sia tong make jeung pangkaleng sagala.
0: Ngaleng sedaya aing mah siti gedebut, bleg mu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak
4: di
3: Atang,
4: Kampung Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teh, Pak.
4: Kitu jeung kitu
3: Ngukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, gitu. Mohon.
4: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser tah sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
3: Mohon.
5: Biasana mah mam teh teu kersa.
3: Iya.
5: Yeah. Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh gitu. upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak
4: naon wae alhamdulillah gitu ayeuna mah nya ieu leungeun nya biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah katangka eureun heula jadi teh
3: paral mohon kawitan mah
4: kawitan lain mah alhamdulillah gitu
3: mohon mohon tos
4: sakintan eta mah gitu apa propolis mah gitu nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu
3: bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten pak?
4: nembe lima dinten?
3: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
4: Di dinten ka tilu oge
3: mohon
4: terus aya probihan
3: alhamdulillah mohon emang, mohon tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu alhamdulillah terus karaos probihanannya bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis sahanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
4: amin.
3: Kitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio
3: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: waalaikumsalam wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
8: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
13: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
13: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
13: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
13: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
13: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
13: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
13: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
13: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
13: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
13: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
13: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
13: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
13: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
13: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
13: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
14: Meni rajin kekosrekan wae.
15: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
14: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
15: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kien orang cana keuranya. Tah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
14: Tetes mata naon, iya tes cu.
15: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
14: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
15: Gampil pisan, Ce. Tepeskeun tetes mata Tesma Aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
12: Oh gitu, aman ya teh cek?
15: Insya Allah tetes mata Tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio
11: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
17: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
18: Mohon.
17: Mohon upamiling kita di mana teteh?
18: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
17: Kecamatan?
18: Surade.
17: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
18: Lambung.
17: Teras?
18: Radang usus.
17: Mohon.
18: Batu ginjal.
17: Tos sabar alami teteh?
18: Atau seusum?
17: Tos seusuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
18: Tos ka itu ka dieu we lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
17: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
18: Alpa propolis.
17: Mohon. Siap sabar botol teteh?
18: Atau saya 2 botol.
17: Sarang ayin apa intinya?
18: Mohon. Mohon.
17: Takumah teteh sarang saya ngalah telandong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
18: Mohon.
17: Naon wae tos damang teh?
18: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
17: Alhamdulillahnya.
18: Ginjal teh ayah.
17: Alhamdulillah. Sarang saya ngalah telandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh ayah tos sehatnya.
18: Ya alhamdulillah.
17: Mohon alhamdulillah.
18: Wirobihan.
17: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
18: Amin.
17: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
18: Waalaikumsalam.
16: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
10: Kini hadir tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Radio Peace Ciamis.
19: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Meni rajin ke kos rekan wae.
21: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
20: Eta ce, bade kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
21: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Eta iya ce, cobian gera, insya Allah karawas enakin.
20: Tetes mata naon, iya tes ce.
21: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
20: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
21: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
20: Oh gitu, aman ya teh ce?
21: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
2: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan
2: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato aya karaosna naon?
2: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
3: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
2: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: Penpen,
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini
3: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari
3: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes ya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya.
3: Punya.
4: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Tesma Aini.
3: Iya.
4: Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Pada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu pangin tehnya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang teh.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju karena teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya ngalut kumaha tau.
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ada dua dinten teh sudah ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu nih acananya kapa babu acananya.
3: Nya. Kamari
2: meni ya. Datang rawas teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acan ngalet alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karanyuan asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
2: teras teh sarang-sarang ngalet ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabar kali sa dinten ngalet teh
3: 3 kali kamari mah
2: teh ieu
3: teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
3: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
2: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ceuk,
3: tetes mata, tesma. Aini Ceuk, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos

0: Puskesmas Tesma ayani 100% herbal cuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung.

0: patung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha buka kaos?
0: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
0: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha kaosna, Bu?
0: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
0: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
3: Kena debu nih dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
2: Ya aman dong.
3: Tetes mata Tesma Aini
2: sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentege geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
2: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 险呗。
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Nah, tos ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6060. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: yun sa naman.
1: Thank you.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina iya dina angen lambung.
1: Eta panyawat atau seberapa lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Panyawat upami dina sampean pamit ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana perarangkeul terus dina iya dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan nah, memang besok nggak ya, di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aku soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueur sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit nama kangkeng ke ayah. Nama tos teta.
1: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sadi dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyak kuranana sadinten, tilu kali, sakalina teh, timet tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Beredo.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayah nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ya aya nu gaduh panyawa satunos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papapori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean ting geletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Habis teh kata aji mi barang meser kepon lantek.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan tuh?
2: Atu we, ka perobihan nama ainu juga we. Data nama upamitas pengalaman banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh sadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sasihatan bunya.
2: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya terus karaos sasihatan, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu terus karaos sasihatan, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon, ayana kaya bantuan badai ngagali deh.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan tuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna
1: mah? Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu, namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, tarak rapi ayeuna mah tos geus ngeutan eta. Ngeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesai oge. Janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe saboto, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina itu?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Assalamualaikum. Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol we heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayeuna mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
4: nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah, aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos teu aya cangkeul tos hilang gitunya.
2: Aya nama.
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa, iya we gitu. Ngan aya kene benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit.

0: Sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ce muhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
3: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
4: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
3: Oh gitu, aman ya teh ce?
4: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya Pak, ngaleut na
1: terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanung teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak, ngaleut Alpha Propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pastos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaharan teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
3: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasan teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos emakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
4: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
3: Oh gitu, aman ya teh ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tang tos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae gitu. Tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah, tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan kungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari na tetiasa kumah langkung-langkung di atos nanggung sabar cinta gitu nah teras atos teteh naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu masaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wih geus sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nangting saurna teh. Dugian kaki itu maka pingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
2: Alhamdulillah ayona teh jenten segala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: mohon alhamdulillah
2: namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
2: kula 6 sabotol ge teh acan ieu teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya
2: alhamdulillah
1: kumaha konsumsina Pak
2: ya konsumsi mate enjing genep tetes siang genep tetes sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak mangga Pak
2: mun teh abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon?
0: Ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping kendongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata.

0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisan yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
0: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayana mah itu atul gitu jadi bengras ya mah panon mah gitu kan sok sakindeng dan sok ayo pak jelto

0: bebas pengintan.
1: Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata pak.
0: Aduh, pengobatan maak, ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teki itu. Memeh, maghrib, aduh siang gitu. Siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng. Atuh wayang, gak habis sok hobi karena lalakon wayang, karena dongeng, dah resep.
1: Nuhun pisan kasaskian bapak, anu tos nganggo, tes maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolmu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panjang luas saya langsung dari Jalan Gerkalong Girang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi keluar ke Indonesia.
1: Kembali.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, di pagi hari ini kembali senantiasa Allah berikan kemudahan dan juga ridhonya serta izinnya. Sahabat MK, di mana hari ini kita bertemu di hari yang paling mulia di bulan Zulhijjah. Karena hari ini sahabat MK 9 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Mei 2026. Lebih tepatnya di 26 Mei di 2026 ini. Sahabat MK, sebaik-baiknya hari tentunya di bulan Zulhijjah adalah 9 Zulhijjah, karena diantaranya adalah hari Arafah, yang dimana sahabat MK mungkin di hari ini yang juga mungkin belum makan apa-apa nih, kita usahakan, kita niatkan untuk berpuasa untuk mengamalkan amalan ini sahabat MK, dimana ganjaran yang luar biasa Allah berikan, diantaranya adalah pengampunan dosa untuk 2 tahun, 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun sebelum, 1 tahun kebelakang begitu, serta pembebasan dari siksa api neraka. Maka menjadi sebaik-baiknya waktu di hari ini sahabat MK adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang dipanjatkan doa yang akan mustajab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersama sahabat Syed Irfan Nurfalah membersamai di pagi hari ini, bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Turut mengundang sahabat MK di kesempatan ini dalam program manajemen Kolbu Pagi. Anda dapat membersamai di line interaktif kami 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dimanapun sahabat MK menyimak kebersamaan ini, di live streaming sosial media kami ataupun juga di pagi hari ini menyimak di pastinya di frekuensi 102,7 FM Bandung. Di sosial media ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan juga untuk jaringan website ya, ada di mkfmnetwork.com atau bahkan di aplikasi MKFM sahabat MK untuk Anda unduh di ponsel Anda. Dan tak luput kebersamaan ini juga disambung siarkan oleh beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Ginamas FM Purworejo, 98,2 Savasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailau 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di 0811-224-1027 atau bahkan ke email MKFM pastinya di email di info at mkfmnetwork.com. Padamu harus. Dan di pagi hari ini juga mengajak untuk sahabat MK, di pagi hari ini bersama kita dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan ada sambung pribadi tausiah game di ponsel Anda. dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Lalu dial dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MG, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSW ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku.
0: Sahabat MG, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan telah sudah berlalu dan sebentar lagi kurban akan tiba. Dan disinilah sahabat MG momen kita memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi datapeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center Data Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli. Semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhan.
0: Dan kami nantikan kebersamaan sahabat MI pagi hari ini, sapaan Anda via SMS ataupun WhatsApp. Yang tapi akan kami sapa, sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk di pagi hari ini dan menyapa dan melaporkan kualitas siaran kami. Namun nampaknya sahabat MP kebersamaan kita akan sambung terlebih dahulu bersama dengan guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar pagi hari ini. Bersama mari kita simak sajian ilmu bersama Gurunda.
1: Hambamu rasa berputus asa.
2: Cukupkan nikmatku atasmu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Di hari Arafah lah para ulama menyampaikan, yaitu ketika haji wada, kesempurnaan Islam disampaikan. Jadi nikmat agama Islam itu sempurnanya pada hari Arafah. Yang kedua, ma min yaumin aksara min ayu atikallahu fihi abdan minan nar min yaumil Arafah. Tidak ada hari ketika Allah paling banyak membebaskan orang dari api neraka kecuali hari Arafah. Manusia nanti bakal mati semuanya. Akan ada hisab, ada alam barzah dulu, kemudian ada yaumul hisab, dan ada sorga dan neraka. Sukses itu adalah faman zuhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu adalah barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh mereka telah mendapat keberuntungan yang besar. Orang ada yang masuk sorga tapi harus lewat neraka dulu, na'udzubillahi min dzalik, karena timbangan keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikan walaupun dia Islam. Tapi ada yang masuk surga sama sekali tidak tersentuh api neraka. Ini benar-benar akan terjadi ini hadirin, sebagaimana terjadinya hari ini. Sebagaimana terjadinya kematian, maka surga neraka itu terjadi nanti. Ada yang masuk surga tanpa azab. Inilah diantaranya nih yang mendapat ampunan. Dan ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab, itu jumlahnya hanya 70.000. Ini orang-orang yang paling bersih hatinya dari kemusyrikan. Mudah-mudahan kita dapat ini. Tapi kalau masih banyak ketidakbersihan tauhid kita, kita kejar yang tidak tersentuh api neraka. Hadirin sekalian, pada hari Arafah inilah Allah yang menyaksikan langit bumi, memberikan curahan ampunan yang luar biasa, sehingga orang yang tidak datang ke Arafah pun pada hari Arafah mereka saum dapat ampunan 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahunnya akan datang, luar biasa. Tentu dengan saum yang benar-benar berkualitas, dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari Arafah. Di antara hari raya Islam, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ini hari Arafah tuh dahsyat sekali hadir. Karena Allah menjanjikan pembebasan dari api neraka. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Banyak dosa yang diampuni, banyak turun rahmat Allah, banyak hati yang dilembutkan, dan banyak hamba yang diselamatkan. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang merasa hidup saya terlalu kelam, saya baru mengingat Allah ketika haji ini. Sebelum berangkat haji saya bergelimang dosa, ada dalam kegelapan. Sepertinya amalan saya tidak akan bisa mengejar sorga. Ah, ini hari Arafah. Ini janji yang pasti ditepati. Yang ketiga, khairu du'ai du'a yaumil Arafah. Yaumil Arafah. Yaumi Arafah, jadi sebaik-baik doa dari riwayat Imam Tirmizi adalah yaumi Arafah. Doa di hari Arafah. Kita tahu bahwa doa itu adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mukhul ibadah, saripatinya ibadah, intinya ibadah. Kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, dan intinya adalah doa. Salat itu doa, hadir. Jadi doa itu begitu mulia di sisi Allah. Maka orang-orang yang bisa berdoa dengan bagus itu hanya orang-orang yang mulia. Dan hebatnya doa ini, karena sekali lagi kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk ibadah, dan doa ad-du'a huwal ibadah. Salat ibadah kita tuh puncaknya adalah doa. Mengapa? Karena doa itu menunjukkan pengakuan kita hamba kepada Allah Tuhan kita. Orang-orang sombong tidak bisa doa. Tidak bisa doa karena dia tidak merasa sebagai hamba. Seperti yang pernah kita pelajari bersama, orang yang doanya luar biasa mustajab itu setidaknya pertama dia merasa tidak punya daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Ini Allah suka. Kita merasa kita ini hamba yang tidak punya daya dan hanya Allah yang kuasa. Ini benar. Jarang orang merasa begini. Biasanya saya bisa, saya punya ilmu, saya punya pengalaman, saya punya jabatan, saya punya kedudukan, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya ikhtiar, saya punya keterampilan. Nah, orang doa itu la haula wala quwata illa billah. Bukan tidak boleh kita punya, karena Allah juga yang ngasih. Tapi jangan jadi sandaran. Kenapa doanya begitu mustajab? Karena dia benar-benar merasa tidak berdaya. Allah yang maha kuasa. Jadi ketika kita merasa saya bisa, itu penghalang dari doa kita. Lah, kita nafas juga kalau tidak dikasih, tidak, detak jantung saja di luar kemampuan kita, benar? Yang kedua dalam doa yang akan mustajab adalah kita ini bodoh, tidak tahu apa-apa kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Aslinya kita ini zero saja, nggak tahu apa-apa kecuali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata ini malaikat nih, maha suci engkau, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang engkau beri. Jadi tidak boleh sok pintar, sok tahu, karena aslinya Kita nggak tahu apa-apa bahkan tentang
3: ini sesudah ini yang bakal terjadi, kita tidak tahu, benar?
2: Teori kita besok akan berangkat, kita benar-benar tidak tahu. Tubuh ini kita tidak tahu. Maka dalam doa itu harus menyadari bahwa saya memang tidak tahu apa yang terbaik. Hanya ingin, tapi Allah Maha tahu. Yang ketiga dalam doa itu adalah kita tidak punya, fakir. Bahkan tubuh ini saja bukan punya kita. Istri, suami, anak, rumah, harta, enggak, kita enggak punya. Itu bukan punya kita. Itu adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Kita tidak punya apapun kecuali titipan Allah. Nah, ketika kita berhasil untuk tidak merasa punya apa-apa dan Allah pemilik segalanya, kita enggak akan ngarap apa-apa dari siapa-siapa. Ini kunci doa ijabah tuh hadir. Ini yang disukai oleh Allah ketika kita mengakui emang saya enggak punya apa-apa. Ini tubuh aja bukan punya kita. Dan berharap kepada pemilik yang sesungguhnya, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini mustajab, Pak. Dan yang keempat, doa yang bisa ijabahnya mantap itu adalah yang kita miliki adalah dosa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam. Ya Tuhan kami, kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati kami, kami pasti jadi orang rugi. Itulah doa Nabi Adam. Doa Nabi Yunus. Tiga kegelapan. Diijabah. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Ini benar-benar nyata. La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta, Engkau. Subhanak. Maha suci Engkau. Apapun yang Engkau lakukan, Engkau takdirkan, Engkau tetapkan, maha sempurna semuanya. Walaupun beliau ada di dalam perut ikan, tapi tetap berprasangka baik. Ini perbuatan Allah yang sempurna. Tidak ada kecewa sama sekali kepada Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya Allah ya Rabb, orang yang zalim. Jadi nanti kalau mau di Arafah doanya mustajab, miliki keyakinan yang tadi. Kita ini lemah, tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang Maha Kuasa. Sehingga jangan bersandar ke siapa-siapa. Yang kedua, kita ini bodoh dan Allah yang Maha tahu, maka jangan sok tahu. Biar Allah nanti tetapkan yang terbaik bagi kita. Kita ini tidak punya apapun, semuanya milik Allah. Maka kalau ada, gak usah lengket di hati kita. Dan jangan ngarep-ngarep dari siapa-siapa. Pada hari itulah, dan hadiah Allah bagi yang doanya bagus adalah takdirnya diubah oleh Allah. Lailatul Qadar, kita harus nunggu dari satu bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Kita harus nunggu malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 26, 27, 29. Di antara yang ganjil, kita juga tidak tahu mana nih yang Lailatul Qadar. Ini tahu hari Arafah. Panjang waktunya. Dari duhur sampai maghrib. Ini luar biasa hadirin. Allah mengubah takdir ke takdir lain. Di hari Arafah.
3: Ini jelas waktunya. Rasulullah SAW wukuf di atas unta, begitu banyak doa terus. Sesudah khutbah, sholat, doa, sepanjang waktu doa. Itulah sebabnya persiapkan diri dengan baik. Tidak usah buang-buang tenaga dengan ngobrol yang tidak ada manfaat, aktivitas yang tidak disukai Allah atau yang sia-sia. Persiapkan diri, tidur yang cukup, makan yang cukup, supaya puncaknya doa, sebaik-baik doa di Arafah, tidak ada yang lepas. Allah pemilik segalanya. Kita banyak keinginan dan banyak harapan, kita tidak berdaya. Allah menyediakan waktu yang sangat cukup. Kita ingin selamat, kita ingin orang tua selamat, keluarga selamat, kita ingin guru-guru kita selamat, kita ingin pulang dari sini juga selamat, jangan sampai jadi rusak. Allah menguasai sisa umur kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi ketemu dengan anak-anak. Kita ingin kalau kita sudah mati, anak-anak juga selamat. Tidak ada yang rusak dan Allah mendengar semua doa. Kita ingin ketika dicabut nyawa, ingin husnul khotimah. Jangan sampai gagal hidup kita. Kita ingin kubur kita lapang. Jangan sampai sempit, disiksa. Tidak mau. Allah yang menguasai alam barzah siapapun. Kita ingin waktu dihisab, dilindungi, jangan sampai sengsara. Dan kita ingin pulang, bisa berjumpa dengan Rasulullah di sorga, bisa menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu didengar semua permintaan kita. Demi Allah hadirin, kita belum tentu akan kembali lagi ke sini. Belum tentu bisa di Arafah lagi. Ini sangat mahal. Bukan masalah jumlah uang, tapi takdir ini belum tentu akan berulang. Atau mungkin ini kesempatan terakhir dalam hidup kita. Maka persiapan sebaik-baiknya. Berhenti ngobrol yang tidak manfaat. Berhenti melihat yang tidak manfaat. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah mendengar apapun yang kita obrolkan. Ganti dengan banyak bertakbir, zikrullah, baca Quran, istighfar dari sekarang. Begitupun besok di Mina. Maksimalkan, karena Allah tidak melihat kita hanya waktu di Arafah saja, tapi sepanjang waktu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jangan kehilangan waktu. Jangan hilangkan kesempatan dengan hal yang sia-sia. Detik demi detik akan bisa mengubah takdir. Zikir terbaik di hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu, hanya satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk,
2: milik Allah lah kerajaan, walahul hamd, milik Allah lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan lupa di Arafah Allah membanggakan kita semua. Di Arafah sesungguhnya Allah membanggakan ahli Arafah di hadapan kepada ahli sama, ahli sama, para penduduk langit. Allah menciptakan makhluk sangat banyak, di antaranya adalah para malaikat. Dunia ini sedikit saja dihuninya, tapi alam semesta ini begitu banyak, dan Allah membanggakan kita benar-benar itu dengan sesuatu yang, karena malaikat pernah dulu memprotes ketika akan ada penciptaan manusia, dan Allah banggakan karena kita datang dari berbagai penjuru bumi ini untuk bersujud memohon kepada Allah. Maka jangan lakukan apapun yang membuat menciderai kemuliaan yang Allah berikan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Arafah ini kita sadari keagungannya, kita mempersiapkan dengan baik. Ada orang yang akan menikah persiapannya luar biasa, hanya untuk dinilai manusia. Ini untuk dinilai pencipta kita. Tidak ada kesempatan yang lebih baik yang bisa mengalahkan kehebatan hari Arafah ini. Allah tahu masa lalu kita, keterbatasan ilmu kita. Allah tahu kadar iman kita. Allah tahu persis kelemahan, kesalahan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi Allah yang mengundang kita ke sini. Kita datang di Arafah juga karena Allah yang mengundang. Kalau Allah membuka hati kita untuk jujur kepada diri kita sendiri, maka itu nikmat yang sangat besar. Manfaatkan waktu besok sebaik-baiknya. Persiapkan diri. Ini Allah sedang menatap kita, sedang mendengarkan kita. Persiapkan diri menjadi orang yang layak di Arafah, diberikan kesehatan, kekuatan, dan diijabah doa. Tidak cukup kita hanya memperbanyak amal, tapi juga menjauhi diri, menjauhkan diri dari perkataan, perbuatan yang Allah tidak suka. Hati-hati dengan media sosial, jangan mencuri waktu kita. Tulislah

sebagian besar umat Islam hanya bisa bermimpi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hanya dengan pertolongan-Mu kami bisa mengerti, memahami betapa beruntungnya kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat kepada-Mu, yang tidak pernah berpaling dari-Mu. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur pada-Mu ya Allah. Syukur yang tiada bertepi, karena semua ini nikmat yang amat dahsyat dari-Mu. Dan jadikan setiap saat yang kami jalani menjadi ibadah kami yang Engkau terima ya Allah. Ya Allah, persiapkan diri kami menjadi hamba yang layak Engkau jamu di Arafah-Mu ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura ya Karim. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfur ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Semoga jamaah yang sedang menyimak oleh Allah pun diberikan nikmat yang sama. Walaupun belum bisa ke tanah suci, sempurnakan dengan saum Arafah, dengan berkurban. Allah Maha Dekat, tidak menyia-nyiakan kebaikan siapapun. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon doa kepada semua jamaah yang menyimak, keluarga, supaya haji ini benar-benar haji yang diterima oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barusan terkendala di salah satu media, jadi seperti pisang katanya. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kali ini kita ingin lebih banyak diskusi ya tentang tiga hal yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu PIN. Kita punya rumus baru sekarang, PIN. PIN itu apa? Sebelum melakukan sesuatu harus pakai PIN. PIN itu P-nya perlu tidak. P-nya singkatan dari perlu, I-nya dari ingin, dan N-nya nafsu. PIN. Apakah ini perlu? Apakah ini ingin? Apakah ini nafsu? Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi pembawa ataupun alasan kita bertindak. Dalilnya apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Nah, di antara ciri kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Jadi kita sangat serius untuk mempertimbangkan apapun yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, bahkan yang ada di hati kita. Mengapa? Dalil lainnya Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, ahsantum itu adalah kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan kalau sebaliknya kita berbuat tidak baik, keburukan itu akan menimpa kita. Jadi kita harus sangat mengetahui dasar apa kita melakukan ini, dasar apa kita mengatakan, dasar apa kita menulis. Apakah karena perlu, PIN ya, karena perlu, atau karena ingin, atau karena nafsu. Apa bedanya? Kalau perlu itu perlu, jadi kalau tidak dilakukan akan berefek kurang baik. Misal perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu berpakaian. Di antara lainnya kita perlu berbicara. Nah, kalau kita tidak melakukannya akan menimbulkan masalah. Makanya kita perlu melakukan sesuatu. Di antaranya makan, minum, bicara. Nah, kalau ingin bagaimana? Kalau ingin itu, kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa. Jadi misalkan ingin makan donat, tapi sebetulnya kita tidak perlu-perlu amat terhadap donat. Jadi kalau hanya ingin makan donat saja, kita tidak makan donat, tidak ada efek bagi kita. Donat itu masalah selera, masalah kesenangan, ya. Tapi kalau beberapa makanan pokok untuk kekuatan tubuh, kita harus usahakan. Dan nafsu, nah nafsu itu sudah pendek pikirannya. Kalau sudah nafsu, dia sudah tidak memikirkan resiko, baik untuk dirinya atau orang lain, baik dunia ataupun akhirat. Dia ingin segera, ya, segera ada, segera terwujud, dan cenderung akan terus berulang. Seperti minum air laut lah, makin diminum makin haus. Contohnya begini. Udah menyampaikan beberapa hal ya. Kita akan masalah makan aja dulu. Sebetulnya kalau kita belajar, perut itu kan dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Artinya tubuh ini tidak perlu banyak-banyak amat makanan ya, tidak perlu rasa, dia tidak mengerti tubuh itu. Tidak perlu bentuk makanan, tidak perlu warna makanan. Keperluan tubuh kita ini adalah yang proteinnya cukup, kemudian ada nutrisinya cukup. Kalau udah cukup ya sudah, nanti akan digunakan untuk membuat tubuh ini bisa beraktivitas. Dan kalau pas maka kita akan bertindak normal, ya. Nah, kalau ingin, nah sudah beda lagi, ingin jengkol, tubuh nggak perlu jengkol, ingin karedok, ingin ayam geprek, ingin, nah itu sudah ingin, ya sudah bisa dibayang. Kalau nggak makan itu kan nggak ada masalah, ya. Tapi bolehkah ingin? Boleh, ya, sepanjang yang diinginkannya yang halal dan mampu kita membelinya dengan cara yang benar. Jadi tidak ada masalah kita menginginkan sesuatu karena Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kita sebetulnya menutup aurat aja bisa dengan karung, tapi boleh kita berpakaian yang indah sepanjang batas-batasnya, baik hati maupun pakaiannya tidak melanggar syariat. Jadi jangan risau dengan keinginan, ya, hanya harus mulai siap. Karena keinginan itu kita mulai banyak kecewa nanti kalau yang kita inginkan tidak sesuai hasilnya. Kita ingin, rasanya nggak enak, ini kok begini sih, itu ingin sebetulnya, ya. Makin banyak keinginan sebetulnya kita sudah harus siap dengan banyak ketegangan, banyak kecemasan, banyak kekecewaan kalau yang diinginkannya tidak didapat atau yang didapat tidak sesuai dengan keinginan, ya kan? Yang ketiga adalah nafsu. Nah, kalau nafsu itu, waduh, ini enak, perlunya segini, makan sehingga perut kita jadi mengembang besar sekali karena nafsu, ya. Makan lagi, lapar dikit, makan, aduh kayaknya itu sirup itu enak, makan lagi sirup, waduh itu gorengan itu lezat, makan lagi. Dia sudah tidak mempertimbangkan kesehatan dirinya. Bagaimana kolesterol bisa naik, bagaimana asam urat bisa naik, gula bisa naik, ya, gula darah, bagaimana dia akan obesitas menjadi kegemukan, bagaimana nanti pembuluh darahnya akan jadi sempit, bagaimana tubuhnya menjadi banyak radang, ya, bagaimana lemak visceralnya nanti akan, katanya begitulah, saya sih bukan dokter, ya, akan membuat tubuhnya ini menjadi 3L minimal, letih, lesu, lemah. Banyak hal yang nafsu makan tidak mempertimbangkan dampak yang akan menimpa pada dirinya. Belum lagi dari segi uang, dari segi waktu, kita ingin pergi kemana gitu yang memang di sana makanan kesukaan, belum macetnya, belum lelahnya, belum lagi emosinya. Aduh, karena nafsu itu lebih tinggi dari keinginan, maka tidak usah heran dampaknya juga akan lebih masif. Kegelisahannya, kekecewaannya, kejengkelannya, penyakitnya, kehabisan uang, dan sebagainya. Bisa dibayangkan tidak nih? Jadi dalam Islam penting sekali kita ini mempertimbangkan. Sehingga seperti kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketakwaan itu bisa dilihat dari kehati-hatian. Kehati-hatian dalam berniat, kehati-hatian dalam berpikir, hati-hati berbicara, hati-hati dalam bertindak, pokoknya hati-hati. Nah, sebelum mengambil keputusan apapun, harus tanya pin, apakah ini perlu, apakah ini ingin belaka, atau ini sudah masuk nafsu. Nah, sedangkan nafsu ini, surat Yusuf ayat 53, nafsu ini la ammaratun bisu, selalu ngajaknya nafsu itu kepada yang, ya emang udah begitu Allah menciptakan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah, ya, selebihnya nafsu itu ngajak kepada keburukan, ya, seperti kita tahulah orang maunya kalau ada syahwat tapi jurusannya jadi berzina. Ada rasa marah untuk membela diri, membela keluarga, membela agama, tapi ujungnya menjadi zolim. Ada nafsu-nafsu yang lain, tetapi kalau tidak dikendalikan, ujungnya keburukan. Kita sudah bahas berkali-kali bahwa orang-orang yang bermasalah itu dua penyebab intinya, lemah dalam pemahaman agama dan lemah jiwanya diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi sekali lagi, ini PIN rumusnya ya, PIN, selalu tanya apakah ini perlu, apakah ini ingin, apakah ini nafsu. Nah, selain makan, dalam segala hal belanja ya, belanja juga kita harus pakai PIN. Ini saya perlu tidak? Apakah ini hanya sekedar ingin? Apakah ini nafsu? Nah, masih ingat kemarin tentang bicara sekarang. Bicara juga ada yang perlu bicara. Falyakul khairan, awliyasmut berkata baik, atau diam. Jadi kita perlu bicara. Sepanjang bicara ini membuat jadi jelas ya duduk perkaranya, jadi bisa nambah iman, bisa nambah amal soleh. Ada kalanya bicara menjadi wajib, kalau tidak bicara akan membuat jadi masalah baru. Kita perlu menjelaskan supaya orang tidak berburuk sangka. Kita perlu berbicara agar orang mendapatkan fakta yang bal, benar, akurat, lengkap. Rasulullah juga bicara, ya. Nah, tetapi kalau bicara manfaat, tidak bicara mudarat, gitu. Kalau ingin bicara itu beda lagi. Hanya ingin saja, hanya ingin didengar orang, hanya ingin diketahui orang. Dan kalau tidak bicara juga tidak akan jadi masalah sebetulnya, ya. Tapi boleh ingin bicara, boleh, ya. Membuat suasana bisa lebih akrab, lebih hangat. Walaupun tidak bicara tidak apa-apa, tetapi ada tambahannya kebaikan. Nah, kalau kita bicara ya, tapi kalau tidak bicara tidak jadi mudarat. Bicaralah ya. Tapi ada tapinya, kalau sudah ingin bicara namanya juga ingin ya. Sudah mulai banyak bicara, sudah siap-siap dengan resiko. Resiko orang yang diajak bicara salah paham, resiko kata-kata kita ternyata bisa menyinggung perasaan, bisa ya, makin banyak bicara aslinya jadi makin berpeluang jadi dosa. Makanya bicara itu harus lebih hati-hati, karena kalau sudah keluar maka sudah susah lagi untuk bisa mengejarnya. Nah, yang ketiga, bicara yang nafsu. Nah, ini mencela, menghina, berbohong. Dia sudah tidak memikirkan resiko, perkataannya dicatat oleh malaikat, setiap perkataan akan dihisab, sudah tidak mikirkan itu. Dia pokoknya pengen bicara, nanti bisikannya kasar, nama binatang, mencaci, mencela, marah-marah, memaki-maki, itu sudah nafsu, karena tidak diperlukan sama sekali perkataan seperti itu. Dan makanya orang yang tidak bisa mengontrol kata-katanya dengan nafsu cenderung, wah, nama binatang, walaupun dia sekolahnya tinggi ya. Di kampusnya S1, S2, S3, atau mungkin juga dia jadi kiai atau apa, tapi kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, maka kata-katanya itu bisa kasar, kotor, keji, kemudian kata-katanya itu sangat zolim. Nah, ini penting sekali bagi kita memahami betapa harus PIN dulu, menanyakan perlu, ingin, nafsu. Apip, Apip, ah, kemana nih Apip?
1: Baik kan? Ya, baik kan?
0: Punya jam perlu tidak?
1: Perlu.
0: Bagus. Jadi kalau punya jam perlu untuk apa, Pip?
1: Untuk melihat waktu.
0: Ya, menunjukkan waktu yang tepat. Kalau merek jam itu ingin atau perlu?
1: Ingin, A.
0: Ah, bagus. Jadi kalau orang punya jam bagus-bagus itu karena perlu atau karena ingin?
1: Karena ingin A.
0: Wah, kalau orang banyak jamnya, mahal-mahal, itu apa, Pin?
1: Mubazir A, boros.
0: Bukan, itu jualan jam. Tapi pada seperti Habib ngerti enggak?
1: Siap,
0: kenapa
1: ngerti,
0: dia punya jam banyak? Karena dia pedagang jam. Jangan dianggap itu diperbudak nafsu, karena itu cari nafkahnya. Atau dia beli jam, ya, kemudian jadikan aset, karena jam ini bisa suatu saat dijual lagi dan harganya tidak turun. Nah, makanya kita jangan menilai orang lain. Wah, ini orang ini diperbudak keinginan. Wah, orang ini diperbudak nafsu. Padahal kita tidak tahu ilmunya, ya. Lebih baik kepada diri sendiri aja dulu, ya. Fokus apakah ini perlu, ini sekedar ingin, atau ini diperbudak nafsu. Kalau kita bisa selalu berpikir dan mengambil keputusan dengan baik, ya, kita akan minimal masalah baik di dunia dan akhirat. Karena aslinya makin kita diperbudak keinginan, ya kita akan lebih ribet hidup ini. Aslinya keperluan kita tuh tidak banyak, tidak dramatis, ya, perlunya dikit-dikit aja, udah diatur oleh Allah. Tetapi menjadi banyak urusan karena kita banyak keinginan, dan lebih parah lagi kalau tidak terkendali sudah jadi diperbudak hawa nafsu. Makanya disebutkan dalam surat Al-Mu'minun yang awal itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sangat beruntung orang yang beriman, khusyuk dalam sholatnya dan meninggalkan segala hal yang tidak manfaat, segala kesia-siaan. Artinya yang perlu-perlu sajalah. Cukup. Kita akan tukar pikiran, ya. Silakan. Dibunyikan, Pin. Sebentar, ya.
1: Baik, bagi sahabat yang berada di media sosial, bagi yang ingin bertanya, boleh ditulis dahulu pertanyaannya.

0: Ya, silakan. Ya.
1: Baik, ada yang bertanya? Sebentar, dibacakan. Izin A dari grup WA. Ada yang bertanya? Assalamualaikum, izin bertanya A. Bagaimana hati ini bisa ikhlas atas perbuatan seorang pelakor selama 26 tahun yang sudah zalim memisahkan ayah kandung dengan anak-anaknya hingga ibunya diceraikan sejak tahun 2000 hingga ayahnya wafat September 2017 lalu, namun kita baru mengetahui Januari 2026.
0: Ya, sangat bisa dipahami kesedihan, kekecewaan, kemarahan. Ini semuanya adalah software normal ya, semua itu normal. Tapi mau dibawa kemana nih? Mau dibawa dendam, mau dibawa marah terus-menerus, mau dibawa sakit hati sepanjang hayat, atau dibawa jadi amal soleh? Maaf kalau A mengulang lagi ya. Silakan buka surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi semua musibah apapun bentuknya adalah izin Allah, dan iman kita kuat, Allah ngasih petunjuk ke hati kita bagaimana memahami dan menyikapinya. Surat Al-Hadid ayat 22 23, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput darimu, yang kejadian yang enggak cocok itu ya. Jangan sampai terlalu perih, dan jangan terlalu bersuka cita dengan apa yang Allah berikan padamu, karena emang begitu Allah udah ngasih, bersyukur harus. Tapi menjadi euforia tidak boleh, karena emang udah begitu takdirnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi membangga-banggakan diri. Jadi memang sudah tertulisnya begitu yang harus diterima. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir yang Allah tetapkan, ya maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mau menerima takdir, padahal takdir itu sudah terjadi, wa man sakito, maka Allah pun menjadi murka kepadanya. Nah, cirinya kalau orang ridho pasti Allah tahu, hatinya dibuat lapang oleh Allah, jadi lapang, dilapangkan jadi lebih tenang, kemudian oleh Allah dibimbing bisa bersikap, berkata, berpikir yang jadi kebaikan, lalu Allah memberikan pahala.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin sahabat MG, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kyai Abdullah Gimnastiar yang turut bersamai di kesempatan ini dan juga telah menyampaikan sajian ilmu di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap langkahnya dan juga perjalanan dakwahnya, insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat MG di pagi hari ini tentunya kami akan menyapa bersamai Anda, tapi sebelum itu kami akan terlebih dahulu untuk menyapa dan juga menyampaikan sajian informasi untuk Anda sahabat MG, di mana turut mengajak untuk sahabat MK di pagi hari ini mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, akhirat abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa juga dapat berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin besar, semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten
0: ayeuna. Pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ka panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar gitu.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Terus herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh?
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enam.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun.